0: dengan IKN adalah Kota Balikpapan. Nah, ini yang menjadi strengthen point buat Kota Balikpapan untuk berkembang pada saat tahun 2023 ke 2024 gitu. Apalagi waktu itu Bapak Presiden Jokowi berencana melakukan atau mengadakan upacara bendera ya 17 Agustus di IKN. Itu persiapan kami hampir 3 bulan sebelumnya gitu, dari bulan kalau nggak salah bulan Juni atau bulan Mei. Itu kami sudah dihubungin oleh panitia Hari Kemerdekaan dari Jakarta untuk mempersiapkan, karena ya akan ada datang sekitar 3.000 atau 5.000 orang dari luar Kalimantan untuk datang ke Balikpapan atau Kalimantan Timur untuk menyaksikan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, efeknya sangat luar biasa. Karena begini, pariwisata itu tidak hanya membahas mengenai poin ikon wisata sendiri, tidak hanya membahas mengenai akomodasi, karena di sini ada perputaran. Bagaimana pariwisata ini bisa mendukung UMKM? Seperti contoh, kami atau kita, hotel ini, itu kan pasti ada restoran, pasti ada akomodasi, makanan dan segala macamnya. Nah, makanan ini tentunya juga belanjanya kan pasti di pasar tradisional. Jadi sebagian di pasar tradisional, sayur mayur, buah dan segala macam, maupun dari keperluan daging dan segala macam. Nah, ini kan perputarannya sangat mungkin butuh telur ayam, belum ayam dan segala macam. Nah, ini yang juga membuat gerak ekonomi itu akan lebih meningkat. Nah, itu yang terjadi pada saat tahun 2023 ke 2024. Nah, kemudian berpindah ke kepemimpinan Pak Prabowo di tahun 2025. Ini kan memang 2025-2026 itu ada sedikit perubahan untuk Kota Balikpapan, khususnya sama Kalimantan Timur. Tapi pariwisata ini bergeraknya begini. Kalau kemarin itu kita MICE gitu ya, waktu 2023-2024 itu semua tamu-tamu yang datang itu adalah meeting dan government. Nah, tamu-tamu yang 2025-2026 segmentasinya berubah. Segmentasinya ke korporasi sama individual. Karena apa? Karena Balikpapan ternyata berkembangnya adalah banyak ikon-ikon spot-spot wisata yang bertumbuh. Gitu, bertumbuh. Ya, contohnya kalau kita ke arah Batakan, terus kemudian banyak juga kalau Gen Z ngomong hidden gems. Ya, hidden gemsnya itu banyak yang muncul. Nah, itu ya menjadi sinyal kuat yang positif baik buat Kota Balikpapan, yang tentunya akan meningkatkan roda atau simulasi stimulus ekonomi bagi Kota Balikpapan.
1: Ya, pendengar Pro Satu Riza Marina, kami jeda sejenak untuk sajian Ambranda Asta Cita.

inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden.

0: dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kuaman, ada LPS. Pendengar, kita lanjutkan kembali sajian Beranda Asta Cita.
1: Animonya besar banget gitu ya, kebesar banget karena apa? Karena tamu-tamu yang datang ke Balikpapan atau ke Samarinda itu tidak pas atau belum puas gitu ya, belum lengkap kalau belum ke IKN. Nah tentunya hotel-hotel yang ada di Balikpapan maupun hotel-hotel yang ada di Samarinda itu mendapatkan sisi positifnya di sana. Jadi dengan memang ada perubahan segmentasi gitu ya.
2: Dan Pak, terkait dengan sinergi pariwisata dan Asta Cita nih Pak, dalam mendukung visi Asta Cita pemerintah terkait kemandirian ekonomi dan ekonomi kreatif, adakah langkah yang dilakukan pihak hotel untuk memberdayakan UMKM lokal?
1: Sudah pasti kalau kayak itu. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa hotel itu mungkin dalam boleh dikatakan satu industri yang memang rentan dengan isu, tapi juga paling punya daya tahan yang kuat. Zaman dulu waktu kita masih, mungkin kita berputar 3-4 tahun yang lalu, COVID ya, yang paling kena hantam langsung adalah hotel. Tapi juga yang paling cepat beradaptasi adalah hotel juga, gitu, hotel. Jadi mereka langsung berinovasi dan segala macam. Sama dengan sekarang. Hotel juga paling berdampak, tapi juga hotel yang paling cepat beradaptasi. Memang ada kalanya memang kita merasa ada pertumbuhan okupansi yang berbeda. Kalau yang kemarin pertumbuhan okupansi di antara 70 atau 80 sekarang agak terkoreksi. Cuma gitu. Kalau di manajemen hotel itu diisi sama orang-orang yang punya inisiatif yang kreatif yang tinggi sehingga yang tadi disampaikan UMKM itu pasti akan kita berdayakan dan udah pasti menjadi bagian daripada nadinya hotel. Ya itu tadi gerakan dari pasar tradisional, terus kemudian juga kita punya perjanjian atau kita punya kerjasama dengan UMKM seperti kayak kemarin rombongan dari Kementerian Dalam Negeri yang datang hampir seluruh bupati dan wali kota dan gubernur seluruh Kalimantan ya datang ke sini. Jadi kami berdayakan juga wali kota UMKM. Sama juga kalau kita ada acara yang sifatnya nasional, kami juga berdayakan UMKM untuk at least jualan ya. Kita enggak kenakan charge atau fee, jadi mereka bisa mendapatkan profit di acara-acara tersebut gitu. Jadi memang kita memang paling apa istilahnya, kalau dibilang itu paling rentan tapi juga paling cepat beradaptasi. Dan istilahnya battle proven lah.
2: Iya, begitu istilahnya Pak ya.
1: Iya, battle proven.
2: Jadi itulah kenapa di perhotelan itu semua harus orang-orang kreatif.
1: Dinamis. Orang kreatif dan dinamis ya.
2: Pak, terkait dengan Asta Cita juga menyoroti penguatan sumber daya manusia atau SDM. Yeah. Bagaimana Platinum Hotel memastikan tenaga kerja lokal diserap dengan optimal dan diberikan pelatihan standar hospitality kelas dunia?
1: Pasti kalau gitu. Kita juga ada setiap tahun jajaran kami, baik dari level rank and file sampai jajaran paling atas, itu memiliki sisi kompetensi. Ya, dari kompetensi sertifikasi kompetensi yang diinisiasi atau oleh BNSP gitu, badan Badan Nasional Sertifikat Profesi ya, BNSP. Sedangkan hotelnya sendiri juga disertifikasi juga. Jadi memang hotel-hotel itu apalagi dengan standar yang kayak di Balikpapan. Balikpapan ini kan kota, dikatakan kota transit iya, kota apalagi ya, minyak iya gitu ya. Pokoknya komplit lah kalau Balikpapan ini. Kelihatannya kecil tapi komplit di sini gitu ya. Kelihatan komplit karena apa? Yang ada di sini, nature-nya Balikpapan ini kan dihuni oleh dari multi dimensi, boleh dikatakan seperti itu. Baik dari warga kita sendiri maupun dari warga asing, gitu ya. Tentunya orang-orang yang ada di atau yang bekerja di perhotelan harus mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata, gitu. Baik itu dari kemampuan bahasa maupun dari kemampuan bagaimana dia menjaga profesinya, dia itu bisa distandarkan, gitu. Jadi kita punya pelatihan setiap hari, malah training yang dilakukan oleh tim kita. Juga kalau misalkan ada kita invite dari baik itu melalui secara video conference, Zoom maupun pakai media yang lain, maupun kita datangkan dari tim ahli yang bisa meng-encourage, menambah knowledge maupun skill masing-masing dari rekan-rekan kita gitu.
2: Jadi ya, memang ada upaya yang dilakukan oleh
1: standarisasinya ada
2: pelatihan.
1: Dan kami juga ada beberapa itu head of department itu kami ambil memang yang benar-benar yang punya experience maupun skill yang plus gitu ya, yang nambah yang untuk bisa ngajarin atau nambah skill maupun knowledge dari jajaran kita gitu.
2: Siap. Jadi dari SDM sendiri tidak usah diragukan ya.
1: Yeah.
2: Mumpuni karena sudah ada pelatihan yang diberikan.
1: Yeah.

kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah dan tanpa sabuk pengaman. Benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara. Demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda. Pakai sabuk pengaman.

0: terkait dengan tantangan nih Pak, tantangan dan strategi berkelanjutan. Ini pertanyaan ini dengan semakin ketatnya persaingan hotelan, yeah, inovasi atau fasilitas MICE atau meeting dan sebagainya, apakah yang menjadi daya tarik ini utama bagi Platinum Balikpapan?
1: Ya, yeah, mungkin ini yang baru kemarin kita apa kita grand opening kemarin ya. Memang di pada saat itu kami melihat euforia ibu kota Nusantara ini sangat luar biasa. Dan kami juga mensiasati bagaimana tadi disampaikan bahwa penopang utama Balikpapan ke ibu kota Nusantara atau IKN ini adalah yang paling besar porsinya istilahnya. Nah tentunya medianya, misalnya medianya harus kita gedein, gitu, kita besarin. Jadi Balikpapan tidak hanya sebagai kota yang transit, tapi juga menjadi kota yang memang patut diperhitungkan baik dari sisi MICE maupun dari struktur yang lain. Gitu. Akhirnya kami dari tahun 2023 itu kami mulai meletakkan batu fondasi untuk membangun convention hall. Terdiri dari 5 lantai dengan kapasitas total semuanya ada 5.000 orang gitu ya. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 5 itu punya kapasitas meeting maupun function hall yang berbeda. Kalau yang paling atas yang di convention hall itu total bisa 3.000 orang gitu ya. Bisa untuk theater style, terus untuk yang classroom bisa sampai 2.000 orang, dan kemudian untuk meeting yang pakai meja bundar itu yang isinya 10 atau 12 orang itu bisa sampai 1.700 orang. Jadi kalau all together kita pun di lantai 2 juga punya function hall namanya Rhodium, itu ada 11 ruangan. Terus kemudian di lantai 1 juga ada ruangan besar juga. Jadi setiap floor itu kami ada transit room-nya. Ada transit room yang kalau misalkan kan biasanya VVIP itu nggak langsung ke ruangan. Jadi harus singgah dulu, nunggu sampai selesai, baru sampai lengkap semua, baru VVIP-nya jalan. Nah itu semua kami provide, ya, kami siapkan gitu. Nah dari semua yang saya sampaikan tadi itu menunjukkan bagaimana seriusnya kami gitu ya Platinum untuk Kota Balikpapan agar kita ini menjadi kota yang diperhitungkan di lokal, nasional maupun internasional, bahwa Kota Balikpapan ini mempunyai konvensional dengan standar nasional maupun standar internasional.
0: Jadi sudah standarnya internasional.
1: Betul, karena semuanya ruangan meeting itu kami siapkan dengan video apa LCD Videotron seperti ini. Ya. Jadi kita nggak pakai lagi apa itu namanya LCD screen ya, yang pakai LCD yang dipantulkan itu. Jadi nggak pakai itu, semua pakai LCD Videotron. Jadi hampir semua di ruangan meeting kami pakai itu, pakai seperti ini.
0: Oh, jadi sudah lengkap dengan lengkap. Alat-alat.
1: Iya, okay. Gitu. Jadi lompat. Ini sebenarnya adalah salah satu bagian atau salah satu bukti keseriusan kami, keseriusan Platinum Hotel Balikpapan untuk menyiapkan gitu ya, bahwa Balikpapan ini sudah menjadi kota MICE yang berskala nasional maupun internasional gitu.
0: Dan ini juga termasuk juga penghematan biaya dong Pak ya. Karena betul. Karena menggunakan sudah canggih gitu ya, tapi ya, enggak usah sewa lagi dong.
1: Tidak ada sewa lagi. Baik. Jadi sebenarnya gini, kita punya ballroom yang dengan kapasitas sampai 1.500 sampai 2.000. Ya. Yang touch dengan satu building dengan hotel. Nah, di sampingnya ada convention hall yang dengan kapasitas sampai 5.000. Jadi all together kita bisa sampai 6.000 sampai 7.000 orang ada di dalam sini. Artinya begini, kalau misalkan ada event di sini, terus kemudian kan biasanya wedding itu ada barengan. Ya. Itu nggak usah pindah-pindah ke tempat-tempat lain, jadi cukup di satu, tinggal nyebrang aja gitu. Ya, gitu, jadi nyebrang di sana. Dan ya, tidak hanya itu, kami juga punya namanya sky lounge maupun rooftop. Ya. Nah, sky lounge itu di lantai 12, itu juga kami buat se-inklusif mungkin, se-eksklusif mungkin, inklusif mungkin, agar tamu-tamu itu tidak merasa bahwa ini Balikpapan ini nggak ada tempat yang private gitu. Kami ada untuk pimpinan-pimpinan itu kami buat juga di atas. Nah, ini juga lagi dalam taraf perbaikan sampai nanti insya Allah kami akan opening. Gitu. Ada syukur mungkin kalau rooftop sudah pada tahu semua, gitu. Ya.
0: Iya, ya. Menarik sekali ya. Kalau dibahas ini lebih lanjut ini kayaknya cukup membuat penasaran gitu ya, ke Platinum sini.

0: Adakah kendala atau tantangan spesifik yang dihadapi terkait infrastruktur pariwisata Balikpapan? Dan bagaimana strategi pihak hotel merespon tren keberlanjutan ini?
1: Ya, kalau tantangan pasti ada ya, tantangan. Tapi itu tadi kembali lagi, kalau orang-orang hospitality atau orang hotel itu biasanya optimismenya dulu yang didulukan daripada pesimisme. Kalau pesimisme itu orang-orang hotel biasanya akan lihat, waduh kita nggak ngapa-ngapain, kita gini, kita gini. Akhirnya mereka nggak hidup karena roda ekonomi istilahnya ya. Kalau kita ini kan kayak negara kecil gitu ya. Kalau negara kecil ini nggak bergerak juga nggak bergerak. Kalau tantangan udah pasti infrastruktur ya. Tapi itu pasti di mana-mana gitu. Tapi kan kita nggak ngomongin itu. Kita ngomong bahwa bagaimana. Contoh saja mungkin kayak Platinum ini kan little bit far from crowd center gitu ya. Jadi, nah kami mensiasatinya dengan apa? Bagaimana Platinum ini menjadi satu hotel yang one stop accommodation gitu. Jadi tamu itu nggak perlu kemana-mana. Jadi cukup di tempat kita. Mereka mau misalkan mau makan pagi ada sarapan di Palladium. Mau makan siang ada Canton dengan kombinasi makanan Chinese dan Western maupun Indonesia. Dan sifunya atau chef-nya kami juga kami bawa dari Malaysia datang ke sini. Jadi kami nggak setengah-setengah gitu ya. Kami nggak setengah-setengah. Terus kemudian Western-nya juga kami ada. Tiap hari Rabu dan Kamis, Rabu dan Jumat pun kami ada makanan Italians dan 11 barbecue itu Western-nya. Ya, terus kemudian tiap Sabtu dan Minggu kami juga ada dimsum. Jadi, dan setiap hari Senin sampai hari Minggu, itu baik di Barium sini maupun di rooftop, itu kami ada live musik. Jadi live musik jam, kalau yang di Barium itu jam 8,

0: yang soft musik, yang is easy listening. Jadi kita ngobrol gini masih bisa dengerin apa pemain musiknya nyanyi atau memainkan ini alatnya. Nah, kalau yang agak lebih fun lagi itu di rooftop. Ya, di rooftop lantai 11. Nah, jadi kombinasi itu belum lagi kalau misalkan badan capek-capek gitu ya, butuh whirlpool, butuh sauna, butuh treatment. Kami ada whirlpool yang khusus untuk ibu-ibu, untuk female gitu. Jadi yang tidak nyampur. Ya, kalau tempat lain kan mungkin nyampur ya. Kalau sini enggak, kita ada female whirlpool itu untuk female dan juga whirlpool sauna itu juga untuk yang male gitu. Kita juga punya kolam renang yang besar. Kami juga punya fitness yang juga besar gitu. Fitness center juga besar, ada ruang tunggunya juga. Jadi all istilahnya kalau orang datang ke Platinum itu sudah one stop accommodation. Nah, satu lagi, kalau orang mau belanja, tamu-tamu mau belanja, sebelah sudah ada gerai, itu ada istilahnya tempat lain gitu ya. Terus ada, kalau misalkan kalau di sini ngopinya harus harus rapi dan segala macam, kalau mau yang agak casual bisa G28 Finest Coffee. Ada juga yang di touch dengan gedung kami, itu namanya 28 Coffee Finest, itu yang bisa lebih, yang tidak touch, istilahnya tidak dalam manajemen hotel. Jadi lengkap, jadi ada pilihan. Jadi kita membuat tamu datang ke Platinum ini udah nggak usah kemana-mana, sudah mau ngapain tinggal kuat-kuatan uangnya saja, dompetnya saja.
1: Jadi input semua, Pak.
0: Iya, input. Makanya itu kami mensiasatinya dari kita. Nah, ini kan butuh bagaimana optimisme itu kita bangun gitu. Jadi kita bukan kita mengkesampingkan pesimisme, tidak. Pesimisme itu untuk menjadi bahan introspeksi, ya. Tapi kita lebih besarkan di optimismenya.
1: Gitu. Memacu lagi.
0: Betul, memotivasi kita untuk bisa menantang pesaing-pesaing kita.
1: Iya. Terkait kita beralih ini ke ketahanan pangan dan ekonomi dalam pesan kita ini di poin 2 dan 4. Nah, ini bagaimana komitmen hotel dalam bermitra dengan petani atau UMKM lokal untuk menyuplai bahan baku, makanan, dan produk souvenir di hotel ini, Pak?
0: Ya, hampir semua vendor kami, Bu, yang berkaitan touch dengan makanan itu semua vendor-vendor atau supplier yang dari kota Balikpapan. Hampir semua, gitu ya. Ibu bisa tanya supplier telur dari mana, supplier ayam dari mana, supplier daging dari mana, supplier buah atau apa namanya, sayur, termasuk grocery item gitu, terus kemudian juga beras dan segala macam, itu semua istilahnya kayak toko-toko yang ada di depan kita ini. Itu kita memanfaatkan. Kadang kita ke pasar sebelah ini, pasar ada, pas kita sampai ke pasar yang kebun sayur, pasar Butung. Jadi itu juga kami kadang kopi, kalau misalkan ada kan, kalau yang di Kopi Barium ini standar kita ya, kita ada satu kopi yang, tapi kalau misalkan ada yang ruang meeting gitu, kami belinya ada di pasar landasan. Jadi semuanya itu memang melibatkan unsur lokal. Iya, khususnya di Balikpapan gitu ya. Jadi istilahnya ketahanan pangan itu ya, mohon maaf nih kalau misalkan amit-amit gitu, Platinum tutup nih misalkan, berarti vendor-vendor ya, atau supplier-supplier yang tadi saya sebutkan, pasti mereka juga nggak ada pasar lagi juga, gitu ya. Makanya kami di sini sebenarnya kami dukung juga programnya pemerintah atau Pak Prabowo, karena memang kami sudah menjalankan itu dari lama gitu ya,
1: dari awal.
0: Ya, dari awal.

0: terkait dengan poin ketiga Asta Cinta sendiri. Yeah. Ini sejauh mana Pak implementasi penggunaan produk dalam negeri seperti bahan makanan, perlengkapan kamar, ornamen interior, ini mendukung nggak dengan kemandirian?
1: Oh, banyak, Pak? Kalau yang sini, yeah, kalau yang bangunan ini hampir semua dari dari Indonesia ya, dari dalam negeri gitu ya, dalam negeri. Nah, untuk di mana namanya, di bangunan yang baru juga sama. Mungkin boleh dikatakan bisa 70-30. 70%-nya semuanya kebutuhan disuplai oleh dalam negeri gitu. Kecuali beberapa kayak alat atau mesin-mesin yang memang tidak diproduksi atau tidak bisa di, istilahnya, dibuat di dalam negeri, nah, baru kita import. Nah, artinya memang kita sudah memberdayakan itu udah lama juga gitu ya. Kalau memang lebih kompetitif, kita ambil. Iya, gitu.
0: Lebih ke kualitas ya gitu.
1: Betul, ya. Jadi kan semuanya karena ini, Bu. Hotel itu kan dituntut untuk bisa standar. Apalagi kami ini kan hotel bintang 4 gitu. Standarisasian pasti dituntut oleh pelanggan-pelanggan kami atau tamu-tamu kami. Tentunya kami juga tidak main-main di sana gitu. Jadi kami dengan era seperti ini, kompetisi yang ketat gitu ya, dengan era yang efisiensi seperti ini, tantangan yang kami hadapin juga berlipat-lipat, dan tetapi kami tidak menjeopardize atau menurunkan kualitas dari produk maupun pelayanan kami. Kami tetap masih ada. Mungkin teman-teman lain ada efisiensi, kami tidak. Kami benar-benar memastikan bahwa setiap tamu atau pelanggan itu mendapatkan pelayanan yang paripurna.
0: Gitu, ya. Harus prima gitu,
1: Pak. Iya, yang paripurna.
0: Siap, gitu. Bapak. Dan ya, terkait dengan efisiensi energi dan lingkungan, ini Asta Cinta poin 2 nih, ya, Pak. Ya, ya. Apa saja inovasi keberlanjutan yang diterapkan hotel untuk mendukung efisiensi energi, pengolahan limbah, dan yang ramah lingkungan?
1: Ya, baru kemarin kalau nggak salah, kita dapat slot dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi sebagai contoh, jadi kami mengolah limbah, ya, mengolah istilahnya recycle gitu ya. Siap. Itu diinisiasi, diapresiasi oleh salah satu kementerian gitu ya, Kementerian Lingkungan Hidup. Terus video kami ini dipasang pada saat mereka seminar atau apa sosialisasi gitu. Jadi memang apa yang disampaikan tadi, energi dalam tanda kutip efisiensi energi ini memang kami sudah jalankan. Semua peralatan kami ini sudah kami ganti untuk yang friendly gitu, yang istilahnya energy friendly lah gitu ya, yang efisiensi, yang dulunya misalkan sangat boros kepada energi, sekarang kita rubah semua, termasuk pendingin, termasuk alat-alat equipment dan segala macamnya. Itu memang kami sudah ada perubahan-perubahan secara bertahap gitu. Jadi di gedung yang baru itu hampir semuanya sudah efisiensi energi semua. Jadi yang eco green atau eco environment lah, itu semuanya sudah kami jalankan gitu. Nah, terus tim kami punya juga tim yang juga akan keliling ya, memastikan bahwa tidak ada energi yang lottering gitu saja, terbuang gitu saja. Siap. Jadi kami memang sudah harus daya gitu tadi. Padahal di awal adalah dengan kompetisi yang sangat ketat gitu ya, tentunya kami juga dituntut untuk bagaimana mengefisienkan setiap gerakan yang ada. Tapi itu tadi tidak boleh mengurangi kualitas produk maupun layanan.
0: Baik, jadi benar-benar Bapak memikirkan semua dari pengelolaan hotel Platinum ini ya.
1: Iya.
0: Baik, ya. Pak, yang terakhir nih Pak, sebagai penutup dan prospek masa depan nih Pak, apa harapan Platinum Hotel Balikpapan terhadap pemerintah daerah dan pusat dalam upaya menjadikan Balikpapan sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur?
1: Kalau satu kata, saya bisa.
0: Apa nih, Pak?
1: Jadikan IKN yang seperti dulu.
0: Harapannya ini seperti ya, itu ya.
1: Kalau IKN itu tumbuh, siap, IKN itu menjadi ibu kota, insya Allah Kalimantan Timur akan berkembang. Pasti akan menjadi istilahnya duplikat dari Jawa. Ya, jadi kan sekarang ini kesana semua nih. Kalau kesini nanti IKN menjadi entah itu menjadi ibu kota politik atau ibu kota apapun lah, itu akan menjadi impact atau dampak yang positif tidak hanya sebagai hanya kepada pariwisata, tapi juga ke ekonomi Balikpapan dan Kalimantan Timur khususnya. Saya yakin itu, gitu. Karena contohnya 2023 ke 2024 begitu kencang semuanya bergerak, semua, semuanya mau rental kendaraan, mau UMKM, mau restoran, mau apapun bergerak sini. Oleh-oleh kan kalau orang luar datang ke sini pasti selain menginap pasti oleh-olehnya Balikpapan apa? Iya, itu pasti akan mereka berburu tuh, entah itu makanan yang siap saji maupun makanan ringan gitu, itu pasti akan diburu. Nah itu tentunya kan menggerakkan UMKM, itu pasti kan menggerakkan gitu.
0: Artinya di sini adanya pemerataan dari pengelolaan ekonomi yang berjalan, bukan hanya di kawasan tengah saja, tapi bagian timur juga ya, itu di IKN juga.
1: Saya berharapnya, sangat berharap kalau IKN bisa seperti dulu, gitu ya, berkembang. Kan sekarang ini hampir semua infrastruktur sudah menunjang ke sana. Yang dulu tidak ada, tahun 2024 itu tidak ada, sekarang ada. Tol sudah dibangun, yang akses langsung ke Pulau Balang. Jembatan juga sudah akses, gitu. Terus kemudian bandara juga sudah dibuat. Jadi sudah tidak ada lagi dalam tanda kutip yang perlu diragukan lagi. Jadi keputusan politik dari pemerintah buka, bergerak situ semua, Bu. Mungkin bisa jadi kalau itu dibuka, bisa jadi banyak teman-teman hotel lain yang akan opening di sini. Dan itu kan juga memacu kita untuk berkompetisi lebih ketat lagi. Dan tentunya kalau kompetisi itu kan bagus untuk meningkatkan daya saing. Yang dulu kalau satu misalkan saya sendiri, saya bisa sok-sokan gitu ya. Tapi kalau begitu banyak, saya harus bagaimana meningkatkan kualitas produk saya, pelayanan. Akhirnya yang terjadi nanti tidak berlomba-lomba untuk menurunkan harga, tapi berlomba-lomba untuk menaikkan atau meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan. Dan pada akhirnya Kota Balikpapan, Kalimantan Timur itu akan dipandang bagus, dipandang sempurna oleh tempat-tempat lain. Jadi tidak hanya sekarang hotel bagus hanya di kota-kota tertentu gitu. Sekarang nanti pasti Kota Balikpapan khususnya gitu.
0: Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk informasi dan juga percakapan ini sangat menarik sekali terkait dengan ekonomi kreatif. Dan saudara pendengar dan pemirsa RRI Samarinda, demikian perbincangan saya dengan Bapak Joko Budijaya. Beliau adalah General Manager di Platinum Hotel Balikpapan. Saya Afriani Guntur mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Astacita. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, telah kita ikuti ya program acara Beranda Astacita yang dipandu bersama rekan Apriani Guntur.
3: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Pro 1 FM.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mpadil, teman rekan Agus Indra, pendengar hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Ya, pendengar, pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah telah selesai ya. Banyak evaluasi yang dapat menjadi pelajaran, mulai dari pelayanan jemaah, transportasi, akomodasi, kesehatan, hingga pelayanan bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Nah, kita patut bersyukur ya pendengar, karena perhatian terhadap jemaah penyandang disabilitas terus meningkat. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan, baik dari sisi kebijakan, kesiapan petugas, infrastruktur, akses informasi, maupun pendampingan selama proses ibadah. Haji bukan hanya ibadah bagi orang yang sehat secara fisik, tetapi juga merupakan hak seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat, termasuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Nah, pendengar, terkait hal ini kita akan mengulas ini topik yang berkaitan dengan pelaksanaan haji, yaitu mewujudkan haji inklusi 1448 Hijriah. Ya, karena harapannya ya, evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini dapat menjadi pijakan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin ramah, setara, bermartabat, dan benar-benar tidak meninggalkan siapapun. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita sudah bersama tiga narasumber yang luar biasa pada siang hari ini ya. Satu langsung hadir ke studio dan ada dua narasumber kita melalui aplikasi Zoom Meeting RRI. Kita sapa dulu satu persatu narasumber kita yang di studio dulu nih. Yang langsung hadir di studio ada Pak Munawi Ibnu Katsir SPD dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI Kalimantan Timur. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Munawi.
4: Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mungkin bisa agak sedikit dekat Pak mic-nya supaya jelas didengar oleh para pendengar kita juga pada siang hari ini ya.
4: Oke, siap.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di aplikasi Zoom Meeting juga sudah ada narasumber kita. Langsung kita sapa PLT Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI. Ada ini ayahanda saya ya. Ada Bapak Siswadi Abdul Rohim. Selamat siang, Assalamualaikum ayahanda.
5: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama gak bersua dengan Pak Fadel profesional dan istiqomah dalam membawa suara-suara disabilitas. Insya Allah menjadi amal soleh.
1: Amin.
5: Pak Fadel.
1: Amin. Amin. Sehat ya ayahanda?
5: Insya Allah sehat jasmani dan rohani.
1: Alhamdulillah. Dan kita juga menyapa narasumber kita yang tidak kalah luar biasa siang hari ini ya. Ada Pak Deka Kurniawan MPD, Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas KND Republik Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Deka.
6: Selamat siang dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat juga buat Pak Haji Siswadi, Pak Munawi, dan juga host kita Bang Fadel.
1: saya masih menunggu kapan datang lagi ke Samarinda nih ya.
6: Iya.
1: Mudah-mudahan nanti bisa berbarengan dengan ayahanda Siswadi nih, bisa jalan-jalan ke Samarinda ya, nih ya.
5: Insya Allah memang. Saya punya keinginan punya keinginan offline dan online.
1: Oke, ya mudah-mudahan terkabul karena
5: online niat dalam komunikasi, offline tatap muka dalam siaran.
1: Siap. Ya mudah-mudahan terkabul ya Anda ya, dan karena setiap niat baik ini pasti ada jalan keluarnya ya Pak.
5: Amin, insyaallah.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811554476. Ini menarik pendengar ya, karena kita mempersiapkan calon-calon jemaah haji kita untuk tahun depan 1448 Hijriah. Nah, bagaimana untuk persiapannya ke depan? Kita langsung ke Pak Siswadi dulu. Ya, Pak Siswadi, ini mungkin kita sudah mengetahui hasil evaluasi dan juga dari pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya untuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Tapi secara umum nih Pak Siswadi, bagaimana Bapak melihat pelaksanaan pelayanan jemaah penyandang disabilitas pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah secara umum nih Pak?
5: Iya, terima kasih Pak Fadel. Jadi sebelum ke situ, saya ingin menyampaikan informasi dulu
1: ya,
5: bahwa awal Maret itu kami diundang oleh KND bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh untuk mensosialisasikan tentang tema Haji 1447 yang intinya adalah Haji Ramah Disabilitas, Ramah Lansia dan Ramah Perempuan.
1: Betul.
5: Jadi itu awalnya dari situ. Nah, saat itulah kami mendiskusikan bagaimana mewujudkan tema itu secara implementatif di lapangan. Nah, kebetulan Pak TK ini dari Komisi Nasional Disabilitas sudah 3 tahun terakhir ini, kalau nggak salah, selalu bisa berhaji dalam rangka memantau, mengedukasi, dan mengadvokasi tentang pelaksanaan daripada haji di Tanah Suci, baik pemberangkatan hingga pemulangan, baik di Madinah, di Mekah, di Mina, di Musdalifah, maupun di Arafah. Nah, alhamdulillah, saya juga bersyukur karena pada tahun ini, tahun kemarin, kami juga bisa menunaikan ibadah haji, sehingga bisa ikut diskusi dengan Pak Deka ketika ada di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah. Nah, kebetulan sepertinya nanti menyusul melihat nanti nih Pak Munawi ini ya Pak ya.
4: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Siap, silakan dilanjut Pak.
5: Nah, kebetulan saya bisa mendapatkan satu haji non kuota, artinya yang bergabung non reguler, sehingga bisa melihat satu sudut pandang yang tepat karena bukan terlibat di pelaksanaan. Oleh sebab itu, pertanyaan dari Pak Fadil yang sangat bagus itu, bagaimana evaluasinya? Untuk evaluasi ini kami punya benchmarknya adalah tahun lalu. Bagaimana membandingkan tahun lalu dan tahun sekarang? Alhamdulillah, secara umum ada kebaikan, ada perbaikan, dan ada kemajuan yang luar biasa. Salah satu diantaranya adalah ditandai dengan menurunnya angka kematian para jamaah yang cukup signifikan. Nah, tetapi seperti tadi disampaikan pengantar Pak Fadel, dengan kebaikan dan perbaikan ini bukan berarti tidak ada catatan-catatan. Dan tentu inilah catatan ini yang perlu kita sampaikan dalam forum ini sebagai bahan diskusi, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke arah depan. Okay. Yang pertama kemarin atas prakarsa Komisi Nasional Disabilitas, kami bisa sempat meeting dengan Bapak Menteri evaluasi secara sekilas ketika pada posisi 2 Juni kami masih pada posisi di Mekah, dan kebetulan Pak Menteri sudah di posisi di Madinah. Saat itu melalui Zoom kami sampaikan beberapa catatan yang ke depan supaya ada perbaikan. Yang pertama adalah transportasi bis supaya bisa akses kepada penyandang disabilitas, khususnya kursi roda. Yang kedua adalah usulan kami adalah bagaimana jamaah haji lansia, disabilitas dan perempuan itu bisa ditempatkan pada apartemen atau pada tempat-tempat yang tidak jauh dari Masjidil Haram maupun Madinah. Sehingga dengan demikian saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memiliki keterbatasan fisik itu bisa lebih afdol untuk melaksanakan peribadatan. Dua catatan itu aja Pak Fadel yang mungkin bisa nanti Pak TK maupun teman Pak Mas Suri yang dari Kalimantan bisa menambahkan. Demikian Pak Fadel.
1: Baik, masih satu lagi Pak sebelum saya bergeser ke Pak DK ini. Tadi Pak Haji Siswadi menyampaikan bahwa angka jemaah kita yang meninggal berkurang. Ini adalah salah satu capaian yang luar biasa. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa usulannya mengenai kesiapan kursi roda dan tempat penginapan untuk jemaah kita, khususnya yang disabilitas, agar tidak jauh dari tempat ibadah. Nah, kira-kira untuk capaian positif yang mungkin sudah sangat dirasakan oleh jemaah kita, khususnya yang penyandang disabilitas dari Indonesia di tahun ini, bisa dipaparkan dulu Pak atau disampaikan dulu capaian-capaian positifnya Pak?
5: Yang pertama adalah pelayanan man to man, artinya petugas haji yang sekarang ini jauh lebih profesional karena memang direkrut dari anak-anak muda, sehingga banyak yang menggendong, banyak yang mendorong kursi roda dengan energi yang luar biasa, dan pelayanannya juga sangat ramah, dan itu adalah hal yang sangat sangat mendasar dan sangat penting. Dan ada catatan lain yang menjadi bahan kita bersama, khususnya kepada KND, bahwa Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi tentang istitoah. Istitoah itu adalah kriteria kemampuan untuk berhaji. Nah, ini yang harus dicatat supaya kriteria istitoah itu tidak menghalangi, tidak mengurangi, apalagi menghapus tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam berhaji. Karena ini sangat penting, kalau dipengerti di dalam pengertian secara awam, bisa jadi penyandang disabilitas itu tidak istitoah. Nah, inilah yang menjadi bahan kita ke depan, supaya menjadi perhatian kita, supaya kriteria istitoah itu tidak mengurangi hak, menghalangi hak penyandang disabilitas untuk berhaji. Di Masjidil Haram maupun di Nabawi juga telah menyediakan aksesibilitas, artinya bisa dipahami bahwa tidak menghalangi untuk disabilitas berhaji. Demikian Pak.
1: Baik, luar biasa. Tadi karena Pak Deka yang langsung turut juga ke sana pada tahun ini ya, yang barusan kita laksanakan, nanti berarti pertanyaan saya akan banyak nanti ke Pak Deka ini ya. Baik Pak Deka, sebagai Komisi Nasional Disabilitas KND ini, tadi sudah disampaikan bahwa banyak capaian, termasuk juga angka yang meninggal untuk jemaah kita berkurang, dan juga capaian-capaian lain sudah disampaikan oleh Ayahanda Pak Siswadi tadi itu. Nah Pak Deka yang saat ini, yang pada saat tersebut ikut mendampingi, kalau dari pantauan dari Pak Deka sendiri terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, seperti apa pandangan langsungnya nih Pak Deka?
7: Baik, terima kasih banyak Bang Fadel dan juga yang terhormat Pak Haji Siswadi, Pak
1: Munawi
7: Ibu Kasir, Pak Munawi Ibu Kasir, serta para pendengar RRI yang tetap setia. Saya ingin sampaikan sebagai sebuah bentuk komitmen KND, lembaga negara yang mengusung mandat untuk memastikan terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di semua sektor kehidupan, termasuk sektor keagamaan, dan lebih khusus lagi adalah bagi yang muslim berupa pelaksanaan ibadah, dan lebih khusus lagi ibadah haji. Kami KND melihat bahwa secara umum penyelenggaraan haji tahun 2025-26 ini, 14-47 ini, memang berjalan lebih baik dari penyelenggaraan haji yang sebelumnya. Nah, hanya saja lebih baik ini perlu dijabarkan ya. Okay. Variabelnya banyak ya. Contoh tadi kalau misalnya melihat indikator penyelenggaraan haji itu dilihat dari berkurangnya angka kewafatan jemaah haji, ini tentu kita juga secara objektif harus melihat secara utuh juga Ini adalah karena memang bagian dari kebijakan pemerintah Saudi sendiri yang lebih memperketat, yang memperketat jemaah haji yang berangkat, dibolehkan berangkat itu loh, yang harus betul-betul screeningnya memenuhi persyaratan secara kesehatan, sehingga ketika kebijakan itu dikeluarkan, pemerintah Indonesia sebagaimana juga pemerintah di berbagai belahan dunia juga melakukan upaya pengetatan itu. Nah, sehingga berkurangnya memang otomatis, karena memang dari Saudi juga seperti itu, ya. Dan tentu tetap tidak kita abaikan upaya dari pemerintah Indonesia sendiri juga untuk melakukan screening yang lebih ketat secara kesehatan. Nah, bahkan saking ketatnya, ini sekaligus kita informasikan juga Pak Siswadi ya, itu ada penyandang disabilitas yang nggak lolos istitoah. Ya, nggak lolos istitoah di penyelenggaraan haji tahun ini, sehingga beliau ya mengadu kepada KND dan KND mengadvokasi. Mengadvokasi dan singkat kata akhirnya berhasil berangkat. Nah, ini variabel yang juga tidak kalah penting untuk kita lihat secara utuh dan objektif. Yang kedua, variabelnya adalah bahwa memang jumlah jemaah haji sekarang berkurang. Ya, kondisi di Tanah Suci kemarin pasti juga merasakan ya, tidak sepadat tahun sebelum-sebelumnya, terutama tahun 2024 ya. Tahun ini hanya sekitar 1,7 juta saja berkurang ya, dari yang sebelumnya bisa hampir 3 juta. Ya, nah karenanya kita memang mau tidak mau melihat ini adalah sebagai sesuatu yang sifatnya wajar gitu ya, kalau dilihat indikator dari angka kewafatan. Tapi kalau dilihat dari sisi-sisi yang lain ya, kami melihat karena terjun langsung ke lapangan, memang masih ada catatan-catatan yang sangat mendasar bahkan sebetulnya. Walaupun tentu sekali lagi ini tidak mengurangi rasa hormat atas upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, catatan-catatan KND sudah kami siapkan rekomendasinya dan akan kami diseminasikan nanti Bang Fadil dan Bapak-Ibu sekalian, untuk secara utuh dilihat oleh pemerintah, oleh publik, bahwa penyelenggaraan haji tahun 2026 ini baru pertama kali diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Ya, walaupun sebagian besar pejabat dan pegawainya juga merupakan pegawai dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama sebelumnya, tapi sebagiannya juga adalah terutama pemegang keputusan adalah orang-orang yang baru, sehingga perspektifnya itu yang mau tidak mau perlu terus dibangun ya, dikuatkan tentang bagaimana melihat, memperlakukan, dan kemudian memenuhi apa yang menjadi hak penyandang disabilitas. Sementara mungkin itu pandangan kalau tadi ditanyakan adalah secara umum ya, ada kondisi yang berubah lebih baik, tapi catatan-catatan yang sangat mendasar juga sangat banyak.
1: Baik. Begitu, tapi Bang Fadil. Agar lebih jelas ini, karena ini yang kita harapkan adalah bahwa untuk 1448 ini akan lebih baik tentunya ya Pak Deka. Nah ya, kira-kira bisa disampaikan nggak Pak Deka, indikator yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini benar-benar inklusi, sebenarnya apa indikatornya ya, yang paling yang harus kita wujudkan ini untuk haji 1448 Hijriah nanti Pak?
7: Baik, terima kasih banyak. Ini keren, ini pertanyaannya jitu sekali. Pertama, indikator yang paling fundamental ya, dan ini saya bilang fundamental karena menentukan pemenuhan indikator yang lain, yaitu indikator regulasi. Ya, regulasi khusus terkait dengan penyelenggaraan haji inklusif ya. Jadi di tahun 2025 ini, meskipun kami tetap mengapresiasi kerja kerasnya, upayanya, namun itu tidak akan terlalu banyak berdampak kalau tidak berpijak dari regulasi khusus ya. Apakah itu nanti peraturan menteri, peraturan dirjen ya, keputusan menteri, keputusan dirjen yang terkait dengan penyelenggaraan haji inklusif itu sendiri. Dan ini yang sudah kami gaungkan sejak penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, tolong dibuat regulasinya. Jadi jangan sampai ini hanya sebagai sebuah gimmick gitu ya. Orang kesannya jadi sebuah gimmick karena nggak ada landasan yang betul-betul baku gitu loh ya. Kenapa? Kalau sudah ada indikator yang sifatnya struktur tadi ya, struktur ini artinya berupa regulasi, peraturan, ya, ketetapan yang jadikan pegangan, dan itu menjadi dasar buat diselenggarakannya program, kemudian juga disediakannya anggaran, biaya, karena sudah tercantum di situ semua, itu guna fundamental. Nah, ini sampai sekarang memang belum dibuat. Ketika kami tanya langsung kepada para pejabat di Kementerian Haji dan Umroh, memang sedang proses, sedang bergulir. Ya, kami maklum sih. Ya. Kami bisa memahami namanya kementerian baru sudah memikul tugas yang sangat berat, ya. Sehingga butuh proses, ya. Nah, hanya saja memang terkait dengan regulasi ini, satu hal yang juga perlu ini saya sampaikan secara terbuka, nanti pasti bisa menambahkan dan menguatkan. Kami dari KND maupun organisasi penyandang disabilitas sejauh ini yang kami juga rasakan, alami, ketahui, belum dilibatkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang gimana ya, masih proses tapi nggak pernah dilibatkan. Gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan penting supaya juga didengar oleh publik. Dan mudah-mudahan juga didengar oleh sebagian pendengar yang merupakan bagian dari Kementerian Haji dan Umroh, ya, pemerintah, bahwa penting sekali melibatkan penyandang disabilitas. Kenapa? Inklusivitas itu substansinya adalah ketika penyandang disabilitas menjadi subjek. Artinya harus dilibatkan. Dilibatkannya pun bukan cuma gimmick atau lip service, yaitu ketika ada kegiatan diundang, ya, kemudian dikasih apa bantuan. Tapi harus dilibatkan dari awal, yaitu dari perencanaan, dari regulasinya. Mereka harus dilibatkan dari awal. Jangan udah dibuat regulasinya, tiba-tiba mereka nggak pernah dilibatkan, nggak pernah dimintai, nggak pernah ditanya. Nah, ini yang sangat penting. Baik. Itu indikator pertama, Bang Fadil, ya. Yang kedua, indikator yang juga sangat fundamental, dan ini juga berhubungan dengan regulasi tadi, adalah terkait dengan pendataan.
1: Okay.
7: Belum ada regulasi khusus dan kemudian sistem, program, kegiatan, apapun yang terkait dengan FGDK, kemudian workshop kah, pendataan tentang bagaimana penyandang jemaah haji penyandang disabilitas, calon jemaah haji penyandang disabilitas itu betul-betul tercapture secara utuh, ya, secara menyeluruh. Menyeluruh artinya semuanya betul-betul dari setiap ragam itu betul-betul terdata, ya. Dan kemudian secara utuh kebutuhannya apa, hambatannya apa. Nah, Pak Haji Suwardi menjadi saksi, ya, bagaimana di lapangan data disabilitas itu sampai selesai penyandang haji itu kami belum dapatkan. Mereka hanya mengklaim, ya, tentu ini tidak mengurangi rasa hormat atas juga upaya yang sudah dilakukan, kami menghargai jerih payahnya. Namun sampai terakhir, ya, sebelum saya pulang dari Tanah Suci itu minta datanya. Mereka awal-awal mengklaim di bulan Maret tadi, ya, disampaikan oleh Pak Sis ketika kita mengadakan acara di Misionasi, ada sekitar 400 orang penyandang disabilitas. Kami sudah mention, nggak mungkin itu dengan data jemaah haji yang 221 ribu itu nggak mungkin cuma 400 orang gitu, ya. Tapi kemudian ketika berjalan haji di dashboardnya itu ditulis 370-an, ya, 370-an berkurang. Tapi sampai akhir kami minta dengan bagian yang terkait bidang kedirektoran juga nggak ada. Siapa aja, di mana aja, apa aja, nggak punya, mereka nggak bisa. Ya itu cuma lihat, ya, berarti dari mana dapat sumbernya? Ya pokoknya, jadi nggak jelas. Ini memang fundamental. Banyak sekali jamaah haji yang memiliki kedisabilitasan yang kami temui, ya, pasti juga menemui di lapangan, ya mereka nggak terdata. Karena nggak terdata, akibatnya apa? Mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, ya. Sehingga kalau muncul beberapa kasus di lapangan, ya disebabkan karena memang tidak ada perencanaan yang baik bagaimana menangani disabilitas. Sehingga dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas dalam ibadah haji adalah masih pendekatan charity. Udah diasumsikan semua orang pasti peduli kok, semua orang pasti akan membantu. Iya betul, petugas haji memang terjun, tapi kalau tidak ada pendataan jadi kurang bermakna. Contoh misalnya yang disoroti betul oleh Pak Siswadi, dan Pak Siswadi menyampaikan langsung kepada menteri, jumlah bis yang aksesibel itu, yang bisa ada alat khusus buat menaikkan kursi roda, itu sangat-sangat sedikit. Ya wajar, karena memang tidak ada datanya. Kalau datanya jelas dari awal kan, oh berarti butuh bisnya sekian nih. Di mana aja, berarti harus disebar di mana. Sehingga tidak lagi jemaah haji itu ada yang digendong, tadi Pak Sis bilang kan. Betul. Tidak perlu lagi kursi rodanya diangkat. Nah ini karena nggak ada data yang memang memadai. Yang ketiga, indikator haji inklusif itu adalah ketika semua unsur penyelenggaraan haji, baik dari pejabatnya, kemudian petugas hajinya, termasuk juga jamaah hajinya yang non-disabilitas, itu memiliki perspektif yang utuh tentang penyandang disabilitas. Bagaimana mereka memahami siapa itu disabilitas, ya. Bagaimana memperlakukan mereka, tahu apa hambatannya, apa kebutuhannya, nggak sembarangan, nggak pakai asumsi-asumsi, nggak pakai mengklaim bahwa kita yang penting peduli, nggak bisa begitu. Pendekatannya harus right based, hak asasi manusia. Ini tiga indikator yang paling fundamental, ya, tentang bagaimana SDM itu memahami tentang siapa disabilitas dan bagaimana memperlakukan mereka. Itulah sebabnya kenapa kami kemarin sebelum berakhir penyelenggaraan haji, Pak Bang Fadil, ya, saya bersama dengan Pak Haji Siswadi sebagai sesepuh kita di dunia disabilitas serta beberapa jamaah haji penyandang disabilitas yang berhaji kemarin itu beraudiensi dengan Kementerian Haji menyampaikan aspirasi ini. Jadi memang akhirnya banyak hal yang menjadi catatan yang memang belum terpenuhi di kalangan jamaah haji disabilitas. Kami menyampaikan kemarin usulannya adalah harus ada kurikulum tentang perspektif sensitivitas, ya, terhadap disabilitas bagi petugas haji. Dalam diklat petugas haji yang sebulan itu jangan dominan hanya kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi tentang disabilitas, ya, sedikit. Tahun kemarin KND memang diberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan, tapi cuma satu sesi tapi hanya untuk sekitar 200 orang saja. Sementara jamaah haji, petugas haji itu 2000 orang. Kenapa? Karena perspektifnya adalah untuk disabilitas. Dan kemudian juga bagi jamaah haji yang lain diberikan materi manasik yang berhubungan dengan disabilitas juga. Seluruh jamaah harus paham tentang disabilitas. Itu usulan yang kami sampaikan. Itu diantara tiga indikator fundamentalnya, Bang Fadil.
1: Luar biasa. Jadi ada tiga indikator yang paling fundamental dalam hal ini, ya. Dan nanti kita akan tindak lanjut ini, Pak Deka. Siap. Untuk apalagi ke Pak Siswadi ini, karena ini menyangkut tadi mengenai regulasi. Regulasi artinya ini sebenarnya apa yang masuk dalam indikator-indikator ini sebenarnya sudah masuk dalam pengajuan kita. Mudah-mudahan regulasi ini bisa segera diterima dan bahkan disahkan, memiliki payung hukum, ya, nanti, ya, Pak Deka, ya. Tapi ini
7: ya, regulasi khusus, ya, tentang haji disabilitas, ya.
1: Betul. Perjuangan kita masih panjang berarti ini, ya, Pak Deka, ya. Betul. Termasuk juga masalah pendataan, karena pendataan ini juga menyangkut nanti masalah hak-hak lainnya, bukan hanya untuk haji aja, tapi hak-hak lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas juga, tentang pemahaman dari para petugas-petugas haji kita. Ya, padahal saya masih harus ke Pak Munawi dulu, ya, sebenarnya, ya, karena kita mendengarkan suara apa. Tapi dari di telepon sudah menunggu nih para pendengar kita, bahkan di jalur WhatsApp ini sudah menunggu nih untuk dibacakan pertanyaan. Sabar dulu, ya, Pak Munawi. Kita coba sapa dulu pendengar kita sudah menunggu di jalur telepon ini. Selamat siang, RRI.
8: Selamat siang RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ridwan, Bang Padel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Ridwan, ya, mudah-mudahan amin gitu, ya. Di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, silakan Pak Ridwan, ada Pak Deka, beliau ini adalah dari Komisi Nasional Disabilitas KND. Kemudian ada Ayahanda Pak Siswadi nih, saat ini, ya, PLT PPDI atau Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia yang ada di pusat. Silakan, Pak Ridwan.
8: Ya, baik, terima kasih, Bang Padel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Abang saya, Bang Deka, saya dengar juga waktu sebelum beliau berangkat di El Sinta. Wow. Dan saya sempat nelpon juga waktu itu. Kemudian Pak Asis juga, Abah, dan narasumber yang
1: Pak Munawi.
8: Iya, Pak Munawi.
1: Dari PPDI Kaltim.
8: Iya. Kalau saya ingin mengatakan kita mewujudkan, saya ingin menambahkan Abang Deka tadi, berarti kita menjadikan Islam yang muhlisin, berarti niat dulu, sehat, dan ada uangnya. Nah, saya ada tapi pupus kemarin, karena saya berpikir siapa sih yang damping saya yang di Pabel Netra itu, terpaksa saya alihkan untuk memperbaiki rumah, karena saya sudah pensiun, uangnya ada untuk umroh. Nah, saya harus umroh dulu gitu kan, baru haji. Jadi saya bilang sama kakak saya sudah.
1: Tapi sebelum dilanjutkan, Pak Ridwan, apakah sudah daftar untuk haji?
8: Belum memang, belum. Karena kan
1: berarti kalau daftar ini harus nunggu daftar tunggunya panjang, ya?
8: Iya, berarti kan kalau misalnya 2027-2028 berarti usia saya sudah 60 gitu kan. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Sis dan Bang Deka, untuk mewujudkan ini, apa yang dipaparkan tadi kan saya dengar nih dari YouTube nih. Apakah perlu komisi disabilitas daerah harus dibentuk juga gitu kan, karena kita sudah punya PPDI yang secara dunia dan internasional gitu kan, organisasi kita gitu kan. Nah untuk mewujudkan itu tadi, selain niat, uang dan sehat, itu kan perlu koordinasi yang semua sektor, ya kan? Hmm. Kalau yang dipaparkan Bang Deka, berarti kalau setiap daerah belum terwujud, karena itu semua titiknya nanti di Jakarta, penerbangan itu kemana, mulai dari ke Jeddah ke Mekah gitu kan. Saya ikuti haji-haji itu gitu. Okay. Nah saya tidak mendesak Bang Deka atau Abasis kan, tapi kalau kita mau mewujudkan dari tema ini, haji yang inklusif menuju ke 1448, itu dulu yang harus dibentuk. Hai. Komisi disabilitas daerah itu. Okay. Nah, di setiap daerah di kabupaten kota itu. Nah, siap. Apakah itu perlu atau tidak regulasinya? Okay. Kemudian apa saja? Nah, kalau di Mekah saya pikir fasilitas itu sudah wah mewah sekali gitu. Tapi memang ada sih seperti bis dan lain sebagainya, hotel dan lain tadi. Tapi yang terpenting mulai dari kabupaten kota itu, titik spotnya itu dulu. Yang saya ingin masukkan ke Bang Deka dan Pak Sis gitu kan. Mm-hmm. Nah itu saya untuk mewujudkan rukun kelima itu ada niat saya sudah gitu kan. Okay. Tapi ya itu tadi terpaksa saya alihkan untuk ke rumah.
1: Siap.
8: Ya habis sudah tabungan saya.
1: Okay, dan
8: saya rumah enggak apa naik haji.
1: Kalau sudah niat nanti pada haji. Pasti ada pintu rezeki lain, Pak.
8: Iya, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
1: Siap.
8: Bang Rika salam sehat.
1: Amin.
8: Pak Asis, narasumber Mas Fadil juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan di Grogot ini. Tapi sebelum ditanggapi Pak Deka, Ayah Anda Siswadi dan juga para pendengar, kita ke Pak Munawi dulu nih ya. Kita belum mendengar suaranya
9: Munawi,
1: soalnya
9: silakan,
1: nih.
9: Munawi.
1: Ya. Baik Pak Munawi.
9: Ya, boleh.
1: Karena apakah memang sudah pernah menjadi pendamping atau belum?
4: Saya pernah melaksanakan atau menunaikan ibadah umroh.
1: Alhamdulillah. Ya. Dan ini juga pada saat itu hanya untuk diri sendiri atau mungkin ada melakukan pendamping diri sendiri?
4: Tapi pun itu ya namanya juga kita ikut reguler pasti mengikutin yang ada.
1: Tapi dalam persiapan misalnya seperti tahun kemarin 1447 Hijriah sudah kita laksanakan ini. Dalam pendampingan sebelum keberangkatan apakah turut serta di sana bertugas?
4: Belum.
1: Belum.
4: Iya.
1: Oke, baik. Tapi kira-kira kalau secara umum dari Kalimantan Timur bagaimana jemaah haji kita yang mungkin ada juga dari penyandang disabilitas yang diketahui oleh Bang Munawi sebagai dari pengurus PPDI?
4: Kalau saya sendiri untuk penyandang disabilitas itu saya tidak tahu datanya juga. Mm-hmm. Atau tidak tahu mana yang sekiranya orang itu disabilitas, ya kan? Karena saya tidak ikut berkecimpung langsung di situ. Oh, atau okay. Tidak menjadi bagian dari tugas gitu.
1: Oke. Okay. Tapi ini sudah ada niat ya untuk.
4: Insya Allah, mudah-mudahan kalau ada rezeki pasti.
1: Pasti.
4: Kalau niatnya, iya.
1: Tapi sudah daftar belum ini?
4: Kalau ini belum.
1: Belum. Ya, mudah-mudahan ada pintu rezeki ya.
4: Amin.
1: Tapi dari apa yang dipaparkan oleh Ayahanda Siswadi tadi dan juga Pak Deka tadi, apa yang ingin disampaikan oleh seorang Pak Munawi selaku pengurus dari PPDI Kalimantan Timur?
4: Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Siswadi dan Bapak Deka itu emang sangat-sangat dibutuhkan untuk kita semua, khususnya teman-teman kita yang disabilitas terutama itu ya, semuanya ingin penyerataan yang sama, artinya dari segi aksesibilitasnya ataupun pelayanan itu harus diberikan regulasi yang khusus ya, supaya teman-teman kita itu yang sekiranya menunaikan ibadah haji maupun umroh bisa melaksanakan dengan khusyuk dan tertib dan tidak kan, karena ibadah itu emang tujuannya baik dan tujuannya semuanya itu supaya berjalan dengan lancar dan tidak merepotkan orang lain. Maka dari itu kalau bisa kan ada pendampingan khusus yang sekiranya itu bisa memperlancar rukun ibadah mereka.
1: Dan tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak dekat tadi ada tiga indikatornya paling tidak ini ya, yang betul. Harus kita wujudkan ya.
4: Iya betul.
1: Baik, terima kasih Pak Munawi, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Dan pendengar Prosatu di Samarinda, Anda masih kami undang ya untuk berpartisipasi. Silakan di dua jalur telepon di 7365667434495. 743495 di jalur WhatsApp ini kita bacakan dulu nih, karena sudah menunggu nih Pak Bang Ihsan Setiawan ini untuk dibacakan ini ya. Ada tiga pertanyaan ini Ayanda Siswadi dan juga Pak Deka dan Pak Munawi. Mohon izin Pak Deka, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Bagaimana Kementerian Agama dan Kementerian Haji Umroh memastikan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, manusiawi, dan juga mungkin aksesibel bagi lansia, penyandang disabilitas, dan juga perempuan? Yang kedua, apakah ada MOU khusus antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi terkait pelayanan khusus disabilitas fisik, sensorik, tunadaksa, netra, dan rungu di tanah suci sana? Kemudian apakah akses menuju Ka'bah ada jalan khusus bagi tunanetra berupa guiding block ya, serta running text bagi tunarungu? Ini luar biasa, ini tiga pertanyaan luar biasa nih ya, yang disampaikan oleh Bang Ihsan. Tapi kita ke pertanyaannya Pak Ridwan dulu, karena Pak Ridwan ini tadi kalau kita punya niat dan sehat tentunya kita bisa menyelenggarakannya ya. Nah untuk itu, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Deka tadi ini sepertinya menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Deka mengenai posisi Pak Deka di KND, kira-kira apakah perlu, ini juga untuk menginisiasi ya apa yang disampaikan oleh Pak Bang Ihsan ini ya, apakah kira-kira memang perlu KND di daerah atau seperti apa? Tapi sebelum ke Pak Deka, saya mau minta tanggapannya Pak Ayah Siswadi dulu nih. Bisa ditanggapi dulu Pak Ayah Siswadi?
5: Ya, terima kasih Pak Fadil. Nanti Pak Deka melengkapi. Siap. Yang pertama Pak Ridwan. Ya, yang pertama Pak Ridwan, kuatkan niat untuk berhaji.
1: Iya.
5: Karena rezeki itu mungkin niat, Pak. Niatnya lemah, rezekinya lemah. Kuatkan niat untuk berhaji, karena rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi banyak variabel yang di luar dugaan kita, tahu-tahu berangkat haji gitu aja. Nah yang kedua, terhadap keberadaan KND di daerah sebagai wujud bentuk advokasi teman-teman kita di daerah, saya kira menjadi sangat penting dan sangat strategis. Ada dua hal yang mungkin masukan untuk Pak Deka. Yang pertama, kalau menggunakan regulasi formalitas dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, kemungkinan perlu waktu. Tapi ada kebijakan yang mungkin bisa diambil KND pusat dengan menerbitkan, membentuk perwakilan-perwakilan KND di daerah-daerah, sehingga itu regulasi itu lebih singkat dan lebih cepat gitu. Jadi KND Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia dengan perangkat yang ada dan

0: fasilitasi agar terbentuk haji inklusi atau ramah disabilitas itu setiap tahun ada kebaikan, ada perbaikan, ada perbaikan. Karena mewujudkan inklusi secara paripurna saya kira tidak akan berakhir. Semuanya akan berkembang, berkembang, berkembang. Jadi yang penting setiap tahun ada perbaikan dan ada peningkatan daripada pelayanan-pelayanan. Itu harapan kita. Jadi kalau idealnya insya Allah akan selalu berkembang, berkembang. Demikian Pak Fadel.
1: Baik, dan tentu masih ke Pak Ayandi Siswadi dulu nih ya. Sesuai dengan tema kita nih Pak Ayanda, mewujudkan haji inklusi 1448 Hijriah ini berdasarkan evaluasi yang sudah kita lakukan, dan tadi Pak Deka secara gamblang juga sudah menyampaikan ada beberapa indikator yang harus kita benahi, harus kita persiapkan, dan ini memerlukan kerjasama dan sinergitas kolaborasi dari berbagai unsur termasuk juga dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, yang pertama tadi mengenai regulasi nih, bukan hanya di dalam urusan haji ya, bahkan di dalam penyusunan suatu program pembangunan hingga saat ini penyandang disabilitas masih kurang dilibatkan ini, seperti halnya pembuatan guiding block misalnya, atau mungkin pembuatan bangunan untuk layanan-layanan umum yang aksesibilitas. Ini sama sekali banyak nih untuk wilayah-wilayah yang belum melibatkan penyandang disabilitas. Nah, kira-kira indikator-indikator seperti ini Pak Ayanda, apakah sudah masuk dalam regulasi yang akan diajukan, yang kita harapkan ini bisa segera disetujui, kira-kira seperti apa Ayanda Siswadi?
0: Iya, betul, memang secara menyeluruh hampir seluruhnya itu tingkat inklusi itu melibatkan disabilitas sebagai subjek sejak dari perencanaan hingga evaluasi. Nah, inilah substantif daripada inklusi, karena ada satu tagline yang selama yang kami sosialisasikan sejak tahun 90, jangan bicara kami tanpa kami gitu. Artinya jangan membicarakan disabilitas tanpa keterlibatan disabilitas, karena itu bisa menyesatkan kebijakan, karena mereka tidak tahu apa yang kita butuhkan, sehingga partisipasi itu menjadi sangat penting. Dan dari partisipasi itu kita tahu kebutuhannya. Dengan tahu kebutuhan maka semuanya bisa lebih efisien, lebih efektif terhadap kebijakan maupun anggaran-anggaran yang ada. Jadi masalah itu yang tadi disampaikan Pak Padel, saya setuju dan sependapat bahwa partisipasi untuk daerah-daerah inilah yang perlu kita ajak, karena kebutuhan daerah satu dan lain tentu berbeda. Kebutuhan antara perdesaan, perkotaan juga berbeda. Tapi masalah partisipasi inilah menjadi satu subjek, dan itu sangat strategis karena itu bagian daripada memanusiakan manusia. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih Anda. Dan saya bergeser ke Pak Deka. Pak Deka, kira-kira ini kalau waktu berjalan terus, ini dalam satu tahun ini nggak terasa nih Pak Deka ya. Artinya kita akan segera masuki ya, lagi nanti waktu ibadah haji 1448 Hijriah. Artinya persiapan kita mulai saat ini terutama dalam hal regulasi, pendataan, dan juga mungkin dari unsur penyelenggara yang dalam hal ini untuk para pendamping-pendamping. Kira-kira ada nggak target kita agar apa yang kita harapkan termasuk indikator-indikator dan juga hasil evaluasi yang sudah dilakukan ini bisa segera ada lampu merahnya nih, lampu hijaunya nih Pak Deka?
2: Ya, langsung ke pertanyaan Bang Padel ya. Sebentar. Ya. Jadi kalau target dan harapan kita agar tahun 1448 penyelenggaraan haji ini bisa sesuai dengan mandat regulasi yang payung utamanya ya di undang-undang, baik undang-undang tentang disabilitas maupun undang-undang tentang penyelenggaraan haji sendiri, kami sudah buat dokumen ya, naskah kebijakan yang kami sampaikan kepada Kementerian Haji dan Umroh, yang juga kami tembuskan kepada penasihat khusus presiden bidang haji, kepada DPR, kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, serta kementerian terkait lainnya, di mana itu menjadi rekomendasi

0: rekomendasi yang jadi acuan gitu loh, diacu, dirujuk oleh kementerian ini. Kayak begini nih targetnya, ya sudah kami buat naskah kebijakannya, rekomendasinya detail sejak tahun-tahun sebelumnya, dan itu juga yang akan kami lakukan di tahun 2026 ini. Dan kalau bicara soal lampu hijaunya, sejauh ini memang masih belum terlalu kuat ya, kalau pakai analogi lampu hijau yang Bang Pandu juga tadi sama. Jadi hijaunya itu masih hijau redup gitu ya. Hijaunya udah redup.
1: Ya mudah-mudahan bahkan tidak terdampak ingat, dari efisiensi ini ya Pak Deka ya.
0: Ya, betul. Jadi baru secara lisan aja mereka bilang nanti kami butuh bantuan KND ya. Kami akan buatkan evaluasi ini. Tapi memang kami masih nunggu terus, tapi kami tentu tidak ingin waktu terbuang, sehingga kami akan mengambil langkah-langkah proaktif untuk terus mendorong, karena memang tugas KND kan adalah seperti itu.
1: Artinya
0: kan
1: akan mengawal terus ya Pak ya?
0: Betul, kita akan kawal terus. Saya cuma bisa bilang insya Allah kita berpikir positif dan optimis bahwa Kementerian Haji, apalagi setelah dikawal oleh KND dan oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Pak Siswadi kemarin ngomong langsung ke Menteri, beliau luar biasa tuh, dengan singkat padat tapi jelek gitu ya, poin-poin yang disampaikan oleh beliau itu langsung didengar. Hanya saja memang butuh kesabaran. Yeah. Jadi kami akan audiensi lagi dengan Menteri Haji dan Umroh. Kami akan ajak perwakilan penyandang disabilitas untuk menyampaikan ulang. Karena kadang-kadang kalau disampaikannya di Tanah Suci itu dalam suasana yang lagi crowded gitu ya, itu nggak terlalu mendapatkan perhatian. Betul. Yang serius banget. Gitu. Terbukti apa? Dari 8 rekomendasi evaluasi haji, kan mereka kan sebelum selesai haji tuh bikin acara kan, KND gak pernah diundang, disabilitas apalagi gak diundang. Tiba-tiba dipublish 8 rekomendasi haji, tidak ada satu kata pun yang memention disabilitas, coba bayangin. Padahal baru beberapa hari sebelumnya kita audiensi resmi diterima oleh menteri, tapi gak ada satupun kata-kata disabilitas. Ketika saya sampaikan nih kok bisa begini Pak Dirjen, Ya, memang apa masih perlu pembenahan ya, biasa begitulah. Ya. Ya.
1: Dan mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud ini untuk apa yang kita harapkan ini ya, Pak ya.
0: Nanti kita tunggu ya. Baik. Langsung sekaligus izin saya nyambung supaya nggak lupa. Siap. Tadi pertanyaan dari Pak Ridwan ya soal
1: di daerah KND di daerah.
0: Ada Komite Daerah Disabilitas KDD dan juga menanggapi apa yang disampaikan Pak Siswadi sebagai sebuah harapan bahwa kalau ditanya perlu, bukan hanya perlu. Ya, penting, mendesak, perlu ada juga di daerah itu terbentuk organisasi pemantau di tingkat daerah. Yeah. Ya. Nah, hanya saja karena memang di undang-undang maupun peraturan turunannya, di khususnya di Perpres 68 tentang KND, itu tidak ada mandat, tidak ada sedikit pun satu kata pun yang menjelaskan atau menjadi dasar bahwa KND bisa membentuk organisasi di daerah. Nggak bisa. Dan kami bukan berarti kemudian pasrah begitu aja. Kami advokasi. Ketika kami mengajukan draft-draft tersebut, itu oleh Kementerian Dalam Negeri dicoret. Nggak ada. Jadi bukan apa-apa, kan kita akan menyalahi. Asas pemerintahan ini kan harus jelas kan, berbasis regulasi. Dan karena nggak ada pasal-pasalnya, nomenklaturnya nggak ada, kita nggak bisa membentuk itu. Baik. Makanya mohon maaf Pak Siswadi, tidak merasa hormat atas harapannya. KND nggak bisa membuat surat atau apapun ya dalam bentuk pembentukan itu, karena memang tidak ada mandatnya. Kami langsung selalu dipotong langsung oleh kementerian terkait ya, oleh Bappenas kah, oleh negara, nggak bisa kita melakukan itu. Nah, sehingga yang dilakukan sampai hari ini di beberapa daerah ini, inisiasinya justru kebalikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Siswadi itu. Justru daerah yang bisa membentuk itu, Pak Ridwan, sebagai bagian dari komunitas disabilitas, itu bisa melakukan upaya proaktif untuk mendorong terbentuknya organisasi pemantau di tingkat daerah ya, seperti yang ada di beberapa daerah, di NTB, di Jogja, di Bali, beberapa tempat itu. Mereka menggunakan payung hukumnya itu adalah payung hukum daerah. Ya, ada bentuknya forum kerukunan, seperti forum kerukunan umat beragama, karena itu bisa dibentuk oleh gubernur, oleh bupati, wali kota. Menggunakan itu malah memungkinkan, lebih memungkinkan ya. Nah, sementara kayak ini nggak bisa. Okay. Berikutnya tadi tentang memastikan ya, bagaimana kita memastikan agar inklusivitas ini terwujud. Kami terus kawal, tadi sudah kami sampaikan, kami akan kawal, tapi indikator-indikator itu yang menjadi ukuran Kalau pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi pasti sudah ada MOU. Mereka sudah punya MOU dan bahkan terikat itu ya. Ya hanya saja memang kan kita memang harus juga mengakui Indonesia sedang dalam kondisi seperti ini ya. Bahasa halusnya sedang tidak baik-baik saja. Memang nggak mudah juga karena membutuhkan anggaran yang besar.
1: Betul.
0: Kemudian juga soal aksesibilitas di Masjidil Haram, tadi ada pertanyaan supaya nggak lupa juga nih Pak Fadel. Yeah. Di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram secara umum memang aksesibilitas sudah cukup memadai. Pasti sendiri merasakan, terutama buat yang netra, sudah ada guiding block di beberapa. Cuma memang belum semua. Karena itu kan besar, luas sekali gitu ya, Masjidil Haram itu. Jadi memang belum cukup memadai kalau menurut saya. Kalau melihat kapasitas yang sangat luas seperti itu. Ada, tapi memang belum mencukupi. Okay. Demikian tambahan dari saya untuk tadi pertanyaan yang ada.
1: Ini menarik ya obrolan kita, baru berapa pertanyaan ini sampai sudah di akhir kita nih, luar biasa ini. Dan artinya kita masih perlu ya, karena masalah regulasi ini tidak ada habisnya kalau kita membahas ini ya. Baik, ya. Karena kita sudah di penghujung acara kita, Pak Munawi, mungkin ada, mumpung ada Pak Deka di sini, ada Ayah Siswadi, ada hal yang disampaikan mungkin mewakili dari PPD Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan ibadah haji nanti untuk 1448 Hijriah.
2: Terima kasih Pak Fadel kesempatannya untuk menyampaikan pesan-pesan dari sahabat-sahabat atau teman-teman inklusi khususnya di Kalimantan Timur. Yang pertama yang ingin diharapkan ya emang kedepannya untuk inklusi itu perlu pendampingan dan penyetaraan lah. Penyetaraan itu artinya melibatkan semuanya, dari sektor apa saja itu ingin dilibatkan. Dan khususnya juga ketika khususnya ibadah haji atau umroh ini juga emang harus ada yang dikhususkan supaya ibadah haji maupun umroh bisa terlaksana dengan baik.
1: Baik, terima kasih Pak Munawi. Saya langsung ke Ayah Anda Siswadi karena kita sudah di penghujung acara ini. Pak Siswadi, mungkin ada pesan penting yang ingin disampaikan dari topik kita pada siang hari ini, mewujudkan haji inklusi 1448 Hijriah. Pesan penting apa Pak yang ingin disampaikan Pak Ayah Anda Siswadi?
3: Terima kasih. Ada tiga hal Pak Fadel dan Pak Deka serta Pak Munawi. Yang pertama, mari kita sama-sama mengawal ikhtiar, berusaha agar setiap tahun dan setiap waktu memperbaiki, meningkatkan pelayanan-pelayanan haji dan umroh menuju inklusi yang lebih paripurna. Itu yang paling penting, bahwa pencapaiannya secara bertahap insya Allah, yang penting selama kita untuk ikhtiar. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentu kita bersama-sama untuk mengembangkan semangat terus, menguatkan terus, karena basis dari niat yang kuat itulah ikhtiar akan senantiasa seiringi. Dan yang ketiga ada visi 2030 dari Saudi Arabia. Diharapkan haji 2030 itu bisa menampung 4,5 juta hingga 5 juta. Artinya, kalau sekarang tadi disampaikan oleh Pak Deka sekitar 1,7, maka ketika mencapai 4.500.000 ada peningkatan 2 kali lipat lebih. Dampaknya adalah Indonesia bisa memperoleh kuota 2 kali lipat dari sekarang. Efeknya adalah bahwa yang masa tunggu kita 10 tahun bisa jadi di bawah 5 tahun. Dan ini mudah-mudahan bisa mempercepat khususnya kepada teman-teman kita semua. Tapi ada catatan penting di situ, di dalam visi Haji 2030 itu ada declare bahwa pelayanan berbasis data integritas dengan digital. Dan untuk itulah maka sosialisasi digital kepada jamaah haji disabilitas itu menjadi tantangan baru buat kita atau menjadi penyangat baru bagi semuanya supaya kita melek digital, kita familiar dengan digital, dan semuanya serba internet. Saya kira itu Pak Fadel.
1: Baik, terima kasih Ayanda. Dan saya ke abang saya juga nih, Pak Deka. Pak Deka, satu menit. Pak Deka, ada pesan penting yang disampaikan? Silakan.
0: Ya, tiga hal aja dari saya. Karena tadi sudah banyak. Yang pertama adalah penyelenggaraan haji yang inklusif itu harus betul-betul melibatkan penyandang disabilitas dalam arti yang bermakna. Yeah. Mereka harus terlibat dari awal sampai akhir perencanaannya, termasuk pelaksanaannya. Artinya secara spesifik saya ingin menyampaikan tahun depan jemaah haji, penyelenggara haji harus melibatkan organisasi disabilitas. Yang kedua, penting sekali untuk mensosialisasikan program regulasi yang ada terkait dengan penyandang disabilitas, ya. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang ketiga adalah perlu ada sertifikasi bagi pembimbing haji di haji khusus maupun haji reguler, ya. Sertifikasi bahkan akreditasi untuk KBEUH dan travel hajinya supaya betul-betul ini inklusifnya totalitas gitu menyeluruh. Ya, selebihnya semuanya sudah disampaikan oleh para narasumber. Demikian, Bang Padel. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Abang Deka Kurniawan dan juga Ayahanda Siswadi dan juga Pak Munawi, terima kasih banyak juga ya. Sehat selalu Ayahanda Siswadi dan juga Bang Deka.
4: Amin, insyaallah.
1: Lancar semuanya. Pak Munawi, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, evaluasi haji 1447 Hijriah ini menjadi bekal ya, ya sangat berharga untuk menyongsong haji 1448 Hijriah yang lebih baik. Sinergi antara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, petugas haji, keluarga dan masyarakat ini menjadi kunci agar pelayanan diberikan benar-benar berorientasi pada kebutuhan jemaah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi indikator yang sangat kita harapkan ini bisa segera terwujud dan bisa direalisasikan. Sekali lagi, terima kasih untuk semua narasumber, Ayahanda Siswadi, Abang Deka dan Pak Munawi. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Izin pamit. Sehat selalu, Pak.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Saya Pak Adil ditemani rekan Agus Indra ucap terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Adik mau pilih yang warna apa?
6: Warna putih.
7: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga.
8: Ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
9: En ce qui concerne le match, j'aimais la...
8: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat, dini hari.

melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur

Kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Bleu menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemeran.

menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola

0: Ceritanya ini dicetak di babak pertama, Bung.
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi, dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar, dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick, karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda, dan tekanannya berbeda, karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya, Bung Ari, sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola, serta masyarakat umum. Nonton bareng ini

0: cepatnya transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Al Fajri menambahkan,

0: tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame.

0: Indonesia. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga dan hak pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Azan Duhur pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Olahraga lainnya, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa

maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Cuaca begitu cerah hari ini ya di langit kota tepian Samarinda. Mudah-mudahan mendukung segala suasana libur Anda ya, terutama untuk Anda yang punya hajatan hari ini mungkin, atau yang sedang menikmati suasana libur di tempat-tempat wisata, atau mungkin memilih di rumah. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik dan juga bisa menambah keakraban dan kebahagiaan Anda bersama keluarga. Kami hadir pendengar di rangkaian Samarinda Siang, temani Anda yang saat ini mungkin tengah bersantap siang juga ya, karena saat ini kita sudah masuk pada pukul 12 lewat 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadir untuk sesi intermezzo, dan kami di sajian ini akan menghadirkan informasi terkait euforia Piala Dunia ya, di mana ternyata ada beberapa fakta menarik tentang Piala Dunia 2026, dan salah satunya total hadiah termahal sepanjang sejarah ya pendengar. Ya, Piala Dunia 2026 bakal menjadi edisi terbesar ya pendengar sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tidak hanya menghadirkan jumlah peserta dan pertandingan terbanyak, ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini juga akan membawa sejumlah perubahan yang belum pernah terjadi pada edisi sebelumnya. Turnamen yang berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ini pendengar akan menghadirkan total 48 tim peserta. Naik dari 32 tim pada Piala Dunia 2022 di Qatar, dengan format baru tersebut jumlah pertandingan melonjak dari 64 menjadi 104 laga. Nah, pendengar persatuan di Samarinda, ada beberapa fakta menarik yang membuat Piala Dunia 2026 berbeda dari edisi-edisi sebelumnya ya. Sebagaimana kami lansir dari Euronews, yang pertama adalah kali ini yang pertama diikuti 48 tim. Ya, untuk pertama kalinya pendengar dalam sejarah, FIFA memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara. Tim-tim ini pendengar akan dibagi dalam 12 grup ya, yang masing-masing berisi 4 negara. Dan penambahan jumlah peserta ini membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni 39 hari. Format baru ini pendengar juga membuka peluang lebih besar ya bagi negara-negara dari Afrika, Asia, dan juga zona CONCACAF ya, untuk lolos kualifikasi sebagai bagian dari upaya FIFA untuk memperluas representasi global kompetisi ini. Ya, pendengar persatuan Samarinda, fakta yang kedua adalah digelar di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 juga mencetak sejarah sebagai turnamen pertama yang diselenggarakan oleh 3 negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan secara total ya pendengar, akan ada 16 kota tuan rumah di seluruh Amerika Utara, dari Vancouver hingga Mexico City dan Miami. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan, termasuk juga semua pertandingan babak gugur mulai dari perempat final dan seterusnya. Masih ada beberapa fakta menarik lagi pendengar di rangkaian sajian intermezzo.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, kita lanjutkan pendengar di Sajani Tremeso. Ini masih terkait ada beberapa fakta menarik yang membuat Piala Dunia 2026 berbeda dari edisi-edisi sebelumnya ya. Kalau tadi kami sudah hadirkan fakta pertama, yaitu pertama kali diikuti 48 tim, kemudian yang kedua digelar di 3 negara sekaligus. Fakta selanjutnya pendengar, Stadion Azteca akan cetak rekor baru. Ya pendengar, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama ya dalam sejarah yang menggelar pertandingan di 3 edisi Piala Dunia Putra, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Stadion legendaris ini pendengar juga pernah menjadi lokasi 2 final Piala Dunia yang ikonik ya. Saat Brasil yang diperkuat Pele menjadi juara pada 1970 dan Argentina yang dipimpin Diego Maradona meraih trofi pada 1986. Dan menjelang Piala Dunia 2026, pemerintah Meksiko bahkan memasang patung besar Pele di luar stadion sebagai penghormatan terhadap legenda sepak bola Brasil tersebut. Fakta keempat pendengar adalah cuaca panas jadi ancaman serius ya. Selain persaingan di lapangan, cuaca ekstrim diperkirakan menjadi salah satu tantangan terbesar selama turnamen berlangsung. Laporan World Weather Attribution atau WWA menyebutkan bahwa hampir seperempat pertandingan berpotensi dimainkan dalam kondisi panas yang dapat membahayakan pemain maupun penonton. Kota-kota seperti Miami, Kansas City, dan juga Philadelphia disebut memiliki resiko suhu tinggi dan juga kelembapan ekstrim selama Juni hingga Juli. Kemudian fakta yang kelima pendengar, final bahkan bakal ada pertunjukan musik ala Super Bowie atau Bowl ya. Piala Dunia 2026 juga berpotensi menghadirkan hiburan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah final turnamen tersebut. FIFA berencana menggelar pertunjukan musik pada jeda babak pertama final yang akan berlangsung di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Konsep tersebut pendengar terinspirasi dari Super Bowl, kompetisi olahraga terbesar di Amerika Serikat yang terkenal dengan pertunjukan musik spektakulernya. Dan menurut FIFA, sejumlah nama besar seperti Shakira, Madonna, hingga grup K-pop BTS disebut akan menjadi pengisi acara Halftime Show Final Piala Dunia 2026. Pertunjukan tersebut pendengar akan diproduksi bersama organisasi Global Citizen ya, dan juga melibatkan vokalis Coldplay, Chris Martin. Dan pendengar, fakta yang terakhir atau yang keenam adalah Piala Dunia termahal sepanjang sejarah. Pendengar Persatuan di Samarinda, total hadiah yang disiapkan untuk Piala Dunia mencapai 871 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15,7 triliun rupiah. Ini asumsi dari 18 ribu rupiah ya per dolar Amerika Serikat, menjadikannya Piala Dunia yang paling mahal sepanjang sejarah. Di bawah skema baru FIFA, setiap negara yang lolos ke Piala Dunia minimal langsung mendapat 12,5 juta US dollar atau sekitar 225 miliar rupiah. Dan dana itu sendiri terdiri dari uang persiapan sebesar 2,5 juta US dollar dan bonus kelolosan sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut pendengar meningkat dibanding Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana saat itu FIFA hanya memberikan dana persiapan 1,5 juta US dollar dan bonus kelolosan 9 juta US dollar untuk tiap tim peserta. Selain bonus awal, negara peserta juga akan menerima hadiah tambahan ya berdasarkan prestasi di turnamen. Nah, untuk rinciannya pendengar, juara Piala Dunia 2026 diperkirakan menerima 53,5 juta US dollar atau sekitar hampir 1 triliun rupiah, naik dari 42 juta US dollar pada 2022. Juara kedua atau runner up diproyeksikan mendapat 36,5 juta US dollar atau 605

50 miliar rupiah. Juara ketiga 32,5 juta US dollar atau 585 miliar rupiah, dan juara keempat 30,5 juta US dollar atau 550 miliar rupiah. Nah, pendengar, demikian beberapa fakta menarik ya seputar penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang hingga saat ini masih berlangsung. Terima kasih tetap bersama kami, karena di sesi berikutnya nanti pada pukul 13 kami akan hadir di rangkaian Samarinda Siang.

0: wilayah selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sebagai langkah pemulihan. Namun rendahnya keberanian keluarga untuk melapor masih menjadi tantangan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr. Jaya Mualimin mengatakan program rehabilitasi telah berjalan sejak 2011. Meski demikian, masih banyak keluarga yang khawatir anggota keluarganya akan berhadapan dengan proses hukum jika dibawa ke fasilitas kesehatan. Pemerintah menegaskan rehabilitasi merupakan upaya penyembuhan bagi penyalahguna narkoba. Masyarakat diharapkan tidak ragu memanfaatkan layanan tersebut agar korban penyalahguna narkotika dapat segera memperoleh penanganan yang tepat dan kembali produktif di tengah masyarakat. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, masih di rangkaian Samarinda siang ini pendengar, di sesi informasi-informasi aktual dan juga informasi ringan temani suasana istirahat siang Anda pendengar. Kami hadir untuk Anda hingga nanti merapat kita pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, silakan pendengar, jika Anda memiliki informasi penting dan informasi terbaru di mana saat ini mungkin Anda sedang dalam perjalanan dan ada informasi penting yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita, termasuk juga untuk kondisi cuaca ya, silakan Anda kirimkan melalui pesan singkat ya di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita hadirkan informasi ini terkait kelistrikan ya, di mana beberapa waktu ini atau beberapa hari terakhir ini kita mendapatkan jadwal atau penjadwalan bergilir untuk pemadaman PLN. Ya, pendengar, pemerintah terus memastikan terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat. Ini termasuk juga kebutuhan listrik nasional secara berkelanjutan. Pemerintah telah mengamankan sekitar 141 juta metrik ton batu bara dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta metrik ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu untuk menjaga pasokan domestik. Langkah tersebut dilakukan guna mengamankan ketersediaan batu bara dengan nilai kalori sesuai kebutuhan energi primer pembangkit listrik PT PLN Persero. Ya, sebagaimana disampaikan Anggi ya pendengar, pada Jumat 26 Juni 2026 kemarin, bahwa kebijakan pengamanan pasokan batu bara tersebut disampaikan di Jakarta. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan bahwa volume ekspor yang sempat ditahan disesuaikan dengan kebutuhan operasional PLN. Nah, pemerintah juga memperkuat pengawasan ya pendengar, khususnya untuk pengadaan energi primer PLN untuk memperkuat stabilitas pasokan listrik pada masa mendatang. Langkah tersebut sekaligus juga menjadi bagian dari mitigasi risiko terhadap potensi gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, untuk Anda yang mendapatkan informasi lengkap ya terkait hal ini, terutama di tengah adanya pemadaman listrik saat ini yang bergilir, juga termasuk di Benua Etam, Kalimantan Timur ya, silakan bisa mengaksesnya pendengar melalui laman rri.co.id. Informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda sambil temani suasana makan siang dan juga istirahat Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ya, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kita beralih ke informasi berikutnya ya. Ini terkait suatu informasi yang saat ini lagi viral ya, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Timur. Ini terkait konflik orang utan di Kutai Timur yang kini meresahkan, di mana warga diminta ini oleh BKSDA Kaltim terselokasi. Ya, pendengar, konflik antara manusia dan orang utan di Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur semakin memanas, di mana satwa dilindungi tersebut kini hampir setiap hari memasuki kawasan pemukiman warga dan merusak berbagai tanaman perkebunan, mulai dari kebun sawit, pisang, hingga tanaman pangan lainnya. Dan kondisi ini, pendengar, membuat keresahan warga terus meningkat. Orang utan yang sebelumnya hanya terlihat di sekitar kawasan hutan, kini tidak lagi segan masuk ke pekarangan rumah maupun lahan pertanian. Kehadiran mereka dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat karena menyebabkan kerugian ekonomi akibat tanaman yang rusak. Tokoh masyarakat Desa Tebangan Lembak, Rahmat Purwanto, mengatakan konflik tersebut sudah berlangsung cukup lama dan intensitas kemunculan orangutan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pendengar, masyarakat memahami bahwa orangutan merupakan satwa yang dilindungi, sehingga warga tidak ingin mengambil tindakan yang dapat membahayakan satwa tersebut. Namun di sisi lain, mereka juga berharap ada langkah nyata dari pemerintah agar konflik tidak terus berlangsung. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, Adi, yang tidak ingin menyakiti orangutan karena mereka tahu ya satwa ini dilindungi, tetapi mereka juga berharap ada solusi. Ya, Adi menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya terjadi pada kebun pisang yang menjadi sumber pakan favorit orangutan, tetapi juga pada tanaman lain yang berada di sekitar lahan pertanian warga. Bahkan beberapa orangutan diketahui membuat sarang di kawasan yang semakin dekat dengan pemukiman. Dan atas kondisi ini, pendengar, masyarakat meminta Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Timur segera turun tangan melakukan penanganan, termasuk juga mempertimbangkan pemindahan orangutan ke habitat yang lebih aman dan jauh dari pemukiman. Informasi selengkapnya, pendengar, silakan Anda bisa mengaksesnya melalui laman rri.co.id.

0: sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait para petugas sensus ekonomi, ya, di mana Badan Pusat Statistik sudah resmi nih memulai pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan berskala nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali ini, pendengar, bertujuan untuk memotret struktur dan juga karakteristik perekonomian negara secara menyeluruh. Namun, seiring berjalannya pendataan dari pintu ke pintu atau door to door, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi modus penipuan yang memanfaatkan momen sensus ini. Kepala BPS mengimbau para pelaku usaha dan masyarakat untuk mengenali identitas resmi petugas lapangan guna mengantisipasi oknum yang tidak bertanggung jawab. Landasan hukum pelaksanaan ini telah diatur secara ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang menjamin kerahasiaan dan responden sekaligus mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang akurat. Nah, masyarakat tidak perlu khawatir sebab seluruh proses pendataan ini sama sekali tidak dipungut biaya dan gratis. Nah, agar terhindar dari aksi penipuan, pendengar, ada beberapa ciri-ciri fisik petugas resmi sensus ekonomi 2026 dari BPS yang wajib Anda perhatikan, ya, saat menerima kunjungan. Yang pertama, mereka memiliki kartu identitas resmi atau ID card. Petugas wajib mengalungkan kartu pengenal resmi yang memuat logo BPS, nama petugas, foto, nomor identitas, serta dilengkapi dengan QR code yang dapat dipindai untuk memverifikasi keasliannya. Lalu yang kedua adalah surat tugas resmi, di mana setiap petugas ini membawa surat tugas yang berupa fisik dari BPS kabupaten atau kota setempat yang berisi nama petugas, periode tugas, dan serta wilayah kerja spesifik mereka. Yang ketiga adalah atribut rompi dan topi lapangan, di mana petugas mengenakan rompi khusus lapangan berwarna biru dongker yang dilengkapi dengan logo BPS serta membawa tas kerja untuk membawa dokumen kuesioner. Ya, pendengar, tips aman menerima petugas sensus ekonomi 2026 juga sudah disampaikan. Periksa atribut fisik dan ID card, validasi surat tugas petugas, pahami batasan pertanyaan kuesioner, kemudian tolak tegas permintaan data perbankan, laporkan jika ada kejanggalan.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Indonesia, hampir 300.000 tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, cuaca memang saat ini di Kota Samarinda cukup cerah ya, namun perlu kami update untuk perakiran cuaca Kalimantan Timur pada edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, karena ini menunjukkan mayoritas wilayah di Kalimantan Timur berpotensi diguyur hujan sebenarnya ya, meskipun itu hujan ringan. Sementara sebagian daerah lainnya juga diperkirakan berada dalam kondisi berawan. Ya, berdasarkan perakiran cuaca, hujan ringan ini diprediksi terjadi di sejumlah kabupaten dan kota termasuk Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Adapun Paser, Berau, dan Penajam Pasir Utara diperkirakan didominasi cuaca berawan. Kondisi cuaca tersebut pendengar berpotensi terjadi terutama pada siang hingga sore hari. Karena itu, masyarakat yang memiliki aktivitas di luar ruangan diimbau mempersiapkan perlengkapan pelindung hujan ya untuk mengantisipasi perubahan cuaca. Informasi ini pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang. Nanti akan berganti bersama rekan saya Ria Arda yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Sore ya. Dan jangan lewatkan sesaat lagi informasi hasil liputan reporter kami juga akan dihadirkan dalam berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati hari libur Anda pendengar dan sampai jumpa.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
2: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026.
2: Belanja prioritas itu pada belanja yang benar-benar kita butuhkan. Nah, untuk transportasi umum ada di Kementerian Perhubungan. Tim kami sudah melakukan komunikasi dan signalnya positif.
3: Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas kerja, melainkan mengoptimalkan cara kerja lebih efektif dan bernilai.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Meski ruang fiskal semakin sempit, pemerintah kota Samarinda tidak berhenti mencari solusi, salah satunya dengan mengupayakan dukungan Kementerian Perhubungan agar program transportasi umum di Ibu Kota Kalimantan Timur itu dapat segera terwujud. Berikut laporannya.

0: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Balikpapan memasuki tahap akhir. Sekretaris PPIH di Embarkasi Balikpapan Soeharto Baijuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan hingga pemulangan jemaah berjalan dengan lancar. Kesiapan meliputi layanan kesehatan, akomodasi, transportasi hingga mekanisme penjemputan jemaah menuju daerah asal masing-masing. Setelah kedatangan kloter 14, proses debarkasi Balikpapan tinggal menyisakan 3 kloter lagi, yaitu kloter 15 yang dijadwalkan tiba besok, dilanjutkan dengan kloter 16 dan kloter 17 pada 30 Juni mendatang. PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh petugas tetap siaga hingga kedatangan kloter yang terakhir. Diharapkan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 2026 berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Lebih dari 4.000 jemaah haji Debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air hingga hari ini. Proses pemulangan jemaah kini menyisakan 3 kloter yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan. Berikut laporan disampaikan Sela Dewa.
1: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Balikpapan hingga kini masih berlangsung. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Balikpapan mencatat, hingga Jumat kemarin, sebanyak 4.658 jemaah sudah tiba di tanah air. Mereka berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi. Sementara pada Sabtu dini hari tadi, kloter 14 yang merupakan jemaah asal Kaltim baru saja tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Kepala PPIH Debarkasi Balikpapan Mulis Hasan mengatakan, setelah kedatangan kloter 14, proses pemulangan menyisakan 3 kloter terakhir.
2: Ini kita sekitar 4.600-an sudah datang. Nah, kita jemaah Debarkasi itu 5.812. Setelah sudah selesai, tinggal Kaltim yang belum datang. Malam ini pukul 1 dini hari datang kloter 14 ya, 360-an masih. Yang terbanyak dari Berau dan Kabupaten Bontang, Kota Bontang.
1: Mulis Hasan menjelaskan secara umum kondisi kesehatan jemaah yang sudah kembali ke tanah air terpantau dalam keadaan baik. Meski begitu, PPIH tetap memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang di setiap kloter. Seluruh panitia juga dipastikan siap memberikan pelayanan hingga proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Balikpapan selesai pada kedatangan kloter terakhir atau kloter 17. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Meski ruang fiskal semakin sempit, pemerintah kota Samarinda tidak berhenti mencari solusi, salah satunya dengan mengupayakan dukungan Kementerian Perhubungan agar program transportasi umum di ibu kota Kalimantan Timur dapat segera terwujud. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur mengajak ASN memaknai efisiensi sebagai peluang untuk bekerja lebih cerdas, adaptif, produktif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Sethu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: dari Puncak Bendara, Kosan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Ada Riyarda akan jadi kawan Anda dalam lagu-lagu terpilih top Indonesia hari ini, pendengar. Apa-apa sekarang serba digital. Nah, kita ngobrol santai saja di sela-sela lagu terpilih. Bagaimana Anda punya pengalaman untuk belanja online? Atau boleh jadi Anda lebih suka belanja langsung atau online? Banyak nih ya, ada yang tertipu, ada yang tidak cocok. Nah, saya jadi pengen kepo, gimana cerita Anda? 0541-736-5666 ataupun di 7434-995 Anda bisa sambung terhubung dengan Ria Arda juga di chat telepon WA 0811-5544-976 yang sedang menunggu. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Iya. Gimana kabar punya Bu, langitnya di pantai seberang untuk hari ini, Bu?
1: Lagi cerah.
0: Ah, lagi cerah. Panas, Bu, ya.
1: Padahal kita udah cerah. Lagi ada kegiatan.
0: Iya. Apa, Bu? Gotong royong hari Minggu? Ya. Atau keundangan?
1: Kegiatan PKK.
0: Oh, PKK. Apa, Bu, ini, Bu? PKK yang lagi dibahas ini tren.
1: Pertemuan rutin.
0: Oh, pertemuan rutin. Alhamdulillah, Bu, ya. Punya waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat, ya, Bu, ya.
1: Iya. Kegiatan yang bermanfaat. Jadi besok undangan itu, setar itu banyak itu undangan.
0: Tapi memang ya, kalau udah selepas Idul Adha itu namanya undangan-undangan itu banyak, Bu, ya.
1: Ini musim sunatan ini.
0: Oh, musim sunatan, musim pernikahan pastinya, Bu, ya.
1: Sunatan.
0: Pernikahan. Tasmiahan. Panen, Bu, ya. Panen undangan, ya.
1: Ini belanja online, ya.
0: Ya. Ibu suka belanja online? Punya pengalaman, ya, Bu?
1: Buka, tapi kalau pernah. Masalah pakaian, masalah sepatu, enggak. Pernah saya terkecoh, kan.
0: Memang punya pengalaman, Bu?
1: Belanja sepatu. Jadi kesal saya ukurannya ini 39.
0: Terus yang datang?
1: Yang dikasihkan
0: kecil.
1: 37.
0: 37.
1: Saya, Mbak, enggak sedang saya ini, bilangnya. Loh, saya enggak mau tahu. Gimana? Ini kataku. Terus matikan HP-nya. Bah, enggak aman ini.
0: Wah, ya itu yang bisa merusak produk-produk ya. Online, ya, Bu, ya. Kalau begitu lebih baik Ibu belanjanya dengan COD aja, Bu, bertempat, Bu.
1: Ya, kalau misalnya baju, sandal, atau sepatu, saya enggak lagi mau pesan-pesan.
0: Langsung lihat barangnya aja, Bu, ya.
1: Baju juga begitu, karena saya
0: kurang. Gimana, Bu, baju?
1: Kurang. XL. Dan dikasih L, ya enggak muat lah.
0: Aduh, jadi bikin cerah, Bu, ya.
1: Sudah tiga baju lagi saya pesan. Enggak sekali. Saya kasihkan aja saudara, ambil aja sudah, enggak usah bayar. Itu kan adminnya, kataku ini mana ya, saya pesan XL
0: kok datang yang L, 39 datang yang 77, yang benar yang mana? Waduh.
1: Bilang nama ada dia WA, Bu, ada model terbaru, bilangnya baju. Ah, enggak gugupri sudah.
0: Iya, Bu. Kalau memang kita sering belanja online tuh pasti ada yang mampir-mampir karena kita buka media sosial, Bu, ya.
1: Ya, jadi yang pesan online tuh misalnya anu HP lah, casing lah, itu aja. Kalau yang lain tuh sandal, sepatu enggak saya suka.
0: Gitu, ya.
1: Saya anu lagi. Kalau sudah kayak kataku kecewa.
0: Kecewa, ya.
1: Fotonya bagus sekali.
0: Yang datang dilihatin. Kok begini itu ya, itulah mangganya.
1: Tidak aman ini kataku ini. Punya begini. Yang di COD-nya begini. Saya tidak perduluan COD kan.
0: Iya.
1: Kita juga itu duluan transfer. Saya tidak mau kataku.
0: Tanya, Bu. Mulai kapan, Bu, kepo ingin beli belanja online ini?
1: Ya, HP Android.
0: Oh, semuanya Android yang suka berseliweran. Ini jadi penasaran di TikTok gitu, Bu. Ya, nyoba-nyoba. Ternyata Anda kecewa.
1: Kecewa. Yang begitu juga itu sandal, sepatu.
0: tidak sesuai dengan keinginan, paling enggak nomornya ya Bu ya, exercise-nya. Kalau yang lain ya sudahlah gitu, karena kita nggak tahu aslinya, masalah nggak lihat langsung ya Bu ya. Beda kalau kita lihat langsung barangnya, nah itu kita bisa pikir-pikir antara jadi dan tidak ya.
1: Sepatu bagus-bagus saya lihat dikasih nomor 27 yang dunia juga
0: enggak
1: sama-sama Dian itu.
0: Oh, aduh, ini yang bisa merusak pasaran digital, Bu. Sebenarnya enggak seperti itu, Bu, ya, para pelaku di e-commerce, Bu, ya.
1: Itu kataku saya enggak anu sudah.
0: Oke.
1: Okay. Sudah. Sudah. Ya, kita pesan baju nih untuk ini, ai, kataku enggak sudah.
0: Lebih baik langsung ke langsung tokonya. Liatin barangnya, Ibu, ya. Baik.
1: Beli. Ada yang kata sedang dan sebagainya.
0: Iya.
1: Jadi ramai-ramai aja kataku kita ke mall kemana kak kataku belanja tidak usah pakaian.
0: Saya itu kan cashless ya langsung.
1: Saya juga kantor itu kan kurus. Beratnya aja 45. Masa dikasih yang besar?
0: Waduh. Kok bisa gitu ya? Iya.
1: Orang yang kecil.
0: Oh gini Bu, mungkin ada tipnya bagi Anda mau beli toko, bisa ada centang berapa, terus ada itu yang mungkin perlu dipertimbangkan Bu, kan emang banyak Bu yang gitu ya. Harus lebih teliti mungkin ya, kalaupun andai saja Ibu mau pengen lagi atau pendengar yang lain gitu Bu ya, untuk perbandingan lah paling enggak. Baik, silakan Bu, salamnya untuk siapa Bu?
1: Apanya salam-salam ya?
0: Silakan.
1: Semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda, salam sehat dan sukses selalu. Amin.
0: Ya.
1: Lagunya ikutan aja Mbak.
0: Lagunya Rosa aja Bu ya, bertengkar dengan manis. Baiklah.
1: Ya. Terus kalau pulang hati-hati Mbak. Ria.
0: Ah, terima kasih sudah diingat. Karena masih lama Bu, pulang saya malam Bu ini Bu. Jam 7 baru selesai. Enggak apa-apa. Yang penting semangat. Karena semangat mengalahkan segalanya, ya kan Bu?
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, di mana saja Anda berada, 0541-736-5566 ataupun di 7434-95 WN811-5544-976. Silakan sambung lagi, masih Ria Tunggu. Tadi berbunyi terus ya ketika lagu. Sekarang kesempatan peluang, kembali saya kasih kesempatan untuk pendengar yang ngobrol santai, cerita tip ataupun pengalaman yang namanya dengan belanja online. Ada bertengkar manis bersama dengan Rosa featuring Barsena, Ingkar Janji Judika, Titik Nadir, ada Kahitna featuring Wanita yang telah merelakan Mu 17. Ada penyanyi asli asal Samarinda, Lita Lee, iya. Dengan lagunya Damai, Menua Bersama Moka, kemudian Cerita Kita Kutes, Papinka dengan Kau Selalu di Hatiku. Di era digital yang serba canggih, kebiasaan berbelanja masyarakat ini berubah, pendengar, dengan lebih banyak memanfaatkan internet untuk transaksi jual beli. Nah, dengan teknologi, maka masyarakat tidak harus bertemu langsung dengan menghabiskan banyak waktu untuk menjual ataupun membeli. Masyarakat hanya tinggal memanfaatkan fasilitas yang disajikan di berbagai situs jual beli online untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara yang sangat mudah. Tapi di balik itu tentu ada kisah cerita. Kalaupun Anda punya cerita tentang belanja online, boleh sambung di 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WN811-5544-976. Terima kasih untuk Mbak Risma yang ada di Mugirejo. Belanja online, Mbak Ria, kalau saya suka beli jajanan. Wah. Jadi gitu ya, kalau jajanan pun kalaupun rugi ya nggak masalah ya Mbak ya. Karena kalau baju ataupun pakai sepatu kalau nggak cocok ukuran ya jadinya repot. Baiklah, terima kasih Mbak Risma yang ada di kawasan Mugirejo. Selamat mendengarkan, salam untuk ibu dan kawan-kawan yang saat sekarang mungkin lagi produksi tempe ya Mbak ya.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu. Halo.

0: ketagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, narasi di media sosial yang menyebutkan dampak El Nino tidak akan mengganggu stok beras nasional dan persediaan beras aman hingga 11 bulan ke depan adalah informasi yang menyesatkan. Klaim tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi stok beras yang sebenarnya. Berdasarkan data Maret tahun 2006 pendengar, ketersediaan beras nasional tercatat mencapai 27,99 juta ton. Angka itu terdiri dari stok bulog sebesar 3,76 ton, stok yang berada di masyarakat sekitar 12,5 juta ton dan 11,73 juta ton yang masih berupaya standing crop atau tanaman padi yang siap dipanen. Artinya tidak seluruh stok beras tersebut sudah tersedia di gudang dan siap disalurkan. Sebagian masih berupa tanaman di lahan pertanian yang berpotensi berdampak kemarau panjang akibat El Nino. Jika terjadi gagal panen, pasokan beras ke depan dapat terganggu sehingga klaim bahwa stok beras pasti aman hingga 11 bulan mendatang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Demikian Sek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sembilan tujuh kemalam FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih berlanjut di program 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya, Luah Bakung Pak, untuk saat sekarang?
6: Ya, informasi terkini di sore hari menjelang siang Baria ya.
4: Ya.
6: Terima kasih lintasan sore di yang sangat panas sekali ini ya, mulai tadi pagi Mbak Ria ya, kebetulan sekali ada acara di Masjid Istiqlal Lo Bakung.
4: Apa Pak itu acaranya Pak?
6: Sunatan Masal.
4: Oh, Sunatan Masal, ya, Alhamdulillah.
6: Selesai Mbak Ria.
4: Ya, karena liburan ya Pak ya, momennya ya Pak ya.
6: Iya, jadi sore ini juga cukup rame ya, Alhamdulillah Mbak Ria.
4: Iya, kan berdampak akhirnya ya Pak ya.
6: Iya Maria.
4: Iya.
6: Jadi cuacanya sangat panas ini Maria. Pagi tadi sampai saat ini Maria. Meskipun tidak ada sama sekali gelap ini Maria. Angin kencang juga.
4: Iya.
6: Terus informasi lalu lintas ini untuk kendaraan roda 2 terpantau ramai lancar ini Maria. Nah, di sini ada juga diiringi pemadam kebakaran ini.
4: Ada apa itu Pak? Ya.
6: Ada lewat pemadam kebakaran barusan nih beberapa menit ini
4: saat ini. Arah ke?
6: Iya, kita belum tahu. Arah ke Mahulu ini, Mbak Ria.
4: Ke Mahulu. Waduh, iya. Mudah-mudahan cepat diatasi lah.
6: Kita kelihatan ini, Mbak Ria.
4: Iya,
6: demikian informasi terkini di sore hari ini, Mbak Ria ya.
4: Iya.
6: Kembali ke studio bersama 100% Indonesia.
4: Baiklah. Terima kasih informasinya, Pak.
6: Semua teman-teman pendengar setiap Pro 1 RRI, lagunya yang enak aja Mbak Ria.
4: Baiklah, terima kasih.
6: Oke, terima kasih atas waktunya.
4: Sama-sama.
6: Waalaikumsalam.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
7: Kilau Pancasila.

0: 97 mana FM mendengar Prosat RRI Samarinda. Itu dia Lita Lee, asli Samarinda, yang sudah hadirkan dengan lagu Damai yang sekarang juga sudah menasional. Dulu main-mainnya ya di RRI Samarinda ya. Luar biasa, kalaupun punya talenta, punya hobi terus digali. Betul Pak Arianto?
1: Betul.
0: Ya, kalau punya potensi, punya hobi, ditelateni ya, apa Pak? Bahasanya ngunduh itu Pak ya. Apa ngunduh Pak? Panen.
1: Ngunduh
0: itu panen. Ngunduh mantu. Oh iya. Kayak bos saya. Loh Pak Endriman lagi mantu, bukan ngunduh sekarang, lagi menantu. Iya.
1: Iya. Orang Samarinda dulu yang aku tahu itu si Anu.
0: Apa Pak?
1: Nia Paramita.
0: Oh, Nia Paramita itu dulu saya sempat nge-host dia acara program hari Minggu kan? Tuh. Iya, iya, iya. Imut-imut Pak anaknya. Pernah. Manis dia, dia SMA sudah di penyiar, Pak. Ketahuan berapa umurnya Ria ya, Pak ya?
1: Ketahuan ya. Sekarang sudah 40-an lebih.

0: Oh, lebih, ya. Lebih, lebih. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya sudah, mau dekat 50 lah.
0: Punya ya. Moni 4, saya masih ganti lagunya Riang Gembira. Lagunya Datanglah Kasih, Pak, ya. Saya kok jadi penasaran, ya, Anda ya. kok apa ya, kok penggemar berat sama Nia Paramita tuh ada apa, Pak?
1: Ya, kenapa? Ya, kan karena kebetulan dari Kaltim.
0: Oh, aja. Gitu. Ini ada generasinya, Mbak Litali. Kalau Litali itu anaknya orang RRI sebelumnya. Saya pengen ikut lomba KDI. Dia waktu itu sebelumnya juara bintang radio Taruh Kalimantan
2: Timur.
0: Dulu, dia dulu, Pak. Terus sekarang Indonesia, terus istrinya Rian Kyoto, Richard Karin Kyoto gitu. Wah, keren banget sudah.
1: Itu iya dari Rian Kyoto, Richard Kyoto.
0: Ya, itu enggak berarti ya.
1: Nah, tapi enggak, tapi kedengaran lagi sudah.
0: Tapi itu. Lagunya iya, Pak, generasinya beda, Pak, tapi lagunya enak-enak, Pak, ya.
1: Lagunya dulu ya masih.
0: Selamat enak, lagunya, Pak. Selamat juga. Malam itu, Pak, lagunya, Pak, ya.
1: Itu tahunnya Nia Paramita. Nia Paramita. Kalau ngomong Nia Paramitanya itu.
0: Ingat ya, Pak.
1: 92 aku baru lihat langsung itu Jung Ria.
0: Di mana?
1: So. Dia belum terkenal.
0: Belum, iya, iya.
1: 92.
0: Di mana, Pak?
1: Di Sanga-Sanga.
0: Oh, di Sanga-Sanga.
1: Di Sanga-Sanga dia nyanyi. Dia punya grup band itu, Mbak Anu Jung.
0: Iya.
1: Namanya
0: ya.
1: Anu bandnya dia punya itu Cat Power.
0: Oh, Cat Power, iya.
1: Nah, itu punya orang tuanya kok.
0: Heeh. Iya,
1: iya. Orang tuanya punya band.
0: Tapi sayang dia, masih muda belia kan harus menikah, akhirnya berhenti dua lagu aja yang hit, Pak. Lagu Datanglah Kasih sama
1: iya.
0: Itu ya.
1: Sama yang apa kayak tapi ya lumayan
0: menikah dengan kan. Aktor nasional siapa ya. Itu? Pemain anu Gus Randi. Wah, mengikuti Anda luar biasa. Jangan-jangan keponakan Anda, bukan ya?
1: Kan pamannya.
0: Oh, pamannya. Bener. Bisa aja, Pak.
1: Itu lo yang main sinetron itu.
0: Iya, Gusti Randa. Si Tunel Baya.
1: Iya, itu. Sama Desi, ya? Sama Desi.
0: Desi Ranasari, ya, betul.
1: Desi Ranasari.
0: Bukan. Novia Kolopaking. Nah, sama itu ngikutin Novia Kolopaking. Iya.
1: Bukan. Tapi kalau temanku diplesetkan malah
0: apa tuh? Kalajengking? Gak boleh, Pak. Gak boleh, Pak, itu, Pak.
1: Itu kan aku SMA itu kan.
0: Oh iya, maksudku memang zaman dulu suka begitu, Pak, ya. Nama dipleset-plesetkan, iya, seru.
1: Iya, SMA itu kok macam-macam belang-belang temanku kok dipleset.
0: Memang gitu dunianya seperti itu,
1: mulai ada sinetron yang ramai itu loh di TVRI.
0: Oh iya.
1: Ada yang kisah Datu Maringgi itu apa
0: kayak itu. Bahaya itu, Pak, kan? Datu Maringgi itu kan.
1: Nah, itu dah kan. Itu Novia Kolopaking juga kan. Nah,
0: oh iya. Memang bintangnya Novia Kolopaking sama Gusti Randa waktu remaja kan itu, Pak, ya? Kalau anak sekarang ditanya siapa itu Novia Kolopaking, nyari dulu, Pak.
1: Iya, mana lalu tahu dia. Orang sekarang sudah makum juga kan. Sudah, iya. Sudah dana.
0: Itu kan sekarang istrinya MH Ainun Nazib.
1: Orang kondang.
0: Iya.
1: Apa juga bawa agama.
0: Nyair.
1: Iya.
0: Nyair juga
1: kan Ustaz. Iya, Ustaz bawa acara agama.
0: Ikuti juga, Pak, ya. Ngikuti juga perkembangannya. Wah.
1: Tahu-tahu juga.
0: Iya, tahu-tahu juga.
1: Ya seneng-seneng aja lah untuk hiburan kan.
0: Pak, suka
1: bola. Kalau yang umur segitu kan seumuran aku aja kurang lebih.
0: Oh iya lah, iya.
1: Kayak Novia tadi itu.
0: Novia kalau Fakih.
1: Di Serat Nasari apa. Temannya para.
0: Waduh. Itu ya, Pak. Belanja online, Pak. Suka belanja online enggak, Pak? Online itu.
1: Nah, mana aku orang di Gaptek mana
0: orang
1: tahu.
0: Orang Gaptek enggak tahu
1: HP, gitu. Ngerti aku.
0: Jadi biar masih
1: HP di cash, orang gaya Bang Padahal mana ngerti aku. Aku aja disuruh anu Jung Ria ya.
0: Apa itu?
1: Coba tolong screenshot kan. Mana
0: caranya? Apa yang dipicik katanya ya?
1: Iya itu
0: dong. Apa dipicik ya?
1: Mana aku ngerti suruh screenshot Bang mana itu belakang. Tanyain aku kayak apa cara screenshot ini lupa udah males aku.
0: Iya.
1: Makanya lihat ada medsos yang banyak anunya itu peraturan malas takut salah pencet aja nanti malah terhapus atau apa.
0: Iya.
1: Makanya mainnya FB aja.
0: Wah.
1: Kalau sedang pakai WA itu aja aku enggak berani mencet.
0: Takut salah-salah ya, Pak ya. Iya, ada data pribadi kan, Pak ya, situ ya.
1: Iya, dan dikira orang enggak mau pinter udah main HP padahal mana ngerti.
0: Oke, oke, oke.
1: Kenapa kan lagu-lagu apa tadi kenapa?
0: Enggak, kita bicara masalah online pengalaman belanja pernah.
1: Oh iya,
0: dibohongi lupa, atau seperti apa?
1: Sudah umuran ini kan lupa dulu. Enggak tahu aku online-online naik. Sebelanja-belanja kan ada juga itu suruh pakai WP segala macam itu kan ada itu disuruh kalau kita anu kan daftar di aplikasi gitu loh. Biar agak gampang kan belanja online-nya kan. Nah kita ikuti kan biasanya aplikasinya dia itu apa kan itu kan banyak itu yang belanja-belanja online yang terkenal itu kan tapi males aku apa segala apa itu yang anu itu loh yang untuk pesan-pesan kendaraan apa segala itu kan banyak juga kan itu kalau kita mau jalan kemana pakai taksi ini loh taksi ini itu kan banyak juga males aku ngikuti aku anakku daftarnya semua ada itu daftar telepon
0: iya oke oke
1: tidak hanya belanja online aja asal jangan judi online
0: ya. Oh jangan
1: ya itu belanja online aja aku nggak ngerti apalagi judi online tapi ya mungkin ini sudah zamannya kan sekarang kan cepat tuh belanja online nya kan tinggal pencet-pencet aja kan nggak perlu pergi ke toko ya kan cuma asal kita pastikan aja barangnya sesuai enggak itu aja ya kan kalau dilihat di gambar oh bagus-bagus begitu sampai rumah kok lain beda itu bikin apa bikin nanti kecewa ya kan harganya kan memang sudah terpasang kan di situ sekian-sekian tinggal bayar aja kita tinggal kita transfer aja juga cara online ya kan
0: sekian-sekian
1: cuma ya kadang-kadang gitu aja jangan sampai tertipu aja
0: kalau
1: online-online itu
0: oh gitu Pak
1: ya kalau kita pergi ke toko langsung ya kan kita lihat sendiri barangnya dengan apa ya ya kita lihat sendiri bisa kita sentuh kalau online-nya cuma lihat gambar tau aja nah itu hati-hati aja belanja online takut aja ketipu atau kecewa barangnya nyampe atau barangnya gimana kah sesuai
0: nah itu ya Pak ya harus teliti lah paling tidak sebelumnya ya
1: iya tapi kan tapi biasanya juga bagus juga kok tidak repot juga tidak ribet loh belanja online
0: iya
1: tidak perlu keluar rumah
0: tidak kepanasan tidak hujanan
1: tidak kepanasan tidak kehujanan orang yang
0: datang asal harus tahu ratingnya kan? Berapa kemenya berapa gitu ya Pak ya bintangnya berapa lah bahasanya gitu ya Pak ya
1: orang sendiri nanti datang ke rumah kan sudah dibayar
0: itu paket itu hanya paket tetangga saya sering dengar tetangga paket
1: sudah kebiasaan mungkin dia ya belanja online ya jadi online terus dia belanjanya
0: iya
1: enggak repot ya sudah zamannya lah mau diapain kan zaman digital
0: iya mau nggak mau kita mengikuti jangan sampai tertinggal kita harus upgrade ya Pak ya. Kalau enggak ketinggalan repot nanti. Ya,
1: iya.
0: Kita mau belanja makan aja. Bayar kuris apa itu kuris bingung dia.
1: nanti bawa kuris betulan.
0: Mending bawa kuris lah bukan kuris. Iya terima kasih. Nah, semangatnya ya Pak ya panas ya. Yeah, makasih Pak terus warna-warnanya Pak. Yuk, enggak. Assalamualaikum, sama-sama. Assalamualaikum.

0: Paket.
1: Asik, paketku dateng. Belanja apa lagi sih, Dek? Rahasia, mau tahu aja.
2: Hah? Beli kit rambut gitu sampai online? Kan ada di warung depan.
1: Emang iya ada di warung depan, Kak?
2: Ya ampun, Dek. Warung depan itu loh, semua ada. Kamu tinggal jalan kaki. Nggak perlu naik kapal, lewati ombak dan samudra. Nggak perlu bensin, nggak perlu bungkus plastik sebanyak ini lagi.
1: Hehehe, kan aku pikir nggak ada, Kak. Jadi aku beli online aja.
2: Selama bisa lebih hemat energi dan ramah lingkungan, kenapa enggak? Ya kan?
3: Pengangkutan barang dari gudang ke konsumen menghasilkan emisi karbon yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan polusi udara dan perubahan iklim. Dan dampak lain yang paling signifikan oleh belanja daring adalah kemasan lapisan plastik, plastik gelembung, dan kotak kardus yang sulit didaur ulang. Yuk bijak belanja online untuk berlangsungan lingkungan.
4: Beli ini. Ini. Nih, sama ini.
5: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
4: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
5: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
4: Oh ya?
5: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
4: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
5: Ya enggak lah, Bu.
4: Lalu?
5: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
4: Pantas pesanan Ibu nambah.
6: 97.6 FM, pendengar Prosatara di Samarinda. Terus berlanjut sebelum kumandang adzan asyar untuk area yang tinggal di wilayah kota Samarinda. Yang masih ingin gabungan lagi, masih sambung dengan Riada 1-54-173-6566 ataupun di 743-495. Ya, saya sambung dulu. Halo. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
7: Indonesia.
6: Iya, dengan siapa, Ria?
7: Ari.
6: Oke. Silakan Mas Ari. Pernah belanja online, Mas?
7: Pernah.
6: Terus gimana ceritanya? Memuaskan?
7: Iya.
6: Oh ya. Oke, kalau begitu. Kirim untuk siapa, Mas?
7: Semuanya aja.
6: Buat semuanya aja. Begitu aja, Mas Ari?
7: Ya.
6: Baiklah, terima kasih. Mas Ari, Anda yang ada di Juanda, Samarinda, sudah sambung pengalamannya, katanya puas ketika belanja online, alhamdulillah. Pendengar, tahun ini kegiatan belanja online ini makin tinggi, bahkan menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Yuk, halo, mana suaranya? Selamat sore, Ibu.
8: Bu, selamat sore.
6: Iya, gimana kabarnya Balikpapan? Balikpapan?
8: Siaran
6: cerah.
8: Balikpapan.
6: Iya, Balikpapan panas.
8: Tadi malam, Mbak, kita mati lampu, Mbak.
6: Oh,
8: mulai.
6: Emang Bu bergilir ya, ya.
8: Tapi mau itu pas maghrib sampai jam 9 lewat ya 2 jam setengah lah.
6: Tapi biasanya ada pemberitahuan nggak, Bu?
8: Iya, sudah.
6: Oh, sudah ada, berarti ya bersiap-siap. Ya, memang harus begitu, Bu, ya.
8: Ya, itu. Nggak tahunya kemarin itu kena yang pertama, Mbak.
6: Gilirannya?
8: Di kilo 2 itu, Muara Rapa itu kena pertama. Ya, syukurlah.
6: Ya, bukan paling
8: ada
6: enggak,
8: lilin, Mbak.
6: Bukan, kalau ada pemberitahuan minimal paling enggak itu ya, barang-barang elektronik sudah kita persiapkan, diturunkan dulu, Bu, enggak langsung turun jeblak ya, itu bikin rusak, Bu.
8: Pokoknya ada pengumuman, nanti balik papa.
6: Alhamdulillah.
8: Ada mati lampu giliran. Gitu dah. Ya, untuk apa ya? Penyesuaian apa?
6: Betul.
8: Enggak taunya kita kok dapat yang pertama, Mbak tadi.
6: Jadi meleset.
8: Ya, enggak apa-apa. Untung aja sore, Mbak. Nah,
6: jadi yang kita paling enggak kan sudah siap mental ya, Bu, ya walaupun itu kepleset, Bu, ya.
8: Iya, ya itu. 2,5 jam itu ya enggak apa-apa.
6: Ya. Lumayan lah, panas-panas sedikit.
8: Ini acara apa, Mbak?
6: Acara cerita belanja online, Bu. Punya pengalaman, Bu?
8: Aku untuk belanjanya online, Mbak, di TikTok, Mbak.
6: Oh, terus? Pernah ya, merasa ya, tertipu apa enggak, Bu? Merasa dibohongi, kok barangnya kok enggak seperti sesuai online?
8: Aku kalau cari di online itu cari yang sudah itu ya, sudah
6: percaya.
8: Apa namanya, sudah laku gitu ya. Kita cari yang nanti tengah-tengah. Jadi kalau kita beli sandal, dapat yang beli satu gratis satu, apa beli. Jadi kan dapat murah, Mbak.
6: Oh, gitu. Cari bonus
8: atau
6: pasti, Bu.
8: Sini susu kambing Etawa itu Etawa. Pas promo kan? Etawa promo itu dapat 54, Mbak. 1 kilo.
6: Oh, kok murah, Bu?
8: Kan termasuk murah.
6: Iya, iya kan? Biasanya kan
8: pas
6: mahal.
8: Kena promonya.
6: Oh, gitu.
8: Iya, kalau
6: tapi rasanya promo, sama, Bu. Rasanya sama?
8: Sama.
6: Sama. Ya?
8: Sama. Bubuan kan. Kalau kita enggak promo kena 75, Mbak.
6: Gitu. Iya, gitu. Asal tidak mengecewakan itu, ya senang aja, Bu, ya.
8: Enggak mengecewakan. Jadi aku kalau online itu cari yang murah-murah yang sudah laku banyak gitu.
6: Yang suka aku banyak.
8: Beli mukena juga gitu. Mukena itu yang harga 55 itu ya datang ya bagus, kena ya untuk pakai lah. Banyak sudah.
6: Iya, sesering apa, Bu, TikTok. Ibu suka belanja online itu terkadang ada loh, Bu. Kalau Anda sudah belanja nanti tawari terus biasanya itu, Bu. Sesering apa, Ibu, belanja online?
8: Ya sering, pokoknya sering. Kita sudah datang gitu, Mbak, ya. Kita ngetik lagi.
6: Waduh, luar biasa. Tapi yang pasti jangan sampai gelap mata, Bu. Kadang-kadang beli aja nanti nggak dipakai, juga. Takutnya seperti itu, Bu.
8: Ya dipakai, pokoknya
6: dipakai.
8: Kita yang perlu itu. Nanti kalau beli sandal, dapat satu, gratis dua, itu tiga, kan? Nanti dikasihkan teman siapa yang cocok ukurannya gitu, Mbak. Beli kaos juga gitu, kaos pendek gitu. Kita beli siapa mau, no? Ya mau aja.
6: Ya mau dikasih, baru, gratis, ya.
8: Ya itu gratis lagi, biarpun sederhana tapi bisa untuk ganti gitu.
6: Iya, iya, betul.
8: Jadi ya, jadi kecanduan, Mbak, aku, Mbak.
6: Gitu ya, Bu, ya.
8: Ya yang penting enggak tertipu gitu.
6: Oh iya. Enggak merasa enggak merasa tertipu. Betul ya.
8: Yang murah-murah gitu aja, Mbak.
6: Tapi Bu Wira tadi tertipu, Bu. Beli baju ukuran XL dikasih L, enggak sampai. Beli sepatu 39 dikasih 37.
8: Enggak. Aku kalau kan ukuran sepatu 38 gitu datangnya ya 38
6: alhamdulillah gitu. Rezekinya, Bu,
8: terus nanti beli kaos kalau kita ukuran minta XL aja, kalau L kan terlalu ngepres gitu nggak enak. Terus nanti kalau beli yang
6: uang dia minta XL dikasih L ya nggak sedang, Bu.
8: Ya nggak sedang.
6: Dia nomornya 39 dikasih 37 lah, ya apa.
8: Kasian. Pokoknya kita nggak tertipu lah.
6: Iya,
8: ketagihan, Mbak.
6: Ketagihan, waduh. Bahaya ini. Baik, Ibu, terima kasih sudah sambung.
8: Buat semuanya yang sudah masuk, yang lagi dengarkan, sehat selalu, mat sore, mat
6: sore.
8: Buat Mbak Ria, makasih.
6: Sama-sama. Waalaikumsalam, Ibu Asih di Balikpapan. Saatnya aku pandang Atan Asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyhar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. 100% Indonesia.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk apresiasi Anda. Cerita tentang belanja online, ya, kawan-kawan tadi juga banyak yang berkisah. Ada yang bahasa saya Pak ya, jerah. Kemudian juga ada yang senang. Tapi yang pasti tipnya juga sudah dibagi untuk kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang apa ya, terbiasa dengan belanja online tadi, Anda bisa mendengarkan hikmah dari kawan yang lain yang juga sudah berbagi tips tentang belanja online, pendengar.
1: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
2: Bol, bol, yah elah, padahal tinggal di tandang Bulang loh.
3: Ah, berisik banget sih ini orang.
2: Bol. Gol! Nah, gitu dong. Yes, yes.
3: Mas, mas.
2: Ada perlu apa ya, Mbak?
3: Tolong dong, mas. Kalau lagi nonton tuh gak usah teriak-teriak. Kami di sebelah merasa terganggu, mas. Pengen istirahat.
2: Masa iya sih, nonton bola bisik-bisik?
3: Tapi ini kan jam tidur, mas.
4: Stop, stop. Kenapa sih ini kok malam-malam gini pada ribut?
3: Masnya ini nih, Pak. Udah tengah malam, nontonnya pakai teriak-teriak lagi. Kami di sebelah gak bisa tidur, Pak. Gak bisa istirahat.
4: Mas, ini kan sudah jam 2 dini hari. Orang-orang kan pada mau istirahat. Kalau masnya mau nonton, silakan, gak ada yang melarang. Tapi hargai juga tetangga sebelah. Kasian kan kalau sampai yang teriak-teriak, mereka tidak bisa tidur.
2: Iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akui saya bersalah.
4: Nah, sekarang silakan bubar dan saling memaafkan. Dan ingat, kita harus tanamkan pada diri kita sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Rom 1. 97,6 FM mendengar, pemerintah Kota Bontang memutuskan tidak membuka formasi ASN guru pada tahun 2026 sebagai solusi atas kekurangan 127 tenaga pengajar akibat banyaknya guru pensiun. Pemkot Bontang akan merekrut guru honorer melalui pendanaan bantuan operasional sekolah ataupun BOS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Rom 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: layu. Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan untuk merawat tanaman hias agar tumbuh sehat dan kuat di rumah, diantaranya yaitu harus memperkuat akar tanaman dan media tanam. Nah, pendengar, tanaman hias yang sehat ini membutuhkan akar yang kuat. Hal ini tergantung pada campuran tanah yang digunakan untuk media tanam. Karena campuran tanah yang berkualitas sesuai dengan jenis tanaman dapat memberikan keseimbangan dalam hal kelembapan dan aerasi yang baik untuk kesehatan akarnya, pendengar.
1: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
2: Gimana, Van? Sudah rata kah?
3: Sudah. Aku sudah.
4: Eh, Mas. Mas, kalau mau pasang reklame, jangan dipaku di pohon dong.
2: Lah, emang kenapa ya? Kayaknya nggak ada larangan tuh.
3: Iya, tuh di pohon sebelah. Ada juga yang pasang dan maku reklame seperti ini.
4: Ya dilarang lah, Mas. Dan aturannya juga sudah ada, tertuang dalam peraturan daerah.
2: Tapi, buktinya kan masih banyak yang pasang iklan reklame dan lainnya dengan memaku di pohon.
4: Nah, justru itulah, Mas. Kalau tidak dimulai dari mas-mas ini, lalu siapa lagi? Kan kasihan pohonnya dipaku seperti ini. Terus kan, mengganggu keindahan. Coba Mas bayangin, kalau Mas yang jadi pohonnya.
2: Ya juga sih.
4: Nah, sekarang gimana? Banyak nilai positif yang kita peroleh dengan hadirnya pepohonan di sekitar lingkungan. Mulai dari penahanan laju air, penjaga kesuburan tanah, menyaring debu hingga pemasok kebutuhan oksigen adalah manfaat langsung yang kita rasakan. Stop, maku pohon.

0: tumbuh sehat dan kuat dalam rumah yang berikutnya berikan air yang cukup. Pastikan tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup di waktu yang tepat. Anda bisa masukkan jari ke tanah untuk mengecek kelembapan tanah serta pada ciri-ciri tanaman yang mulai layu sebagai tanda harus menyiram air. Lalu siramlah air secara merata dan biarkan akses air keluar lewat lubang pot, memberikan pencahayaan yang tepat. Nah, jika Anda mengetahui intensitas cahaya yang dibutuhkan setiap jenis tanaman hias, ini harus Anda perhatikan dalam rumah. Kemudian letakkan tanaman di area yang dapat memberikan sinar yang cukup untuk tumbuh. Sebaiknya hindari tanaman hias yang membutuhkan pencahayaan tinggi kalaupun ruangan kekurangan sinar matahari. Kembalikan nutrisi dengan pupuk. Setiap kali Anda menyirami tanaman, nutrisi pada tanah sebenarnya terbuang keluar. Oleh karenanya penting memberikan pupuk secara rutin untuk menggantikan nutrisi yang terbuang. Namun jangan sampai berlebih karena memberikan pupuk justru tidak sehat untuk tanaman Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dampak pemanasan global.

0: banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
1: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
0: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesha?
1: Kali ini, biar Nesha yang tentukan kita akan kemana.
0: Nesha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi, Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita. Serta, main-main Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
0: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
1: 7 hours later.
0: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
1: 3 hours later.
2: Hari, udah bangun belum? Hari?
0: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
2: Jam 8.
0: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: 107,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berlanjut di awasan bagaimana Anda bisa merawati tanaman hias di rumah agar tumbuh sehat kuat. Berikutnya yaitu dengan mengembalikan nutrisi dengan pupuk. Setiap kali Anda menyirami tanaman, nutrisi pada tanah sebenarnya terbuang keluar. Oleh karena penting memberikan pupuk secara rutin untuk menggantikan nutrisi yang terbuang. Namun jangan sampai berlebihan memberikan pupuk karena justru tidak sehat untuk tanaman. Mengganti pot bila perlu. Sebagian tanaman akan tumbuh melebihi potnya seiring dengan berjalannya waktu. Maka perhatikan juga kalau sudah ada akar yang tumbuh keluar lubang pembuangan pot. Dan saat itulah waktunya untuk mengganti pot tanaman hias Anda, pendengar.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Cepot-cepot. Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah,

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.
4: 97,6 FM dengan Perusahaan Raya Samarinda. Berlanjut, bagaimana merawat tanaman hias rumah Anda agar tumbuh kuat dan sehat? Bersihkan daun secara berkala. Jangan pernah biarkan debu menumpuk pada daun karena bisa mengganggu proses fotosintesis dan pernafasan tanaman. Supaya tetap bersih dan bebas dari debu, Anda boleh jadi sekali-kali mengelapnya dengan kain ataupun spon lembab. Bagus juga ya, biar mengkilatnya daunnya. Gunting daun yang berlebih. Terkadang tanaman hias perlu digunting untuk menjaga bentuknya. Selain itu, Anda juga bisa menggunting daun yang berpenyakit. Menggunting tanaman ini bisa meremajakan dan mendorong pertumbuhan yang lebih subur. Itulah beberapa cara trik tip Anda merawat tanaman hias agar tumbuh sehat dan kuat dalam rumah. Selamat mencoba.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
1: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
0: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu.
1: Sabar loh sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus batal loh nanti puasanya. Kok minum?
0: Katanya kalau puasa marah-marah batal, ya minum aja sekalian.
1: Ya gak gitu juga dong.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya Anda akan dengarkan penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 27 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaida. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda saat ini ada rekan Ria Ardia. Selamat sore Ria.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabarnya Ria Samarinda sore ini?
1: Sore hari ini cuaca cukup cerah, bahkan terasa terik sekali untuk kota Samarinda hari ini rekan Jube.
0: Oke, baik. Ada informasi apa ya dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ada sekitar lebih dari 4.600 jemaah haji telah tiba di debarkasi Balikpapan, rekan Jubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, lebih dari 4.000 jemaah haji debarkasi Balikpapan telah kembali ke tanah air hingga hari ini. Proses pemulangan jemaah kini menyisakan 3 kloter yang dijadwalkan tiba dalam beberapa hari ke depan. Kita simak laporannya.
2: Proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Balikpapan hingga kini masih berlangsung. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Balikpapan mencatat, hingga Jumat kemarin, sebanyak 4.658 jemaah sudah tiba di tanah air. Mereka berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi. Sementara pada Sabtu dini hari tadi, kloter 14 yang merupakan jemaah asal Kaltim baru saja tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Kepala PPIH Debarkasi Balikpapan Mulis Hasan mengatakan, setelah kedatangan kloter 14, proses pemulangan menyisakan 3 kloter terakhir.
3: Ini kita sekitar 4.600-an sudah datang. Nah, kita jemaah Debarkasi itu 5.812. Sore setengah sudah selesai, tinggal Kaltim yang belum datang. Malam ini pukul 1 dini hari datang kloter 14 ya, 360-an masih. Dan terbanyak dari Berau dan Kabupaten Bontang, Kota Bontang.
2: Mulis Hasan menjelaskan, secara umum kondisi kesehatan jemaah yang sudah kembali ke tanah air terpantau dalam keadaan baik. Meski begitu, PPIH tetap memberikan perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 orang di setiap kloter. Seluruh panitia juga dipastikan siap memberikan pelayanan hingga proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Balikpapan selesai pada kedatangan kloter terakhir atau kloter 17. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Sela Deva, dan sekarang saya akan kembalikan ke Anda. Lintas Banjir Nusantaraya, Zubaidah, Anda yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Iya, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, door-to-door terus berlangsung dalam data sensus ekonomi 2026 menjadi kunci utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan juga anggaran yang tepat sasaran. Berikut informasi dari Setia Widadi.
1: Pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke ananda bersinar, itu dimulai dari anak.
2: Untuk membentengi anak dari lingkaran setan penyalahgunaan narkotik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, BNNP Kaltara tahun ini fokus dan memberikan perhatian kepada anak-anak. Kabid Pencegahan BNNP Kaltara M. Ilham mengatakan, melalui program anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika, Ananda Bersinar, BNNRI dan jajarannya fokus untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari narkotika. Bahkan agar program Ananda Bersinar bisa berjalan dengan maksimal, BNNP Kaltara gencar mendatangi ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan informasi terkait bahaya narkotika.
1: Dan kami dari BNN, pencegahannya itu untuk tahun ini fokusnya ke Ananda Bersinar, itu dimulai dari anak. Jadi yang kami utamakan itu anak dulu. Jadi zona-zona sekolah yang berada di zona Selumit Pantai itu yang kami berikan edukasi dan informasi.
2: Untuk diketahui, program Ananda Bersinar tidak hanya sekedar upaya pencegahan, tapi juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi anak dan remaja yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan rehabilitasi yang berkualitas sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi generasi muda. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari Jafar Nur tadi terkait dengan BNNP Kaltara fokus cegah narkotika dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan dan Nunukan. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Aditya. Selamat sore, Adit.
1: Selamat sore, Jubeda.
0: Iya, gimana kabarnya sore ini Banjarmasin, Adit?
1: Kabarnya cerah, tapi masih ada awannya, jadi cukup sejuk juga, serta kabarku bahagia banget sore hari ini.
0: Oh, kelihatan ya. Iya, ada informasi apa, Adit, dari Banjarmasin?
1: Ini terkait Badan Gizi Nasional yang menyesuaikan jadwal operasional distribusi karena udah memasuki masa libur sekolah, Jubeda.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, memasuki masa libur sekolah, Badan Gizi Nasional resmi menyesuaikan jadwal operasional distribusi program MBG di Kalimantan Selatan. Proses ini telah berjalan di berbagai tingkat penerima manfaat. Nah, berikut selengkapnya disampaikan oleh Lukmanul Hakim.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif SPP.
3: Melalui surat edaran nomor 12 Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi menyesuaikan operasional program MBG selama masa libur sekolah. Aturan ini menginstruksikan seluruh SPPG untuk tidak memproduksi dan menyalurkan MBG kepada semua kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik, tenaga pengajar hingga kelompok 3B. Koordinator wilayah SPPG Kalimantan Selatan, Siti Fatima, menyebut jeda libur ini sekaligus menjadi momen evaluasi total jalannya program MBG di daerah.
2: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif SPPG. Nah, harapannya sih di Kalsel juga segera dilakukan dan mengikuti arahan dari pimpinan yang jelas apa yang dilakukan itu adalah sudah berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan pimpinan, termasuk melakukan evaluasi dan lain-lain. Karena kan kita memang tahun ini adalah melakukan perbaikan sarpras dari segi bangunan maupun dari segi dalamnya pemanajemen.
3: Kebijakan ini juga sudah mulai berjalan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya di SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kepala SMPN 10 Banjarmasin, Suryasa, menyebut distribusi MBG di sekolahnya kini turut diliburkan seiring dengan liburnya aktivitas belajar mengajar.
4: Libur, MBG-nya libur. Tapi nanti di tanggal 13 itu sudah kami sampaikan bahwa kami turun kembali, anak-anak turun kembali itu tanggal 13, sehingga mereka sudah siap untuk mendrop makanan di tanggal 13. Kalau totalnya itu 450 dengan gurunya.
3: Masa jeda program MBG ini menjadi momentum untuk pembenahan jalannya program di seluruh wilayah. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan gizi yang lebih baik. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubeda di Tarakan. Silakan Jubeda.
0: Terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pendengar kita ke Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Realisasinya ditargetkan berlangsung pada 2027 melalui dukungan anggaran Kementerian Perhubungan. Laporan Ferry Herdiansyah.
1: Rencana pengoperasian bus Damri Perintis rute Bambangan Aji Kuning yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran kembali diusulkan. Berdasarkan surat dari Kementerian Perhubungan, trayek tersebut diproyeksikan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Mahyudin.
2: Jadi begini, untuk rute Bambangan Aji Kuning itu sebenarnya dari tahun 2025. Cuman karena waktu itu efisiensi sehingga anggaran itu ditarik kembali. Tetapi sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan, bahwasanya diusulkan kembali di tahun 2027. Pengusulannya 2026, tetapi insya Allah mungkin realisasinya di 2027.
1: Usulan trayek tersebut telah disampaikan kembali kepada Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat perbatasan. Selain rute Bambangan Aji Kuning, pemerintah Kabupaten Nunukan juga mengajukan tambahan trayek baru. Kedua trayek tersebut menghubungkan Pasar Yamaker dengan Binusan dan Pasar Yamaker dengan Pasar Mamolo.
2: Sungguhnya kemarin itu trayek yang diminta itu hanya satu saja. Cuman dari pemerintah kabupaten menginginkan bahwa Nunukan juga ditambah lagi dua trayek, yakni trayek dari Yamaker ke Binusan, kemudian Yamaker ke Pasar Mamolo.
1: Ketiga trayek perintis itu direncanakan berjalan bersamaan pada tahun 2027 mendatang. Pendanaannya akan disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan Kementerian Perhubungan.
3: Okay. Itu di tahun yang sama 2027 juga atau di tahun yang berbeda? Beda Pak, untuk yang berkenungan itu Pak?
2: Rencananya di 2027.
3: Oh, berarti berbarengan ya Pak?
2: Berbarengan, sesuai dengan anggaran yang disiapkan nanti dari Kementerian Perhubungan.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Rekan Zubair, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
4: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara, dan pendengar mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya ada rekan Amin. Selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya sore ini Amin?
1: Wah, kabar kami dalam keadaan sehat luar biasa. Cuaca cerah sampai sore nih Jube. Bagaimana kalau di Tarakan sendiri?
0: Iya, kalau di Tarakan sore ini juga masih lumayan cerah Amin ya. Ada informasi apa Amin dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya Jube terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dorong percepatan penambahan rute penerbangan ke Murung Raya Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mendorong penambahan rute pesawat mengingat tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menilai tingginya intensitas mobilitas masyarakat dari dan menuju Kabupaten Murung Raya menjadi alasan kuat untuk menambah kapasitas layanan transportasi udara. Menurutnya kehadiran pesawat berkapasitas 24 kursi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus mempercepat akses perjalanan. Ia menjelaskan selama ini tingginya permintaan membuat calon penumpang harus memesan tiket jauh-jauh hari agar dapat memperoleh kursi. Kondisi tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan jasa transportasi udara ke Murung Raya maupun keluar daerah masih sangat tinggi.
2: Karena intensitasnya cukup besar ya para pengguna jasa udara ini, tentu tadi Pak Bupati menyampaikan menambah jumlah seat melalui hadirnya pesawat yang berkapasitas dengan 24 seat. Nah, sehingga ini akan lebih mempermudah mempercepat

0: dan urusan orang ya, yang melakukan mobilisasi dari murah maupun keluar ya, tidak menunggu. Katanya kan kita dengar kalau harus pesan tiketnya nanti sekian hari, jauh-jauh hari harus pesan dulu untuk mendapatkan seat itu. Nah, berarti kan sangat besar sekali antusias orang akan menggunakan jasa ini. Nah, sehingga ini juga akan, ya sekali lagi, ini akan melancarkan lah ya upaya-upaya pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di wilayahnya.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Rahmanto Muhyiddin mengatakan, kondisi geografis Kabupaten Murung Raya menjadikan pembangunan infrastruktur khususnya jalan harus diutamakan sebagai salah satu kebutuhan utama untuk memperlancar konektivitas, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa.
2: Kita menyadari Kabupaten Murung Raya ini adalah kabupaten paling ujung, paling utara lah ya di Kalteng. Jangkauan ke ibu kota provinsi cukup jauh. Nah, maka infrastruktur jalan ini menjadi penting untuk terus kita tingkatkan. Dan satu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat luas kita, bahwa jalan ini dia memiliki kualifikasi. Ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, ada jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tentu seluruh kewenangan ini memang tetap terhubung kepada pemerintah daerah. Contoh misalnya hari ini seperti Kabupaten Murung Raya menuju Kabupaten Gunung Mas, kemudian Gunung Mas menuju Kabupaten Kota Palangkaraya, ini adalah kewenangan balai, kewenangan nasional. Nah, yang terhubung ke pemerintah daerah itu adalah kita memastikan agar usulan ini tetap terus kita sampaikan kepada pemerintah pusat, ya dikawal dari tahun ke tahunnya.
1: Meski sebagian ruas jalan utama menuju Murung Raya, seperti jalur Murung Raya Gunung Mas hingga Gunung Mas Palangkaraya, berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, pemerintah daerah atau kabupaten tetap berperan aktif mengawal proses pembangunannya. Setiap tahun usulan peningkatan infrastruktur terus disampaikan kepada pemerintah pusat agar konektivitas menuju Murung Raya semakin baik dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, Jube, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di RRI Tarakan.
4: Ya, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Sabtu 27 Juni 2026 dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi pendengar. Fenomena sebaran art partikel debu yang terjadi di Kota Balikpapan sempat memunculkan perhatian masyarakat. Kondisi ini juga menjadi sorotan karena Balikpapan merupakan salah satu pusat industri minyak dan gas nasional yang memiliki potensi resiko kegagalan teknologi. Kepala BPD Balikpapan Usman Ali mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai partikel debu yang menempel di kendaraan, rumah, hingga sejumlah fasilitas umum. Meski demikian, pendengar BPD juga memastikan kondisi saat ini juga telah berangsur normal. Hujan yang turun setelah fenomena tersebut terjadi membantu membersihkan partikel debu yang tersebar di berbagai permukaan. Pemerintah tetap melakukan pemantauan dan menghimbau masyarakat untuk melaporkan apabila kembali menemukan kejadian yang serupa.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Sih. Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: di program Kentongan Remaja Udara Pendengar. Saat Samapta Polres Kota Timur menggelar latihan kemampuan search and rescue ataupun SAR guna meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi situasi darurat dan bencana alam. Kegiatan yang berlangsung di ruang Fitcon Polres Kutim tersebut diikuti sekitar 30 personel dari Satmatpa dan anggota Polsek Jajaran. Latihan pun dipimpin oleh Kasat Satpam Polres Kota Timur AKP Subekti dan dihadiri oleh Kasubag Binkar Polres Kota Timur AKP Sudarwanto. Materi pelatihan meliputi self rescue dan self survival sebagai kemampuan dasar bagi para personil untuk menyelamatkan diri sekaligus memberikan pertolongan kepada masyarakat saat terjadi bencana ataupun kondisi berisiko tinggi. Kapolres Kota Timur AKPP Faujan Arianto melalui Kasat Samapa Subekti mengatakan latihan SAR menjadi bagian dari pembinaan kemampuan personel agar selalu siap melaksanakan operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi korban. Dengan pelatihan ini diharapkan seluruh personel semakin sigap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Mengakhiri wawasan program Kentongan Majalah Udara untuk Anda hari ini, pendengar.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pandangan informasi yang beredar di media sosial tentang pendaftaran voucher BBM gratis 2026 merupakan hoaks ataupun penipuan. Unggahan tersebut ini menggunakan logo Pertamina dan mengajak masyarakat mendaftar melalui pesan langsung ataupun DM dengan memanfaatkan data NIK untuk menarik perhatian calon korban. Hasil penelusuran menunjukkan Pertamina tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis tahun 2026. Tautan pendaftaran yang disebarkan dalam unggahan tersebut dipastikan palsu dan tidak berasal dari kanal resmi dari Pertamina. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Pertamina. Seluruh informasi terkait dengan promo, program, dan layanan resmi hanya diumumkan melalui situs My Pertamina dan kanal resmi dari Pertamina. Jangan pernah memberikan data pribadi ataupun mengakses tautan yang sumbernya tidak jelas. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Indonesia.

0: 97 ke 6 FM mendengar Pro Satu Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya ke ruang dengar Anda, segera kami hantarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Luqman ayat 12 sampai dengan 15. Arman Sanusi dan MD Aryanis.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,

0: dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar, baru saja kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Luqman ayat 12 sampai dengan 15. Lantunan merdu bersama dengan Arman Sanusi dan penterjemah MD Erianis. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابأثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Setiap manusia pernah berbuat salah, namun yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: 97 6 FM mendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih Riarda berkawan-kawan dengan Afe Budi dari Mbiamin Raya 8 Samarinda. Datangnya malam hari ini saya akan kembali berwasa untuk Anda mendengar informasi yang lagi ramai menjadi perbincangan saat sekarang ini. Mendengar Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tahun 2026 yang tengah mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pasita, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Kemhan RI pada Sabtu 27 Juni 2026. Kelima peserta yang meninggal diketahui berasal dari jumlah satuan pendidikan Satdik, yakni Yonanda Muhammad Taufik dari Satdik di Puslaspor Kodiklatat Batu Raja, Anissa Musyawaroh dari Satdik Dokdikjur Rindam 6 Mulawarman Balikpapan, Novia Ramdhani Sihotang dari Satdik Puspa Bahasa Kodiklaktau, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satdik Yon Parako 465 serta Nova Diasari dari Satdik C Kalimantan. Ketut menjelaskan, para peserta ini memiliki kondisi medis yang berbeda-beda. Namun sebelum mengikuti pendidikan, seluruh peserta telah menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari tes laboratorium, darah dan urin, tes kehamilan, rongsen torak, kemudian elektrokardiogram, USG abdomen hingga pemeriksaan mata, gigi, postur tubuh, dan kesehatan jiwa yang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Mereka sebelumnya dinyatakan lolos seleksi kesehatan dan dianggap siap mengikuti pendidikan dasar kemiliteran. Meski demikian, pihak Kemhan menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses mulai dari tahap seleksi hingga pelaksanaan pendidikan guna memastikan keselamatan peserta di masa mendatang. Evaluasi juga dilakukan atas arahan dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin yang meminta agar program latihan dasar kemiliteran bagi calon manajer Koperasi Merah Putih ditinjau kembali secara komprehensif, terutama pada aspek kesehatan dan metode pelatihan.
1: Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istrinya atau hamba sahayanya. Mereka yang demikian itu tidak tercela. Tetapi barang siapa mau selain yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas. Quran Surah Al-Mu'minun.

0: pakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iyo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
0: Eh, terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Eh, malah gagal.
0: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
4: Sembilan tujuh kemana Melva yang mendengar Pro Satu Rari Samarinda. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kalaupun komitmen pemerintah untuk memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan, di hadapan lebih dari 100 ribu lebih petani, nelayan penyuluh, serta pelaku usaha pertanian dalam puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan yang ke-17 tahun 2006 berlangsung di Gorontalo. Agenda besar ini menjadi panggung konsolidasi sektor pangan nasional di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global. Berdasarkan list dari BRMP Kalimantan Timur, pendengar dalam pidatonya Presiden Prabowo menekankan bahwa pangan merupakan isu fundamental bagi setiap negara dan menjadi penentu stabilitas dunia. Ia pun menilai Indonesia kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan, bahkan mulai berkontribusi bagi negara lain di tengah krisis global yang masih berlangsung. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik web kami di rri.co.id, pendengar.
5: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
3: 97,6 FM mendengar Pro Satria Samarinda. Tim nasional Belgia memastikan satu tambah di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 setelah menghancurkan Selandia Baru dengan skor 5-1 pada laga grup G di Stadion British Columbia Place Kanada Sabtu 27 Juni 2026. Mengakhiri wawasan di malam hari ini, bergantian Samarinda malam ini bersama dengan Safira Amalia. Ria Arda pamit, terima kasih dan selamat malam.

bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: 1. Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Gubernur Kalimantan Timur Ruti Masud dengan bangga akan keunggulan fasilitas kedokteran nuklir berteknologi mutakhir di RSUD AW Syahrani Samarinda demi mengoptimalkan penyembuhan kanker pasien. Menurutnya keberadaan layanan kesehatan modern tersebut menjadi kebanggaan sekaligus prestasi tersendiri karena instalasi ini merupakan satu-satunya yang beroperasi di luar wilayah Pulau Jawa. Langkah pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan fasilitas kesehatan ini merupakan wujud kepedulian negara untuk menghadirkan layanan medis prima bagi warganya. Selain pusat layanan nuklir, Gubernur juga telah mengecek langsung kelancaran operasional harian di instalasi gawat darurat, stroke center, hingga fasilitas khusus pelayanan cuci darah. Pengembangan infrastruktur kesehatan ini sekaligus menjadi solusi inovatif untuk merespons tingginya antusiasme warga yang mempercayakan proses penyembuhannya di rumah sakit rujukan tersebut. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

juga pada pukul 21 kami akan hadirkan kepada Anda sajian obrolan komunitas, tentunya mengenai komunitas di Indonesia yang sangat luar biasa. Dan kami juga akan ajak Anda untuk berbagi memori lewat lagu dalam sajian Ruang Rindu malam ini pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap sama kami pada rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kok aman ada LPS.

Masih temani Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Pendengar, tentunya menjaga kebersihan makanan ini menjadi salah satu langkah penting ya untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi. Pengolahan dan penyimpanan makanan yang tepat dapat membantu menjaga kualitas serta keamanan pangan sehari-hari. Di mana pendengar, makanan yang terkontaminasi ini dapat menjadi penyebab utama penularan penyakit. Karena itu masyarakat perlu menerapkan sejumlah langkah sederhana untuk mencegah terjadinya kontaminasi makanan. Tips pertama pendengar adalah selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum memasak atau menyiapkan makanan. Tentunya kebiasaan ini penting untuk mengurangi resiko perpindahan kuman ke bahan makanan yang akan diolah. Selain itu, pendengar, bahan makanan juga perlu dicuci menggunakan air mengalir hingga bersih sebelum dimasak maupun dikonsumsi. Langkah ini dapat membantu menghilangkan kotoran dan berbagai mikroorganisme yang menempel pada bahan pangan. Tips berikutnya pendengar adalah tidak menyimpan bahan makanan terlalu lama di dalam kulkas atau lemari penyimpanan, di mana penyimpanan yang terlalu lama ini ternyata dapat menurunkan kualitas makanan dan meningkatkan resiko pertumbuhan kuman. Masyarakat juga disarankan memisahkan makanan mentah dan juga makanan yang akan dikonsumsi langsung. Contohnya sayuran untuk salad sebaiknya dijauhkan dari daging mentah agar tidak terjadi kontaminasi silang. Terakhir pendengar, makanan yang telah disiapkan sebaiknya ditutup menggunakan tudung saji. Cara ini dapat membantu melindungi makanan dari paparan lalat, tikus maupun sumber kontaminasi lainnya. Untuk tips kesehatan lainnya pendengar juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: 101.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan sholat isya untuk di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

Pro 1 RRI Samarinda, tahukah Anda bahwa nyeri dada pada anak tidak selalu menandakan adanya gangguan pada jantung? Keluhan tersebut juga dapat menjadi salah satu gejala GERD atau penyakit asam lambung yang kerap terjadi pada anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebut bahwa nyeri dada merupakan salah satu gejala khas GERD pada anak yang usianya lebih besar, di mana rasa nyeri ini biasanya muncul di bagian bawah dada atau tepat di bawah tulang dada dan dapat disertai sensasi terbakar hingga ke area ulu hati. GERD ini pendengar terjadi ketika isi lambung atau asam lambung naik kembali ke kerongkongan sehingga menimbulkan iritasi, dan kondisi tersebut dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, sensasi terbakar hingga nyeri pada area dada. Oleh karena itu, orang tua diimbau untuk tidak mengabaikan keluhan nyeri dada yang dialami oleh anak. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebabnya sehingga anak dapat memperoleh penanganan yang tepat sesuai kondisinya. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id. Dan jika juga tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan informasi dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

1. RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, menggambarkan konsep dasar tentang perbedaan antara mindset yang tetap atau fixed mindset dan mindset yang berkembang atau grow mindset. Dalam buku ini, Dweck mengungkapkan bagaimana pandangan terhadap kemampuan dan kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi cara mereka menghadapi tantangan, belajar dari kegagalan, dan mencapai keberhasilan. Pertama-tama, Dweck memperkenalkan konsep fixed mindset, di mana individu cenderung meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan adalah sifat bawaan yang tidak bisa diubah orang. Dengan fixed mindset, kita cenderung menghindari tantangan karena takut kegagalan yang bisa mengungkapkan keterbatasan. Iya, kita juga mungkin melihat upaya keras sebagai tanda ketidakmampuan dan kritik dianggap sebagai serangan pribadi. Dweck berpendapat bahwa fixed mindset bisa membatasi perkembangan seseorang dan menghambat potensi sejatinya. Di sisi lain, grow mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui dedikasi, latihan, dan pembelajaran. Orang dengan grow mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Mereka tidak takut gagal karena melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar. Dengan grow mindset, individu lebih mungkin mencari umpan balik konstruktif dan mengambil resiko untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah Dweck tidak hanya menyajikan konsepnya, tetapi juga memberikan contoh konkret dari berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, dan olahraga. Ia menggunakan kisah sukses dan kegagalan dari tokoh-tokoh terkenal dan orang-orang biasa untuk menggambarkan bagaimana mindset dapat mempengaruhi pencapaian dan kebahagiaan seseorang. Dweck juga menyoroti peran penting pembelajaran dan perkembangan dalam menciptakan grow mindset pada individu. Ya, terutama pada anak-anak, ia menyajikan penelitian yang menunjukkan bahwa pujian yang fokus pada usaha dan proses, seperti keuletan dan dedikasi, lebih efektif daripada pujian yang hanya menekankan hasil akhir atau kecerdasan bawaan. Buku ini menawarkan wawasan berharga tentang cara mengubah pola pikir seseorang dari fixed mindset ke grow mindset, dan bagaimana hal ini dapat mengubah kehidupan mereka secara positif. Dengan menekankan bahwa kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha dan dedikasi. Penulis memberikan pesan optimis dan motivasi pembacanya untuk terus tumbuh dan mengatasi hambatan. Buku Mindset karya Carol Dweck ini merangkum konsep dasar dari dua jenis mindset yang mempengaruhi cara kita mendekati kehidupan. Dengan menyajikan ilustrasi dari berbagai konteks, Dweck memberikan pandangan komprehensif tentang betapa pentingnya grow mindset dalam mencapai keberhasilan dan memaksimalkan potensi seseorang. Demikian esensi buku berjudul Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pro 1 FM.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP, dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep
4: meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
4: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
5: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
6: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
5: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
7: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
8: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
7: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
8: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
9: Sama, benar-benar sama. Tenaga kerja jadi masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat ke Suro kan, dengan masih tengah-tengah Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di tengah Jawa. Pengaruhnya jumlah pekerja, misalnya 900-an, artinya berapa?
10: 600-an.
11: Ini pengaruh dengan capaian progres.
9: Progres masih bagus, ini sudah 86%. 86%. Tapi mesin ini encourage pengurus saya bisa membuat yang tapi yang itu selesai. Tapi ya harus diakui tahun ini kan masalah cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa benar-benar seorang aja yang kurang tenaga kerja aja.
8: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran, dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak, perlu mengawal sensus ekonomi ini.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
2: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya gitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
0: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA-7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatul Daraen, RRI Pro 3, terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
3: Kembali ke Banjarmasin 349. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengerti badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada puskes yang membahayakan diduga oleh jamaah ketika berdekatan dengan daerah.
2: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high pressure.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparados para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV+.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari M. Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, untuk temani malam minggu Anda, pendengar Samarinda Malam kembali menghadirkan kepada Anda sajian sudut-sudut kehidupan edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026.

0: sudut-sudut kehidupan.
1: Buat anak-anak, intinya cuma satu, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus sekolah. Walaupun ibu sendirian, insya Allah ibu sanggup menyekolahkan. Biarpun ibu ngojek atau jadi tukang cuci, itu aja

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam setiap sudut kehidupan selalu ada kisah tentang harapan, tentang keteguhan, dan tentang cinta yang tidak pernah berhenti berjuang. Petikan ungkapan hati yang baru saja kita dengarkan adalah suara seorang ibu kepada anaknya. Sebuah harapan sederhana, namun begitu dalam, agar sang anak terus melanjutkan sekolah demi masa depan yang lebih baik. Dia adalah Ibu Yani, seorang janda dengan dua orang anak yang telah ditinggal suaminya sejak 14 tahun lalu. Sejak saat itu, hidup yang dulu terasa cukup dan tenang berubah menjadi perjuangan yang harus dipikul seorang diri. Dulu, kehidupan keluarga kecil ini berjalan sebagaimana mestinya. Suaminya bekerja sebagai karyawan swasta di Berau, dan penghasilan yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pendidikan anak-anak mereka. Namun, takdir berkata lain. Kepergian suaminya secara mendadak menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Pendengar, kehidupan memang sering menghadirkan kenyataan yang tidak pernah kita duga. Ada masa ketika seseorang merasa hidup begitu berat dan seakan kehilangan arah. Namun, disitulah keteguhan hati diuji. Dan disitulah pula kekuatan seorang ibu seringkali muncul tanpa disadari. Kita semua menyadari bahwa ajal adalah rahasia Tuhan. Setiap yang hidup pasti akan kembali pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Yunus ayat 49, bahwa setiap umat mempunyai ajal, dan apabila telah datang waktunya, tidak dapat diundurkan atau dipercepat walau sesaat. Maka, di balik setiap peristiwa yang terjadi, ada pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang terus berusaha. Pendengar, melalui sudut-sudut kehidupan kali ini, mari kita simak lebih jauh kisah perjuangan, ketabahan, dan cinta seorang ibu yang tidak pernah menyerah demi masa depan anak-anaknya. Karena dari sudut-sudut kehidupan yang sederhana, sering lahir kekuatan yang luar biasa.

pendengar sudut-sudut kehidupan Pro 1 RRI Samarinda. Setiap orang memiliki cara sendiri dalam menghadapi kehilangan. Ada yang membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit. Ada pula yang mencoba tegar demi orang-orang yang masih membutuhkan dirinya. Begitulah yang dialami Ibu Yani. Di usianya sekitar 49 tahun saat ini, ia harus menerima kenyataan pahit. Ditinggal suami tercinta setelah lebih dari satu dekade membina rumah tangga. Kepergian yang begitu mendadak sempat membuatnya terpukul dan merasa kehilangan arah. Akan tetapi, di tengah kesedihan itu, ia menyadari bahwa ada dua anak yang masih membutuhkan kekuatan dan ketegarannya. Dari situlah Ibu Yani perlahan belajar menerima, mengikhlaskan, dan menata kembali hidupnya. Ia memilih untuk bangkit, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menjalani hari demi hari dengan keyakinan bahwa setiap ujian pasti mengandung hikmah.

0: Ibu Yani. Kalau boleh sedikit tahu nih untuk profilnya Ibu.
1: Usia saya sekitar 40-an.
0: Berkeluarga?
1: Iya, berkeluarga saya dari tahun 2000 sampai 2012 suami saya meninggal.
0: Tahun 2000 sampai 2012 artinya sempat berumah tangga ini sempat ada 12 tahun ya. Dan suaminya meninggal pada saat itu kenapa Ibu?
1: Nggak tahu juga, mungkin katanya dibilang sakit, tapi biar habis itu katanya dibilangin itu kena ini apa, malaria. Malaria yang pokoknya yang langsung ngambil nyawa gitu. Nah,
0: waktu itu suaminya kerja di mana, Ibu?
1: Suami saya dulu kan kerja di luar gitu, di Berau. Nah, jadi biasa kan kalau suami istri kalau jauh gitu kan telepon-teleponan itu kan sering gitu. Nah, jadi siang itu dia nelpon, Kamis itu diteleponlah saya. Jadi mengabarkan baik-baik aja. Terus sudah apa gitu, sorenya dia enggak ada telepon. Pas sorenya itu nggak ada nelpon, tahu-tahu saya diteleponin sama bosnya bahwa suami saya sudah meninggal. Jadi pertama saya nggak percaya, terus saya itu apa nggak sadar gitu. Nah, jadi setelah itu dikasih tahu lah betul-betul, cuma saya nggak percaya gitu. Nah,
0: suaminya Ibu waktu itu kerja di perusahaan?
1: Iya, di perusahaan
0: di daerah Berau ya.
1: Iya.
0: Di perusahaan itu sudah lama Ibu kerja suaminya?
1: Di Berau itu mungkin ada sekitar 3 tahunan mungkin.
0: 3 tahun. Ini setelah tahu informasi bahwa suaminya Ibu meninggal ini, diinformasikan. Di waktu itu Ibu tinggal di Samarinda ya?
1: Iya.
0: Nah, suaminya Ibu tuh langsung dibawa ke Samarinda atau bagaimana?
1: Itu dibawa dulu ke rumah sakit kan, disuruh cek apa sebab dia meninggal gitu kan. Nah, terus ada pihak keluarga di sana juga ngabarin. Jadi besoknya Jumatnya baru diterbangkan ke Samarinda.
0: Dibawa ke Samarinda.
1: Iya.
0: Dan hasilnya, hasil pemeriksaan pada saat itu apa Ibu?
1: Katanya malaria cerebral apa gitu, saya nggak ngerti juga kan. Cuma saya tak bilangin, saya ikhlas saja tak bilangin. Nggak usah dibuka-buka lagi itu, biarkanlah sudah gitu tak bilangin kan. Cuma saya ikhlas saja sudah. Itu aja saya.
0: Ibu, saat itu suami meninggal juga bukan di hadapan kita dan juga secara mendadak. Waktu itu juga masih ada komunikasi seperti itu ya. Dan tiba-tiba perusahaan memberitahu bahwa suami Ibu meninggal. Ibu langsung pingsan, dan setelah sadar dari pingsan Ibu itu rasanya bagaimana Ibu?
1: Ya rasanya seperti kayak apa ya, rasa hilang gitu semuanya. Cuma saya berpikir lagi kalau saya begini terus, anak-anak saya mungkin nanti down juga gitu kan. Jadi saya berusaha bangkit untuk cepat-cepat ambil wudhu sholat dulu, membenarkan itu semua. Jadi tak bilangin bosnya itu, Pak, saya terima bersih aja di sini, biarkan aja mandi di sana, Pak. Cuma saya pengen ngelihat yang terakhir aja. Terus sampai di sini kan dibukakanlah mukanya itu. Jadi bilang saya ikhlas saja tak bilangin.
0: Ya, terus ada berupa santunan nggak dari perusahaannya, Bu?
1: Kalau santunan itu alhamdulillah ada aja, Pak. Sekarang ini yaitu sudah buat anak-anak. Saya sudah ada ya, kecil lah rumahnya. Yang penting ada, saya nggak nyewa lagi gitu. Nah kan, buat mereka berdua. Ya alhamdulillah, saya berterima kasih juga sama perusahaan itu sudah memberikan santunan.
0: Artinya ada perhatian dari perusahaannya.
1: Ya, ada perhatian.

0: Pendengar, ketika tulang punggung keluarga telah tiada, kehidupan memang tidak lagi sama. Jika dulu kebutuhan rumah tangga terasa cukup karena ada suami yang bekerja dan mengirim nafkah untuk biaya sekolah serta kebutuhan sehari-hari, kini semua tanggung jawab itu harus dipikul seorang diri. Ibu Yani menggambarkan kondisinya seperti sayap yang patah satu. Namun meski merasa pincang, ia tidak memilih untuk menyerah. Baginya, satu hal yang tidak boleh berhenti adalah pendidikan anak-anaknya. Apapun keadaannya, selama jalan yang ditempuh halal, ia akan berjuang. Bahkan ketika biaya sekolah terasa begitu berat dan sempat terlintas keinginan untuk menghentikan sementara pendidikan anak-anaknya, hatinya tetap gelisah memikirkan masa depan sang buah hati. Pendengar, di titik itulah pergulatan batin seorang ibu benar-benar diuji. Antara keterbatasan ekonomi dan cita-cita besar untuk anak-anaknya. Berikut ini adalah kisah penuturan Ibu Yani tentang bagaimana ia hampir menghentikan sekolah anaknya dan nasihat yang kemudian menguatkan langkahnya kembali.
1: Kalau dulu mungkin waktu suami ibu masih hidup, ibu ya, sudah punya anak waktu itu?
2: Sudah.
1: Ada berapa saat itu sudah anak?
2: Dua.
1: Waktu suami ibu masih hidup dan bekerja, untuk kebutuhan hidup bagaimana, ibu?
2: Kalau kebutuhan hidup itu ya alhamdulillah tercukupin aja. Namanya dia kan nanti kan ngirim juga buat sekolah, buat apa. Tapi sekarang sudah gak ada ini kan, saya berusaha sendiri aja. Ibaratnya sayap saya itu patah satu, jadi mau gak mau saya harus, yang penting halal gitu, yang penting saya harus menyekolahkan anak-anak itu. Bagaimanapun keadaan saya tetap sekolah. Entah saya berhutang kah, entah apa, pokoknya anak-anak harus sekolah. Sebenarnya kemarin itu saya mau stopkan anak saya yang SMA itu kan, karena saya gak mampu lagi, karena biaya hidup itu mahal. Jadi tak bilangin sama gurunya itu, "Pak, saya nih sudah gak sanggup lagi," tak bilangin, karena SPP, segala uang praktek, uang ini apa-apa mahal, saya gak sanggup, tak bilangin. Saya mau stopkan anak saya dulu sekolah, mungkin sekitar setahun. Jadi dinasehatilah sama gurunya. Jadi saya ambil masukan beliau kan. Jadi bilang saya, "Ya sudah, kalau saya stop lagi, kasihan lagi kan dia di rumah gitu." Nah,

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, perjuangan hidup seringkali menuntut seseorang melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Demi bertahan dan demi masa depan anak-anaknya, Ibu Yani perlahan mencoba berbagai cara untuk mencari penghasilan. Dari bantuan teman-teman di sekitarnya, ia mulai berani mengambil pekerjaan sederhana, mengantar orang dari satu tempat ke tempat lain. Bukan pekerjaan yang mudah, terlebih bagi seorang perempuan yang harus keluar rumah dan menghadapi berbagai resiko di jalan. Rasa takut tentu ada, apalagi ketika malam mulai turun. Namun, kasih seorang ibu seringkali lebih besar daripada rasa takut itu sendiri. Ibu Yani memilih tetap melangkah dengan batasan-batasan yang ia jaga demi keselamatan dirinya. Baginya, setiap rupiah yang didapat adalah harapan agar anak-anaknya tetap bisa makan, tetap bisa sekolah, dan tetap memiliki masa depan.

0: Jadi saya berusaha, jadi ada teman ngajakin, Yan mau gak ikut online? Dia bilang, saya gak berani, tak bilangin. Kalau malam saya gak berani keluar malam, tak bilangin. Karena takut, emang ya sudah. Jadi ada teman nih, minta antar ke sini, antar ke sana, ya saya lah yang ngojekkan dia. Gitu.
1: Jadi sekarang ibu pekerjaannya mengojek?
0: Iya, saya ngojek.
1: Ini suatu di luar nalar ya, apalagi kondisi saat ini, kondisi keamanan yang rawan dengan perampokan atau penjamret atau bahkan yang lain-lainnya tindakan kejahatan ya, apalagi terutama kepada kaum perempuan ya. Nah, ibu yang merupakan seorang janda, mohon maaf, dan memiliki anak, ngojeknya juga malam. Itu apa sih yang membuat ibu mau menjadi tukang ojek itu?
0: Ya, harus Pak, kalau malam saya enggak begitu ngambil banyak gitu, paling teman-teman yang tertentu aja gitu, nah minta antarkan kemana atau beli apa gitu mungkin saya. Tapi kalau yang ibaratnya malam, betul sampai malam, saya enggak berani juga Pak. Saya takut, saya pikirkan tuh anak-anak aja, itu yang saya pikirkan. Kalau misalnya saya enggak ada gitu, jadi apa mereka gitu, nah Pak.
1: Jadi semua ini dilakukan hanya untuk anak Ibu?
0: Iya Pak, untuk anak saya.
1: Tapi untuk status rumah saat ini sudah rumah sendiri, itu merupakan santunan dari perusahaan itu?
0: Iya, itu sudah, biarpun ibaratnya kecil ya, alhamdulillah ada gitu. Nah, maksudnya saya enggak nyewa lagi, enggak pikirkan uang sewa gitu. Nah.
1: Jadi artinya untuk tempat tinggal sudah aman Ibu, tinggal biaya kebutuhan dan juga kelanjutan pendidikan anak-anak ya Bu ya. Bu, dengan kondisi saat ini, enggak takut Bu ada apa-apa misalnya Ibu mengojek apalagi malam hari, enggak takut resikonya Bu?
0: Ya itu tak bilangin, saya itu sebenarnya takut aja Pak kalau malam itu, makanya saya enggak nerima yang malam-malam gitu. Paling saya paling banter itu mungkin jam-jam 9 gitu, sudah. Kalau lepas dari itu saya enggak berani juga, walaupun habis maghrib itu saya itu mau keluar melangkah itu dari rumah itu, bismillah itu ada rasa takut, gimana namanya perempuan itu kan pasti ada rasa takut, enggak mungkin enggak, itu pasti ada. Jadi kalau sudah malam itu saya mungkin enggak mau nerima kadang Pak. Jadi kecuali teman-teman yang betul teman dekat aja gitu. Kalau yang mungkin orang yang enggak saya kenal atau apa, saya enggak menerima itu.
1: Bisa berapa Bu kalau misalnya sekali antar itu Ibu masang tarif?
0: Kalau saya tuh enggak masang tarif Pak. Teman-teman itu ngerti keadaan saya siapa. Mereka ngasih saya sekian, alhamdulillah saya terima. Sekian pun saya terima.
2: Dengar, dalam hidup ini setiap orang tentu mendambakan keberkahan, bukan semata-mata tentang seberapa besar yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Ketika kita diberi kesehatan, keberkahan hadir saat tenaga itu dipakai untuk hal yang bermanfaat. Ketika kita diberi kemampuan, keberkahan muncul saat kemampuan itu menolong sesama. Dan ketika kita diberi rezeki, sekecil apapun, keberkahan ada ketika kita mensyukurinya dan menggunakannya dengan cara yang baik. Nilai-nilai inilah pendengar yang perlahan dijalani oleh Ibu Yani. Di tengah keterbatasan, ia tidak pernah berhenti berusaha. Pekerjaannya sebagai tukang ojek memang tidak selalu memberi penghasilan yang pasti. Ada hari-hari ketika hasilnya cukup. Ada pula hari-hari ketika ia harus benar-benar berhemat agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Akan tetapi, dalam keyakinannya, setiap rezeki yang datang adalah titipan dari Tuhan yang harus disyukuri. Di balik ketegaran yang terlihat, Ibu Yani juga manusia biasa. Ada saat-saat ketika rasa lelah dan putus asa datang menghampiri. Ia pernah bertanya dalam hati, sampai kapan ia mampu bertahan dalam keadaan seperti ini? Tapi, setiap kali memandang wajah anak-anaknya, harapan itu kembali tumbuh. Ke keinginan sederhana, namun begitu besar artinya. Melihat anak-anaknya terus bersekolah, tumbuh, dan kelak memiliki kehidupan yang lebih baik. Itulah yang menjadi sumber kekuatan Ibu Yani untuk bangkit setiap hari. Bekerja apa saja yang mampu ia lakukan, selama pekerjaan itu halal. Selain mengojek, ia pun tak segan menerima pekerjaan lain, seperti mencuci atau membantu tetangga yang sedang memiliki hajatan demi menambah penghasilan.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kebakaran melanda kawasan permukiman di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 1, Gang Mawar dan Gang Ikhlas RT 28, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Locanan Ilir, Kota Samarinda pada sore hari ini. Sebanyak 12 bangunan dilaporkan hangus terbakar, sementara 2 relawan mengalami sesak nafas saat membantu proses pemadaman. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah dan baru berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah. Proses penanganan berlangsung selama kurang lebih 1 jam 45 menit dengan melibatkan puluhan personel gabungan dari berbagai instansi. Berdasarkan data dari Info Taruna Samarinda, bangunan yang terbakar terdiri dari 11 rumah tunggal dan 1 bangsal 3 pintu. Kebakaran tersebut dihuni oleh 15 kepala keluarga dengan total 45 jiwa yang terdampak akibat musibah tersebut. Selain bangunan yang terbakar, sedikitnya 6 bangunan di sekitar lokasi turut terdampak akibat besarnya kobaran api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan 3 kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: RRI Samarinda. Pro 1.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda drama radio dengan judul Mulai dari Keripik Membuat Tetangga Berisik yang merupakan produksi dari RRI Cirebon. Selamat mendengarkan.
4: Kenapa ku rame-rame nih ngomong bu om?
5: Ai, iya sih, acak nekon dikit. Eh mang, kenapa ku nih rame-rame ku?
6: Oh, bu om pengen curak je.
4: Oh curak, pantes ake bocah-bocah.
6: Ya beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sabar baik oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
5: Lalah, jadi pengen meluan ta. Eh yuk, uang curak ku, pasti ana sebabe kan?
4: Iya ya, biasanya konon. Sapa waru oleh rejeki, apa najar kan? Isun jadi pengen waru ca, alasannya bawa om curak.
5: Wisun komaning, sekin kita melu ngadang dikit bayu. Lumayan namun oli, ngonyeblak nih mirah kah?
4: Lah, iya cocok. Yuk, lagi.

0: Aduh, Biang, pedesnya na'udzubillah.
1: Ya, bonggane, mau jalusin pedes sebelah kekin malah kepedesan.
0: Iya, wis, baginlah, pedesnya nikmat. Masya Allah.
1: Ya, sari, gawe maning tak beli, ki, ese, ki.
0: Ya, wis, sok. Masih ake, ki, sebelah ke.
1: Ya, Yureni sekalian, tak?
2: Beli, ah, banyu putih baik. Isem dibiasa nginem banyu es. Kenapa ya, umumnya wong wadon loh. Seneng pisan, manakan pedes-pedes kayak kenen. Baso pedes, rujak pedes, seblak apa manis?
0: Mangan ari beli pedes, jare isun sih kurang nikmat. Mangan pedes ku ya, ibaratnya sebuah perjuangan. Priben cara ngentok nang panganan. Bagian keringetan gembrojos, ilat kayak kebakar. Ya kudu diperagat nang sampai tuntas.
2: Ari isun sih, mangan pedes loh. Tak anggap healing.
1: Eh, healing? Maksudnya priben ya Yureni?
2: Ya sebeli-beli ya kak, lamun mangan pedes. Kelalen yang masalah bagian sedepatku.
0: Anak-anak baik.
3: Punten.
1: Eh, Nok Winda. Nembe balik tak?
2: Nok, seblak Nok.
3: Iya mangga bu, mari.
0: Kuan anaknya bu om kang paling cilik tak?
1: Iya, kakaknya TKW. Beli balik-balik kunku.
2: Mbu napa? Are bocah kun, kerjaan ini di sih?
1: Mbu, beli waru yuk. Nembe lulus tahun wingi kunku. Tapi sun lokaton lamun balik menggaweku. Kadang siang, kadang jam semene, kadang sore.
2: Eh tapi lagi kan ge, sun pernah dalam baliknya lu bengi pisan. Terus pernah sekali waktu isun arep ning pasar subuh-subuh papasan, deweke nembe pengen mangkat.
0: Ai, menggawe apa ku nih? Balik mangkatnya beli jelasku.
1: Eh, tapi Winda ku hebat yuk. Wis duwe umah dewek ning perumahan yuk. Mangga Bu Om curahku.
2: Oh, jadi curahku selamatannya Winda. Ai, bisaan ya. Wong wadon jaman sekian masih enom wis pada duwe umah. Hebat pisan, Ca.
0: Eh, engko dikit. Isun jadi curiga, Ca.
1: Curiga. Maksudnya priben yuk.
0: Eh ya, anak lanang isun baik kang kerja dikitan. Wis oli rong tahun durung duwe uma je. Masa Winda kang nembe lulus sekolah tahun wingi wis duwe. Singin dicoba.
2: Iya ya yuk, balik menggawe beli tentu. Lala, aja-aja Nok Winda.
1: Wis ah, gage dipangan sebelake ya yuk. Engkau yang medok, blenak yuk. Yuk gage.
4: Win, Mi, Mimin apa Mi? Bukatan ku wis turu Mi. Durung Nok. Mimi beli anak awak tah? Anak kang dirasa tah Mi?
5: Beli. Mimi alhamdulillah sehat ya Nok.
4: Nah, tolin apa Mi durung turuku?
5: Nok, hari ini tempat menggaweku priben. Betah beli.
4: Ya betah Mi. Alhamdulillah.
5: Ya wis syukur hari betasi. Tapi Mimi harap takon ki ya, jawab kang jujur li.
4: Harap takon apa Mimi ku sampai durung turu jam semene?
5: Nok Winda beli macam-macam kan ning tempat menggawe e.
4: Macam-macam pribe maksud te. Mimi beli biasa emang kenen. Mimi oli omongan benak tah.
5: Pribennya Nok Mimi lo khawatir pisan Nok Winda menggawe kang beli-beli asal aku ake omongan Nok.
4: Astaghfirullahalazim. Nang apa Mimi sampai mikirnya mengkononku?
5: Ya beli Nok. Mimi pengen mastin nang baik. Anak Winda ku, anaknya Mimi beli macam-macam konon. Mangkat menggawe ku ya bener, lu rezeki sing berkah konon beli sih Nok.
4: Iya Mi, insyaallah pesen mama. Winda ceke. Menggawe kang halal ambil berkah rezeki dunia akhirat. Mimi oleh omongan tah.
5: Ya mau konon iku Nok. Tapi wis lah, biasa dibahas maning. Sing penting kin Mimi wis leru ki. Anaknya Mimi beli macem-macem.
4: Engko dikit Mi, awite apa Winda dari omonganku?
5: Ya arane uang, anak bahaya lah sing ngomongku. Winda ku mangkat menggawa beli jelas konon. Tapi tiba-tiba bisa duwe uma.
4: La ilaha illallah, uang ku pikirannya belesak pisan. Kudu dijelas nang tah lamun kerjaning pabrik sistemnya kerjaku sif-sifan.
5: Ya wis lah Nok lah, sing penting kan ati Mimi wis lega li. Anaknya Mimi sing ayu dewek ya beli kayak kang dipikirin uang-uang. Sekian istirahat bayar Nok, wis bengi.
4: Uang kan namun beli waru, Winda bakal mangkat menggawe nyambi gawa dagangan, Mi. DP rumah get dibantu Aang karo Mimi.
5: Ya wis nok, Mimi paham. Kan Mimi gen waru dewek. Tapi ya arane omongan uang kang beli-beli, kuen kang gawe Mimi pikiran ku nok.
4: Wis Mi, aja dipikiri ya. Anaknya Mimi insya Allah bisa jaga diri. Uang pengen ngomong apa bae aja dirungu. Sekian Mimi

0: pesenannya wis kabeh ta, Nok?
1: Wis, Mi, kari dicek maning.
0: Alhamdulillah ya, Nok. Beli nyangka, gawe singkong meletus, awalnya iseng-iseng, malah bisa gue tambah-tambah ya.
1: Iya, Mi, alhamdulillah, batur pada cocok rasanya. Oh iya, Mi, rencana dinakin anak kang pengen marek nih umah nganteri sertifikat halal.
0: Ai, wis dadi ta, Nok?
1: Iya, Mi, alhamdulillah.
0: Jadi wis lengkap kabeh, Nok ya. Wis ana izin PIRT, sertifikat halal, lala cakren nemen kin syarane, Ca.
1: Iya, Mi, lamun nitip ning toko frozen kan jual singkong meletus jadi lebih pede.
0: Iya ya, Nok ya. Aduh, bismillah, moga-moga ana dalane. Mimi cuma bisa dukung bari dedonga ya, Nok ya.
1: Kesuwun ya, Mi. Ya wis, Winda siap-siap dikit, dalat mani arepan mangkat.
2: Jadi kini anaknya mendik ih. Ya embuh, keder besti. Isun lagi beli bisa mikir.
3: Napa sih Ray lu? Biasa aja wis weruh pengen jajan apa?
2: Ya wis lah, apa bae lah. Kang penting pedes.
3: Ya wis sejak keder-keder, seblak bae ta.
2: Ya wis yuh.
4: Waduh, pengen pada nyeblak ta ceritai.
3: Pak RT. Iya ki pak, pengen jajan seblak. Arep mendi Pak RT.
4: Ya, iki anak perlu delat nih bohong.
2: Di, anak apa je pak?
3: Kayaknya penting pisan ya pak, sampai diparaniku.
4: Hari sun sih, hanya menjalankan tugas. Mari ayo sari, Yayu Reni.
2: Iya, Pak RT, mangga.
3: Mangga Pak RT. Yayu sari, ngintiri Pak RT dikit bayu. Isun penasaran, anak apa sih sampai Bu Om dijujuk konon nih Pak RT?
2: Aja-aja.
3: Tolie, dorong apa-apa wis curiga. Tapi kudu diselidiki sih.
2: Ya wis gas.
3: Sabar Yusari, kudu atur jarak dikit, ambil lebih keburuan Pak RT lah.
2: Ya wis.
4: Jadi mengkonon Bu.

0: Anak produk apa Maning, Nok?
1: Produk keripik singkong, keripik sukun, Maning wedang jahe, Pak.
0: Kemasannya diperhatiin dong ya, Nok? Ambil aja gelis, melempem keripiknya.
1: Insya Allah, Pak RT. Winda wis pesen sealer, jadi insya Allah aman.
0: Nah, iya bener mengkonon. Jadi Nok Winda, duwe dagangan mengkenen wis weta.
1: Ngerintis sejak masih sekolah, Pak. Awite gegawean jajanan viral. Toli coba gawe keripik-keripik dikit. Toli gawe singkong meletus. Karena seringnya beda shift karo kang pesen. Dadi digawe versi frozen, Pak RT.
0: Ya, wis syukur, Nok. Dadi jalan rezeki tambahan ya, Nok. Sekin wis anak operasi Desa Merah Putih Tengah Tani. Mangga dimanfaataken. Harapane isun bakal anak tangga kang pengen weru. Pengen belajar, Nok Winda bisa bagi ilmu karo kang sejen yo.
1: Iya, Pak. Insya Allah, Winda siap kapan baik. Siapa baik kang pengen belajar?
0: Duwe dagangan mengkenen, kerja ning pabriknya priben, Nok?
1: Hari ning pabrik, untungnya kan kerja shift, Pak RT. Jadi lamun ning umah bisa gegawean. Nah, lamun mangkat, sekalian gawa pesenan, batur-batur.
0: Bisa, Nok, bagi waktu, weh. Kang penting, Nok Winda, ajak lalen istirahat deh. Tenaga diatur.
2: Kuh, Nok, rongok nang yo.
1: Iya, Mi.
3: Walah, Yusari. Ternyata Nok Winda nyambi dagangan kedik ku. Pantes bae masih enam bisa duwe umah.
4: Aduh, apa isu nuni? Kok dikit ya? Halo?
5: Halo, Mi. Mi, tolongin kita, Mi. Aduh, Mi, kipripen, Mi. Motor isunya lu ditarik leasing, Mi. Duit kita lu entok nang judul. Pripe, Mi. Tolong isun, Mi.
4: Eh, sirah lu. Jarang ngupai kabar. Sekalian nelpon gawe wong tua jantungan. Sirah di sekolah nang ambil pinter. Wis kerjaku bersyukur. Kerja kang bener aja malas karet kadal. Nabung setitik-titik ngomasa depan. Nuduh malah dulanan judul, ki. Bocah wis dauk dah.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto.

0: video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Obrolan Komunitas.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sajian obrolan komunitas kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Di mana pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari UMKM Internasional dan juga Hari UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kontribusi UMKM dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan pendengar, tentunya di Indonesia pun, dan untuk Anda yang merupakan pelaku UMKM, tentunya seorang pelaku UMKM ini memulai segalanya sendiri atau mungkin dari nol ya, dan mungkin ada momen di mana Anda merasa sendirian. Dan tentu saja pendengar, terdapat komunitas bisnis di Indonesia yang akan memfasilitasi Anda untuk mengembangkan kemampuan, mempelajari hal baru, mentoring, serta menjalin relasi dengan sesama wirausaha di Indonesia. Komunitas yang pertama pendengar adalah UKMIndonesia.id yang berdiri sejak tahun 2018, yang merupakan salah satu komunitas online UMKM terbesar di Indonesia. Platform yang menyediakan informasi, pengetahuan, dan peluang untuk mendukung UMKM yang ingin naik kelas ini juga menyediakan fasilitas keanggotaan atau membership bagi yang ingin bergabung. Saat ini pendengar, UKMIndonesia.id sudah memiliki 40.000 jaringan pelaku UMKM dari seluruh Indonesia, 1,1 juta followers di WhatsApp channel, dan 180.000 pengikut Instagram. Tanya kesempatan berjejaring pendengar dengan sesama pelaku UMKM, bergabung dengan member UKMIndonesia.id juga mendapatkan keuntungan menarik berupa pelatihan gratis, pendampingan bisnis, newsletter informasi, dan banyak manfaat lainnya. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung sebagai member UKMIndonesia.id, Anda dapat menghubungi dan juga memfollow akun Instagram di @ukmindonesia.id.

0: coba lihat deh orang itu.
1: Yang mana?
0: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
1: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
0: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
1: Kamu kayaknya yang diliatin.
0: Ih, gak lucu tahu.
1: Memang iya kan? Jangan-jangan...
0: Eh, jangan kau bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
2: Eh, ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
1: Itu loh, orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
0: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
2: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
0: Hah? Jadi?
2: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
3: Eh Bang Tono, dari mana?
2: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
3: Iya Bang.
2: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
3: Oke Bang.
4: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
5: Wow.
4: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

1 RRI Samarinda. Komunitas yang dapat Anda ikuti sebagai pelaku UMKM selanjutnya adalah Tangan di Atas atau TDA. Didirikan pada tahun 2006 oleh dua pengusaha yaitu Nuzli Arismal dan juga Roni Yuzirman. Tangan di Atas merupakan komunitas pengusaha terbesar di Indonesia. Saat ini komunitas pengusaha Tangan di Atas memiliki lebih dari 42.000 member aktif yang tersebar di 140 daerah dan 5 negara, termasuk Indonesia, Mesir, Hong Kong, Singapura, dan juga Australia. Di mana komunitas TDA ini mempunyai visi untuk menjadi komunitas pengusaha terkemuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban dengan 5 nilai yang dijunjung yaitu silaturahim, integritas, berpikiran terbuka, orientasi pada tindakan, keseimbangan dalam hidup. Lalu pendengar, komunitas selanjutnya ataupun organisasi selanjutnya yang dapat Anda ikuti sebagai pelaku UMKM adalah APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia yang dibentuk pada 31 Januari 1952 dan berada di bawah pimpinan Dewan Pimpinan Nasional serta Dewan Pimpinan Provinsi dari 34 provinsi dan 350 Dewan Pimpinan di kota atau kabupaten. Organisasi ini pendengar merupakan representasi dari dunia usaha di Indonesia dengan keterwakilan dalam kelembagaan tripartit, yaitu unsur pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja. APindo memiliki visi untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan untuk penciptaan lapangan kerja, termasuk di dalamnya adalah keberlanjutan kategori UMKM, dan dalam masa kerja 2023 hingga 2028, APindo ini pendengar mempunyai 4 program aksi unggulan, yaitu Roadmap Ekonomi, Ekonomi Inklusif UMKM Merdeka, Program KIPAS atau Kolaborasi Inklusif Pengusaha atau si stunting, lalu juga sertifikasi HRIR untuk melahirkan sumber daya yang berkompetensi dan juga pengelolaan sumber daya manusia dan hubungan industrial.

0: Dibalik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, organisasi atau komunitas terakhir untuk Anda pendengar adalah Smesco Indonesia yang merupakan lembaga non-profit di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang didirikan pada 2007 dan berfungsi untuk membangun atau membantu akses pemasaran untuk UMKM. Seiring dengan visinya untuk mempersiapkan generasi UMKM masa depan dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 and beyond, Smesco mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana layanan memberikan informasi pasar terkini dan pelatihan kepada UMKM, mewadahi sarana pemasaran dan promosi produk UMKM, menyediakan konsultasi pemasaran, peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan layanan pemenuhan pesanan Smesco Fulfillment Center, menyediakan layanan pembuatan badan usaha, dan juga menyediakan layanan audit mandiri produk pangan olahan untuk sertifikasi. Dan pendengar, itulah komunitas atau organisasi bisnis di Indonesia yang dapat Anda ikuti sebagai pelaku usaha UMKM pendengar dalam rangka Hari UMKM Internasional yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian obrolan komunitas malam ini. Tetap bersama kami pendengar, karena selain ini kami akan hadir kepada Anda dalam sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, ruang berbagi memori lewat lagu bersama Fira Amalia akan temani ruang dengar Anda hingga nanti merapat pukul 12 malam pendengar. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami persiapkan untuk Anda malam ini. Masih ada dari Titi DJ dengan Benci Tapi Rindu, ada Cintamu Telah Berlalu dari Kus Plus, ada Vina Panduwinata dengan Rindu, ada Bimbang yang dibawakan oleh Andi Meriam Matalata, ada Diana Ross dengan If We Hold On Together, ada Soledad dari Westlife, ada Sandy Canister dengan Di Rumah Aja, ada Perawan Cinta yang dibawakan oleh Rosa, Endang S. Taurina dengan Semoga Abadi, ada Menjaring Matahari dari Ebit GAD, ada Biru dari Chris Dayanti, ada Careless Whispers dari George Michael, ada Run dengan Salah Tingkah, ada Thomas Georgi yang membawakan Gaya, ada Izinkan Aku Menyayangimu dari Terry, Afgan dengan Terima Kasih Cinta, Pergilah Kasih dari Chrisye, dan juga The Course dengan What Can I Do. Dan pendengar, pada kesempatan malam ini masih mengenai Hari UMKM Internasional ya, jadi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk bercerita kira-kira jika Anda memulai UMKM hari ini, usaha apa yang akan Anda pilih. Di dua jalur telepon kami pendengar, 0541-736-566-743-495, di jalur WhatsApp kami 0541-736-566-743-495 ataupun di 0811-5544-976. Dan kita akan sapa penelpon pertama untuk malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi cerita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Mbak Fira, lama enggak?
0: Betul. Iya, lama enggak ngobrol ini sama pendengar-pendengar Ruang Rindu. Bunda sih juga Fira udah jarang ngobrol ini, alhamdulillah. Malam ini ngobrol lagi ya Bunda.
1: Ya itu sudah.
0: Gimana cuaca?
1: Ceriannya itu ya. Gimana? Dikangen, Mbak.
0: Alhamdulillah dikangenin ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Ya, gimana Bunda cuaca di sana hari ini?
1: Cuacanya 4 hari ini panas, Mbak.
0: Oh, panas.
1: Iya. Terus itu apa? Tadi malam sudah kena giliran mati lampu.
0: Oh, sama berarti Bunda.
1: Kemarin kan sudah diinfo di share gitu. Nih, enggak taunya pertama kali di Muara Rapak itu kena pertama, tapi 2 jam setengah, Mbak. Marib sampai itu jam 9 lewat ya itu.
0: Oh, ya berarti malam ya, Bunda?
1: Iya, kena malam sini.
0: Sama di RRI juga.
1: Ada giliran lagi di daerah mana kita enggak tahu ini.
0: Iya.
1: Penting kita sudah ngalami sudah.
0: Ya sudah lewat gilirannya ya, Bunda ya.
1: Ya itu. Gimana, Mbak? Temanya apa, Mbak?
0: Temanya kan lagi Hari UMKM Internasional nih, Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda nih bisa memulai UMKM hari ini atau di masa lalu, kira-kira usaha apa nih yang Bunda akan pilih?
1: Waduh. Aku kalau dulu itu sudah puas, Mbak, bikin-bikin kue, bikin anu itu masih apa ya, anak-anak masih kecil lah, tahun berapa ya? Sekitar 1900. Berapa gitu loh.
0: Oh, berarti usaha kue apa aja itu Bunda dulu, zaman dulu?
1: Ya, dulu pernah bikin jamu, bikin kue-kue dibungkus itu.
0: Wah, luar biasa.
1: Ya, yang gorengan-gorengan, pokoknya seperti cakwe, apa anu itu. Nanti titip nih anak-anak sekolah itu, dibawa ke sekolahan. Jadi sekarang kita ya tinggal menikmati umur yang kita jalani inilah.
0: Alhamdulillah ya Bunda, berarti emang jaringannya juga banyak ini dititip-titipin di sekolah ya, oh, iya, biar dijual di sana.
1: Ya sudah, pokoknya bisa keluar uang lah. Upama uangnya kita harus ditarik-tarik biar agak koyok karet gitu. Mencukupi kebutuhannya sama anak-anak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, sekarang anak-anak kan sudah nikah, sudah punya anak, jadi tinggal nikmati sendirian sudah di rumah.
0: Alhamdulillah ya, Bunda. Ini perjuangan seorang orang tua dulu ya Bunda ya.
1: Iya, tapi ya senang juga Mbak ya. Habis anaknya kan sukses semua.
0: Alhamdulillah.
1: Gak ada sing kelai, ya gak ada yang apa ya, iri-irian gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya itu sudah pokoknya kita seadanya makan ya, dulu itu ya seadanya gitu. Jadi sekarang sudah ngerti ya itu.
0: Alhamdulillah sudah melewati masa usaha ya Bunda ya, usaha UMKM
1: ya,
0: ini.
1: Itulah. Habis umur hidup sudah 71 ini. Ya itu. Nanti
0: Oke,
1: Agustus
0: Bunda.
1: ini, Mbak,
0: Agustus
1: ulang
0: ini ulang
1: tahun.
0: tahun, Bunda. Oh, 17 Agustus
1: Iya.
0: ya Bunda ya.
1: Pas 17 Agustus.
0: Ingat Fira, 17 Agustus ulang tahunnya Bunda Asih ini.
1: Iya, itu. Dulu itu anu, Mbak, salah jam, Mbak.
0: Oh ya.
1: Kalau jamnya itu pas lahir kan di Jawa ya, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Kalau jam 10 kita dapat sekolah gratis
0: oh,
1: sampai
0: gitu.
1: Kemana. Terus Bun itu lahirnya jam 11, Mbak. Terus ya pas tanggal itu jam 11 kita ke kelurahan. Nggak boleh, Mbak. Jadi hanya dikasih kain.
0: Oh, alah.
1: Zaman dulu kasih kain itu.
0: Bertau ini Fira.
1: Ya. Mau nggak mau ya diterima. Namanya zaman tahun 55, Mbak, lahir Ibu kan tahun
0: yeah.
1: 55. Ya itu 10 tahun kemerdekaannya itu. Aduh nggak bisa, Pak, gitu Bapak. Pun kan ke kelurahan. Nggak bisa, ini sudah lewat ini. Ya itu, ya sudah, mau gimana ya.
0: Iya Bunda. Oke,
1: ya,
0: lagunya mau apa Bunda?
1: Plus plus apa?
0: Gus Plus, cintamu telah berlalu ini.
1: Ya, itu sudah.
0: Oke,
1: cintamu
0: siap Bunda.
1: Cintamu telah berlalu, kau putuskan.
0: Salamnya Bunda,
1: ya,
0: silakan.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja, tak terkecuali. Habis itu kan pertama kali, nanti aku sebut satu-satu terlalu panjang ya semuanya.
0: Perdana, penelpon perdana ini.
1: Ya. Selamat istirahat, semoga sehat selalu, bahagia.
0: Siap, Bunda.
1: Sambil dengarkan Pro RRI sama Rida yang di setel lagu-lagunya buat Mbak Fira juga.
0: Oke,
1: petugas
0: Bunda.
1: Sukses selalu.
0: Amin,
1: salam buat
0: amin.
1: Keluarga semuanya, sehat semuanya, Mbak.
0: Amin, amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati. Makasih.
0: Siap, Bunda.
1: Itu Mbak Ina. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Asih telah bergabung ya sebagai penelpon pertama malam ini. Dan kita akan beralih ke penelpon yang telah menunggu di jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, malam minggu ini Bang.
2: Iya, baru dari Balikpapan tadi.
0: Oh iya.
2: Anak saya itu kan pindah, jadi bawa barang elektrik loh, jadi harus dipasang. Saat ini AC-nya sama yang ngatur-ngatur kulkas lah.
0: Bang Mamat yang bantuin masang.
2: Iya, nggak bisa, tuanda sembarangan Mbak Rita. Nah, jadi bawa semua kucingnya, semua kucingnya kan ada 6.
0: Waduh.
2: Jadi ini pasti stres, ya memang stres Mbak Rita. Nggak mau keluar dia, takut kan.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi kira-kira 3 jam dia pulih kembali dia. Nah jadi anak-anak ini di kuliner semua kan. Tapi satu yang sarjana, yang satu enggak, nolongi mamanya jualan. Sampai beli rumah kan.
0: Iya.
2: Gua loh, bayangkan aja aku

0: Oh, Vira ini bang malam
1: ya,
0: ini.
1: Enggak bisa Vira. Kadang-kadang ya masuk ke warung pemanya ya. Waduh, alas semacam pingsan tiup.
0: Waduh, kenapa itu?
1: Ada. Itu kan malu itu tiup.
0: Oh,
1: paham gak?
0: Mm-mm.
1: Nanti dikirim videonya ya.
0: Waduh.
1: Dosa. Pura-pura tiup kan, pingsan. Sudah 25 tahun dan berubah. Nah, jadi saya juga enggak merasa malu. Apa namanya, kayak masakan saya kan memang dari mama dulu kan kuliner saya tuh beda. Saya masak ya, masak daging kan. Nah, kalau anak ini resoles lah. Apa namanya, ini nah kalau puasa tuh ceker lah, ceker pedas gitu.
0: Oh iya, ceker mercon, iya.
1: Ini macam kue itu yang apa, yang pakai oven tuh lah, Mbak Kira.
0: Iya.
1: Nah, jadi tidak ada malunya kan, dibayangkan aja. Sampai bisa rumah sih nggak mahal, cuma yang penting bisa tinggal kan gitu. Nah, jadi lumayan lah hidup sampai sekarang kan. Nah, jadi jangan kita malu dilakukan apapun
0: yang halal.
1: Ya. Benar ya. Kalau kita mental kita pura-pura pingsan, terus orang ngasih uang kan, orang masa iba, nah itu namanya itu mental atau si malas kan.
0: Betul, kalau kita
1: di timur ini nggak ada malasnya, nggak boleh malas.
0: Harus karena berusaha.
1: Masih zaman Bugawi Jakarta.
0: Betul, masih sehat ya bang ya.
1: Iya, apapun dibawa. Tandanya ada orang mesti merambutan. Daripada kita nggak jualan kan, tapi kita nganggur mungkin lebih bagus jual rambutan atau jualan ini buah. Buah lah pokoknya. Kan gitu Mbak Dita ya. Mbak Vira ya. Nah, jadi tadi juga ada teman ngajakin Mas buka warung khusus kambing, bisa kan?
0: Wah, mantap itu bang.
1: Cuma itu kalau saya nggak mampu kalau nyewanya, karena nyewa itu sampai 60-70. Tadi saya itu lihat di Balikpapan kan perkembangan, wah ini bagus banget kan ya. Bisa buka warung kayak masakan daging kan. Nah, jadi pengen itu Mbak Vira. Cuma itu modalnya itu berat bang memang. Harus besar kan. Tapi ada teman yang ngajakin, ya saya bilang bisa. Tempat dari tempat itu enak. Itu kan kuliner. Tapi nanti kuliner itu bukan itu aja. Nah, kue-kue kan, anak-anak ini kan macam-macam nanti yang dijual.
0: Gitu.
1: Jadi kayak serabi kah, yang makanan Kalimantan Timur lah ya Mbak Dita ya. Mbak Vira ya.
0: Ya udah ahli lah masaknya ya bang ya.
1: Iya. Jadi lagunya tadi ya.
0: Siapa nih?
1: Yang di Marimba Talaga itu bisa dirubah kah?
0: Apa? Yang mana nih?
1: Ini lah. Cinta yang hitam itu.
0: Andi.
1: Gak bisa ya?
0: Apa judulnya bang?
1: Cinta yang hitam.
0: Cinta yang cinta hitam. Hitam.
1: Cinta yang hitam. Ya.
0: Ada.
1: Nah itu aja dah.
0: Oke siap bang.
1: Oke dah buat Mbak Vira ya, sama Ibu Asi tadi. Ibu Asi saya tadi sebagai papan. Depannya tapi ada nomornya kan enak kan.
0: Iya.
1: Telepon mampir ke rumahnya tapi enggak ada kan. Terima kasih Mbak Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak pendengar sebelum kita akan undang Anda lagi untuk bergabung. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu lagu untuk mengawali Ruang Rindu malam ini di request dari Bunda Asih, yaitu Kus Plus dengan Cintamu Telah Berlalu. Tetap bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu kenapa sih, Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
2: Aduh, Mbak. Eka itu seneng banget.
1: Iya, seneng kenapa sih?
2: Nih, lihat nih, Mbak. Baca WA ini, Mbak.
1: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru. Eka pasti suka. Loh, emang kamu pesan tas dari mana?
2: Ih, Mbak ini... Itu kan WA dari kakak saya yang di Paris, yang sering ngirimin Eka barang-barang keren dan bermerek, Mbak.
1: Wala Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
2: Tapi kan...
1: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
2: Begitu ya, Mbak. Terus

0: 101 RRI Samarinda, ruang berbagi memori lewat lagu. Pendengar tentunya masih mengenai hari UMKM internasional ya. Jika Anda dapat memulai usaha hari ini, usaha apa yang akan Anda lakukan pendengar? Dan kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Lama banget gak ngobrol sama Bunda. Ini Vira kangen loh ketawanya.
1: Tunggu Vira itu gimana? Vira ini kadang-kadang pagi. Aduh.
0: Iya ini Bunda lagi jarang siaran malam ini.
1: Itu sudah.
0: Kamu penyanyi. Kenapa Bunda?
1: Sama penyanyi satu ditunggu.
0: Oh iya. Tapi besok Vira ini, Vira 100% Indonesia kok Bunda.
1: Oh besok kan?
0: Iya besok.
1: Oke. Apa yang datang Vira?
0: Kenapa Bunda?
1: Apa yang di, apa tuh?
0: Tentang UMKM, kan lagi hari UMKM internasional di Bunda. Jadi kita mau ajak pendengar kita, jika dapat memulai UMKM hari ini, usaha apa yang akan Anda pilih? Kan kalau Bunda udah ada nih usahanya, boleh cerita-cerita Bunda gimana mulainya dulu?
1: Itu sudah. Mulainya kan yang kecil-kecilan dulu, Antira, yang kecil-kecil.
0: Iya, tapi tetap makanan itu Bunda?
1: Iya, habis itu yang agak besar-besar sedikit. Habis itu sekarang ini merintis warung makan. Warung soto loh, Fir.
0: Warung soto?
1: Iya. Sama jauh sama adik.
0: Daerah mana ini Bunda?
1: Di Kampung Ketupat.
0: Oh, di Kampung Ketupat?
1: Iya. Kalau kamu bisa, Kampung Ketupat itu ada warung harapan Ibu Fir.
0: Dekat situ Bunda?
1: Iya.
0: Oke, dekat warung harapan Ibu ya Bunda ya.
1: Itu
0: sedap ya. Ini kalau pendengar kita mau nih makan soto buatan Bunda ini pasti enak ini ya, bisa nih kesana.
1: Iya, itu sudah ditunggu Fir.
0: Berarti memang mulai usahanya ini berangkat dari hobi masak ya Bunda, emang suka masak berarti.
1: Iya. Nah, sudah. Kalau Ibu Bunda turun, tapi sudah air itu sudah dibikinkan. Orang kan air itu yang cari rasa Fir, rasanya beda.
0: Betul. Ini biasa mungkin kalau pertama kali nyobain pengen nyobain terus ini. Itu makanan sudah. Buatan Bunda ini pesan terus ya Bunda.
1: Iya. Itu kan ada warung tiga Tir. Warung soto tiga. Yeah. Tapi rasanya dicari rasa kan beda Tir.
0: Mantap.
1: Kalau berani bumbu Tir enak rasanya.
0: Kenapa?
1: Kalau bumbunya berani enak rasanya Tir.
0: Itu kalau bukan Bunda yang bikin masih sama lah Bunda rasanya. Kan biasanya beda tangan, beda rasa ini.
1: Beda. Makanya kita kalau ada orang pesan tempat Fir.
0: Iya.
1: Saya minta ibu yang gemuk gitu loh. Nama yang namanya Ibu Wati, saya minta ibu itu yang bikinkan airnya.
0: Khusus ya Bunda request.
1: Iya.
0: Harus Bunda Wati yang masak ya.
1: Sama ada itu sudah, ayah sudah turun ini ada pesan tempat orang-orang ulang tahun, orang arisan. Ayah sudah turun sudah. Turun, tapi bumbunya memang aku yang bikin Tir.
0: Oh iya. Berarti tetap Bunda, apa ya istilahnya, Bunda quality control ya Bunda ya. Kualitasnya tetap terjaga gitu.
1: Iya, nanti kok sudah selesai semua. Kalau di rumah ada pesan masak daging, pulangnya ke rumah, tapi air itu dibikinkan. Itu sudah.
0: Oke, siap.
1: Jangan diam loh. Cuma minta, karena mikir sendiri sih. Ada biasa, titip salam sama Ibu Ira.
0: Siap.
1: Ibu Aisha, sama Bapak Nordiansa, sama
0: Jurak Tarunding. Iya, siap Bunda.
1: Salam semuanya, Jepir. Salam buat, salam kompak. Siap. Lagunya Krisya, Fir.
0: Oke, Bunda. Salamnya, Bunda. Ya. Udah ya tadi ya? Oke, siap.
1: Iya, Bunda.
0: Siap, Bunda.
1: Suara yang dirindukan, Fir.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum, Fir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Wati telah bergabung ya. Dan kita akan beralih ke pendengar yang telah menunggu di jalur WhatsApp. Selamat malam, Mbak Wira.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Pira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Wira?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga Mbak Pira sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana Samarinda seberang hari ini, ada mendung-mendung hujan kah, Mbak?
2: Cerah.
0: Cerah.
2: Ya, tiap hari cerah.
0: Alhamdulillah. Ya, di RRI juga ini beberapa hari ini kayaknya lagi nggak ada mendung atau nggak ada turun hujan ini. Tapi kemarin sempat mati lampu ini, Mbak.
2: Ya, kami sudah pertama hari itu.
0: Giliran pertama ya,
2: Mbak? Ya, giliran pertama pas maghrib itu, Mbak Pira. Jam 10-an kah? Baru
0: nyala lagi ya?
2: Ya itu. Pas maghrib itu, mau sembahyang maghrib itu. Kami sudah giliran pertama.
0: Oh iya.
2: Bergiliran katanya.
0: Betul.
2: Menjaga keseimbangan alat-alatnya apa kan, nggak tahu kan.
0: Tapi yang penting udah ada ini ya, pemberitahuan sebelumnya, jadi kayak udah siap-siap, kita siap baterai, siap apa ya, ya Mbak ya.
2: Mengenai UMKM ya.
0: Iya, kalau Mbak Wira mau bangun usaha apa nih kalau misalnya bisa bangun UMKM?
2: Nggak, kami ada di PKK itu. Ini mempunyai tampilan masing-masing. Bikin kue, ada keterampilan dari botol-botol bekas, tutup botol bekas yang kantongan-kantongan terpakai. Jadi kami membuatnya di kelurahan PKK. Jadi kalau ada kegiatan di PKK kota atau di kecamatan, kita tinggal ambil itu keterampilannya.
0: Oh,
2: ada
0: gitu.
2: Yang, ya, atau kita dikunjungi dari misalnya PKK Kalimantan Utara. Jadi kita kumpulkan semua UMKM kami.
0: Luar biasa, luar biasa. Berarti sangat dirangkul ya ini Bunda.
2: Iya, kami di PKK begitu. Jadi bukannya kita ada kunjungan baru bikin terampilan. Enggak, kita bikin memang keterampilan.
0: Iya, jadi sudah siap gitu ya ketika ada kunjungan.
2: Ya, misalnya dari tas manik-manik, dari dan sebagainya lah. Jadi kita ada kunjungan tim penggerak PKK Kalimantan Utara. Jadi habis semua kuliner-kuliner kami, mulai dari kue, dari keterampilan yang bermanfaat lah untuk oleh-olehnya di sana.
0: Luar biasa.
2: Jadi akhirnya alhamdulillah banyak yang borong. Jadi begitu.
0: Alhamdulillah, berarti itu dijual kah Bunda atau bagaimana, atau
2: Dijual.
0: Oh.
2: Jadi tim pegawai hari itu dari Gorontalo, dari daerah hidup, dari daerah jauh-jauh lah.
0: Jadi kayak ini kerajinan Samarinda gitu ya Bunda, diolah.
2: Ya, diolah. Jadi hanya aja ada kunjungan baru kita yang kurang, jadi kita bikin memang keterampilan. Jadi ada kunjungan, jadi kita kasih tahu kalau mengenai kue itu misalnya satu bulan ada kunjungan, jadi kita harus siap-siap misalnya 3 hari harus bikin kue yang kering-kering, kalau kebasa kan subuh-subuh baru bikin.
0: Iya, tapi ini udah siap ya Bunda ya.
2: Jadi itulah keterampilan kami di PKK masing-masing, punya UMKM masing-masing. Untuk pendapatan keluarga juga.
0: Alhamdulillah,
2: jadi beginilah kami. Jadi kita tidak ngambil dari misalnya tetangga lain, kelurahan lain. Kita kan masing-masing ada terampilannya masing-masing. Jadi kita kumpulkan aja semuanya, dicatat berapa terampilan-terampilan kuliner dan sebagainya. Jadi kami, Mbak Pira. Jadi alhamdulillah. Jadi lari semua.
0: Jadi juga ibu-ibunya punya apa ya, punya keterampilan dan juga bermanfaat gitu secara finansial maupun secara bakat gitu ya Bunda ya.
2: Ya, jadi tiap bulan kami ada perkumpulan kan PKK, pertemuan dasawisma. Dasawisma juga ikut keterampilan kan. Jadi punya ibu-ibu harus siap terus untuk keterampilannya kan. Baru sambil, jadi begitulah kami mendorong UMKM di kelurahan masjid kami.
0: Iya, oke, luar biasa ini Mbak.
2: Dari botol-botol yang bekas itu kan bikin bunga, tempat-tempat tisu dan sebagainya, Mbak Fira.
0: Jadi sampah-sampahnya bermanfaat gitu ya, Bunda ya.
2: Kan kita kan ada bank sampah.
0: Iya, gitu, betul.
2: Jadi kita juga jadi pengurusnya dan sebagainya kan. Soalnya ibu-ibu ini kalau tidak kita dorong kan akhirnya malas saya bilang ya, kalau tidak ada manfaatnya. Jadi ada manfaatnya, Mbak Fira.
0: Iya, betul. Alhamdulillah.
2: Salam Mbak Fira ya.
0: Siap, silakan Mbak.
2: Benar setia Pro 1 RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu. Lagunya apa Mbak Fira ya? Oh,
0: Chris.
2: Fira ya itu. Bunda Wah. Chris ya?
0: Iya, Chris ya.
2: Kalau pulang hati-hati Mbak Fira.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Wira ya, telah berbagi cerita yang sangat luar biasa. Ternyata ibu-ibu PKK mengolah sampah-sampah dari bank sampah ya menjadi kerajinan dan juga dapat dijual. Dan ini juga ada pesan dari Bunda Dava yang memilih UMKM untuk jualan sembako, jualan sayur sama jualan makanan masak. Maunya jualan di rumah aja gitu ya, dari Mbak Bunda Dava. Dan Bunda Dava juga request untuk memutarkan Izinkan Aku Menyayangimu dari tadi yang akan kita putarkan. Setelah ini pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Samarinda. Pro 1.

0: Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian Ruang Rindu malam ini pendengar Sabtu 27 Juni 2026 dalam rangka Hari UMKM Internasional. Dan tentunya pendengar kami masih ajakan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544-976 untuk bercerita kira-kira jika Anda memulai UMKM hari ini, usaha apa yang akan Anda pilih? Dan tentunya pendengar, perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan fleksibilitas kerja ini membuat usaha atau UMKM ini semakin relevan di tahun 2026 ya. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Mbak Fira.
0: Ya, selamat malam Pak, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, alhamdulillah. Tadi ada Bunda Asi ini ya, belum ada hujan ya Pak ya?
1: Enggak, Mungkin habis airnya jatuh.
0: Udah kebagian mati lampu habis. Pak.
1: Aku sudah pertama sih Mbak Bila.
0: Pertama?
1: Iya. Tapi kayak 3 jam kan 2 jam setengah itu. Pas acara Rokes Indonesia itu Mbak Bila.
0: Iya.
1: Padam itu. Apa ini bahas Mbak Bila?
0: Tentang ini Pak, kalau misalnya Bapak bisa mulai UMKM hari ini, kira-kira apa usaha yang akan Bapak pilih nih?
1: Dulu aku sih Mbak Fira ya, aku dulu kan kerja itu Mbak Fira. Aku bilang kalau kerja ini tidak ada habis-habisnya Mbak Fira, kan ada target loh.
0: Oh, target jadi, bulanan gitu ya Pak ya?
1: Iya, kalau kerja sama orang kan gitu Mbak Fira. Jadi aku pikir itu. Aku coba di luar swasta Mbak Fira, tahun 2000-an lah Mbak Fira.
0: Iya. Yeah.
1: Aku buka toko sembako Mbak Fira.
0: Toko sembako?
1: Iya, jadi aku buka itu, bangun itu di antara toko-toko Cina kiri kanan Mbak Fira.
0: Iya.
1: Iya, jadi bukan bersaing aja, sama-sama cari duit Mbak Fira ya. Itu tahun 2000-an lah Mbak Fira, usia aku kepala 3 hari.
0: Di usia ya, tersebut jadi, mulai usaha sembako itu ya Pak ya?
1: Ya, tapi juga saya saja seperti itu. Tapi jauh dari rumahku sampai tempat tokonya Mbak Fira.
0: Iya.
1: Jadi sudah berjalan setahun, aku berpikir dong Fira. Aku ibadah, aku ke apa Mbak Fira. Ini masa mau tinggal kan, buka tutup lah kata orang. Di perapatan banyak preman Mbak Fira. Aku jualan itu di pinggir jalan besar Mbak Fira.
0: Iya.
1: Iya, jalan besar arah ke pelabuhan Mbak Fira. Setahun, dua tahun, tiga tahun. Sebenarnya harus ada istri. Aku bilang gitu Mbak Fira. Harus ganti kemana Mbak Fira. Jadi ini istri yang mana Mbak Fira? Ada ngajak nikah siri. Nggak mau aku Mbak Fira.
0: Waduh.
1: Iya, bukit menjural Mbak Fira. Nggak mau. Jadi ada menadu. Tapi lain akidah. Tidak nyaman, kalau dia aku panggil Jainab lah Mbak Fira. Yeah. Wajahnya mirip Jainab kalau bilang dulu itu kan Jainab.
0: Iya, zaman dulu ya Pak ya, mirip Jainab ya.
1: Iya, tapi kasihan sampai sekarang dia kurang anu, body gigi sekarang Mbak Fira. Kan kasihan Mbak Fira. Aku tidak mau karena lain akidah Mbak Fira. Nah, jadi berjalan terus, kesehatan itu terganggu lah Mbak Fira. Sampai sekarang, putus filosofi Mbak Fira. Lagunya apa ini kalau di situ Mbak Fira?
0: Lagunya masih ada dari Ebit GAD, Titi DJ.
1: Ebit
0: Menjaring Matahari Pak.
1: Ya itu aja Mbak Fira.
0: Oke, siap.
1: Salam buat semuanya Mbak Fira.
0: Siap.
1: Salam buat Derin. Selamat malam Derinnya. Makasih Mbak Fira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, sebelum kita lanjut lagi untuk membicarakan mengenai peluang UMKM ya di era 2026 ini, kita akan jeda sejenak pendengar untuk mendengarkan lagu dari Sandy Canister yang akan dilanjutkan dengan Kilau Pancasila. Tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya kami masih ajak Anda untuk berpartisipasi dan juga berbincang bersama kami pendengar dalam dua jalur telepon 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan di 0811-55-44976 untuk bercerita kira-kira jika Anda memulai UMKM, usaha apa yang akan Anda pilih. Dengan lagu-lagu yang masih tersisa, pendengar masih ada dari Titi DJ dengan Benci Tapi Rindu, ada Salah Tingkah dari Ran, ada Vina Panduwinata dengan Rindu, ada Andi Maria Matalata dengan Bimbang, ada If We Hold On Together dari Diana Ross, ada Westlife dengan Soledad, ada Rosa dengan Perawan Cinta, ada Semoga Abadi dari Endang Estaurina, ada Krisdayanti yang membawakan Biru, ada Careless Whispers dari George Michael, ada Thomas Jorgi dengan Gaya, ada Afgan dengan Terima Kasih Cinta, dan juga The Course dengan What Can I Do. Dan tentunya pendengar, ada beberapa usaha yang dapat Anda mulai dengan modal kecil ya untuk pemula, di mana Anda dapat mencoba bisnis jasa titip atau jastip lokal, di mana pergerakan masyarakat yang kembali aktif membuka peluang jastip berbasis lokasi atau produk tertentu, di mana Anda bisa fokus pada jastip makanan khas daerah, produk UMKM lokal atau barang yang hanya tersedia di tempat tertentu. Model utama dari usaha ini pendengar terletak pada kepercayaan dan juga komunikasi dengan konsumen, sehingga bisnis ini cocok dijalankan dengan memanfaatkan media sosial dan juga jaringan pertemanan. Dan tentunya terdapat yang lagi naik-naiknya di tahun 2026 ini pendengar, yaitu agen frozen food atau reseller makanan sehat, di mana gaya hidup praktis mendorong permintaan frozen food dan juga makanan sehat siap olah, dan Anda dapat memulai sebagai agen atau reseller tanpa perlu produksi sendiri. Anda dapat membuat sistem pre-order yang dapat membantu mengontrol stok dan juga arus kas, sementara pemasaran digital memperluas jangkauan konsumen secara efisien. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sambil menunggu Anda untuk bergabung pendengar, kita akan nikmati terlebih dahulu lagu dari Vina Panduwinata dengan Rindu. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu lagu terbaik sepanjang masa di Belantika Musik Indonesia. Andaikan Kau Datang karya Tony Kuswoyo dari band Kes Plus.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

Penggalan lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan MS di tahun

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

0: dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Dan kita akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Apakah masih tersambung? Selamat malam Ruang Rindu. Baik, terputus ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih buka dua jalur telepon kami, 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554-4976. Tentunya masih mengenai kira-kira jika Anda dapat membuka UMKM hari ini, pendengar, usaha apa yang akan Anda pilih? Di mana di tahun 2026 dan juga mengikuti era digitalisasi ini, pendengar, Anda dapat mencoba jasa pembuatan konten, di mana tentu kebutuhan konten digital terus meningkat seiring pertumbuhan bisnis online ya. Anda bisa menawarkan jasa pembuatan konten foto, video pendek atau ulasan produk untuk brand dan juga UMKM. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam dengan Mbak siapa nih ya?
0: Dengan Mbak Fira.
1: Malam Mbak Fira.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat malam Minggu ya. Ini tetap semangat ya.
0: Iya.
1: Yeah. Pak Budiman Arif.
0: Selamat malam Pak Budiman Arif. Tumben suaranya beda ini Pak.
1: Iya, soalnya malam Minggu kan.
0: Apa kabar Pak?
1: Sehat, tetap halo, semangat. Iya. Tetap istilahnya itu bersama RR itu satu sama Rinda.
0: Mantap. Gimana Pak? Udah dapat giliran mati lampu kah ini Pak?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Ya, sabar lah ya. Cuma kita jangan henti-henti mengimbau saudara kita. Dengan ada pemadaman bergilir ini. Ya, kalau pada malam hari hati-hati. Kalau seandainya pasang lampu lilin.
0: Betul.
1: Yang di tempat yang aman. Kalau nanti kita kena musibah, kita ikut sedih juga. Kalau ada saudara kita terkena. Di rumah kita yang kena musibah, tetangga juga mungkin pasti kena.
0: Nah, gitu itu. Betul-betul, Pak.
1: Apalagi kemarin sekarang ini susah cari duit.
0: Jadi yang harus waspada ya, Pak ya?
1: Iya. Pemerintah juga sudah susah. Bagaimana memprediksi ekonomi? Makanya hati-hati. Hati-hati dan ingat-ingat dan hati-hati, teliti.
0: Betul-betul.
1: Dibenahi sedikit paling 5 menit, kalau Anda sampai 2 menit, baiki pasang yang bagus, yang aman, tempat yang aman, gitu. Soalnya kalau sudah capek tidur itu sudah tidak ingat, kenapa malah di Mbak Mira.
0: Kadang lupa kunci pintu juga ya, Pak, apalagi kalau mati lampu ini
1: tidurnya
0: ya.
1: Tidurnya nyenyak juga, capek kan. Jadi makanya kita ingatkan saudara-saudara kita, jangan sampai terkena musibah. Apa-apa, bukan main sedihnya bagaimana kalau kita yang terkena kan. Kan sedih sekali Mbak Da. Ya Mbak Da ya. Nah itu. Tadi membahas kulinernya atau usaha kecil UMKM ya.
0: Iya betul, tadi pendengar kita bercerita kira-kira kalau misalnya bisa mulai UMKM, mereka bisa milih usaha apa gitu ya. Tadi ada yang sembako
1: ya. Ya. Itu. Tadi Mbak Mira saya dengar ada nyentil masalah formula ya. Jadi yang baru mau berusaha, pemerintah sedang gencar-gencarnya nih UMKM ini. Dia memperhatikan untuk kreatif bangsanya. Jadi dalam penilaian kita itu, pemerintah negara ini mendidik bangsanya agar bisa kreatif gitu. Karena makin lama makin berat bebanin. Jadi kalau nggak kreatif, nggak pintar, nggak cerdas, nggak cerdik, aduh nanti repot.
0: Sulit ya Pak ya bersaing juga. Sulit. Ya.
1: Iya, nah, pemerintah sekarang ibaratnya nggak mau kecolongan, nggak mau nanti ketinggalan atau kebobolan. Jadi sudah dipersenjatai masyarakat ini. Nah kalau bicara mau UMKM, waduh ini teman sahabat kentalnya para wanita ini, ibu-ibu ini teman-teman ini. Iya itu sudah dia yang paling ulet yang pegang. Ini istri saya Mbak Ita ya.
0: Iya.
1: Jadi saya atur strategi, Pak, mau usaha mandiri kah, kreatif, UMKM bagus loh Pak. Mama bisa terampil membuat apa? Dia bilang kan, kue bisa Pak, bagus loh kue.
0: Nah, bisa buat kue ya Pak ya?
1: Tapi ingat sama bagaimana ini kan masih formula. saudara-saudara kita nih, aduh, betul-betul tepat. Jadi kalau mau menjual atau bagaimana, jangan terlalu mahal. Jangan, gak usah rata. Kita berusaha sambil beramal. Jadi produk dari kalau mama membuat bersih, sehat, enak, murah. Gimana tuh? Saya ngasih pendapat istri saya.
0: Iya.
1: Oke deh Pak, kalau seandainya Bapak mau begitu, Bapak ada pendapat untuk buat kue apa nanti Bapak Mama yang membuat dan merancangnya, katanya gitu. Terus dari seluruh menurut pengamatan saya, bahan baku yang paling murah meriam udah didapat itu jagung, Mbak Tan.
0: Jagung.
1: Ya. Jagung ini kan jangka pendek. Ya kalau kita tanam produksi panennya pendek sudah dapat. Jadi jagung tua pipil kita beli, ya Mbak Ta. Nanti kita cuci, kita rendam, baru kita gilingkan, Mbak Ta. Jadi tepung jagung. Nah setelah tepung jagung jadi, mungkin Mbak Ta tahu tuh kalau di Jawa Tengah, di Jogja itu seperti di Solo tempat Pak Jokowi itu jago-jagonya itu namanya bikin jenang jagung itu, Mbak Ta. Jadi dodol jagung kalau di sini bilang.
0: Dodol jagung.
1: Itu ya enak itu Mbak Ta, seperti kue lapis. Jadi kadang dikasih anu gulanya itu kadang-kadang gula aren ya, tapi yang asli. Itu di samping rasa manis, warnanya bagus gitu. Baru nanti dikasih pandan gitu loh, rasa gurih. Nah terus saya katakan Mak, kalau sekarang kan masyarakat itu terlalu juga dia nanti hati-hati kalau makan terlalu manis. Dia bilang, saya bilang gitu kan, manis-manisan.
0: Nah, iya betul.
1: Buatkan juga yang tawar. Jadi ditawarkan dia mau pesan campur-campur kah, manis aja atau manis sama yang tawar.
0: Untuk penderita nah, diabetes kan juga Pak ya.
1: Diper apa istilahnya itu?
0: Dimodifikasi
1: dipersimpel
0: gitu, ya?
1: Gitu. Nah, jadi itu lebih murah Mak. Saya bilang. Gak usah lah kita untung duit, untung bisa dapat kelebihan makan, sisa-sisanya itu sudah alhamdulillah. Ya jadi kita coba dulu Mak, jadi dicobalah sama istri saya. Dicoba, dititipkan di sana. Sekalinya lumayan juga loh.
0: Oh ya.
1: Iya, itu enak seperti seperti agar-agar gitu loh Mak, nah, seperti lapis. Tapi kan nabatinya bagus karena jagung. Gitu loh, bukan semacam seperti agar-agar yang cairan, enggak sih. Nah, itu juga ini kita mau coba tawarkan untuk ke untuk makan anak-anak di sekolah itu sekarang ya ada. Itu bagus, saya sudah kasih tetangga saudara. Dia bilang enak loh, gurih.
0: Alhamdulillah.
1: Sedang itu saya pikirkan itu betul. Bagus Mak, nggak usah Mama ngejar apa keuntungan atau begini keuntungan, nggak usah pakai gula-gula yang remunisasi yang gula palsu itu. Yang biasa aja, biarkan kayak gitu, Bapak nggak cari untung, nggak cari halal dan pahala.
0: Masya Allah.
1: Itu untungnya lebih besar kita dari Allah gitu Mak. Nah itulah saya dengan istri saya kami ini menggelutin nih, besok mau beli lengser yang agak besar. Jadi kita untuk dikukus di dalam panci, saya sudah beli panci besar lagi. Karena banyak pesanan.
0: Wah, alhamdulillah ya Pak ya.
1: Ini banyak pesanan. Jadi ya mesti kerja keras, saya bilang Mak. Jaga kesehatan, kerja keras, atur waktu. Ya Pak, jaga itu jangan ada rambut jatuh ke sana.
0: Nah,
1: rambut
0: betul.
1: Harus ditutup.
0: Iya betul.
1: Ya Pak, teliti. Harus jelas. Ya. Ya itu nurut aja, karena apa yang saya tuntun itu terbukti bagus. Kenapa saya mengambil langkah itu Mbak Jumera? Saya ngambil yang nilai modalnya kecil. Dulu, jangan besar. Ibaratnya dalam segi kenyataan tuh, kalau kita jatuh, nggak terlalu tinggi, nggak sakit, misalnya merugi ya. Kalau kita melambung, nggak terlalu jauh. Nah, jadi kita ambil yang modal kecil. Modalnya waktu itu cuma sekitar 200 ribu aja, Mbak. Awalnya. Pinjam-pinjam panci sama teman, dipinjamin. kira-kira udah dibalikin gitu loh. Lumayan juga, Mbak.
0: Iya, alhamdulillah ya, Pak ya.
1: Orang-orang kantor tuh sering nelpon ibu-ibu tuh. Masih ada sisa ke Mbak Budi punya ibunya? Ada nih dikit. Antarkah jemput sini? Enggak, aku suruh Anda langganan.
0: Jadi favorit ya, Pak ya?
1: Iya, sampai sekarang tapi enggak ada yang mau ngebon loh. Padahal dia itu kalau yang mau ngebon atau apa, saya enggak mau ya. Aduh, jadi istri saya senyum-senyum terus dia kalau, aduh senyumnya lain loh, Mbak. Sekarang lain, beda seperti dulu. Iya, cerah ceria gitu loh, Mbak. Aku request lagu boleh ya?
0: Boleh, lagu apa, Pak?
1: Ini loh yang ada putra anak darana dari ujung pandang itu, nah.
0: Lagu siapa itu, Pak?
1: Sudah almarhum. Endemri Matalata. Baik, kurang itu, Pak.
0: Judulnya apa itu, Pak?
1: Aku tadi enggak tahu, Mbak, bacain. Aku cuma dengar.
0: Oh, dari Endemri Matalata. Oh, ada Bimbang ini judulnya yang kita siapkan.
1: Iya, itu anak darah dari Sulawesi itu. Orangnya baik, kalau senyum langsung bibitnya luar biasa. Dulu saya sudah lihat. Iya, saya sempat salaman, Mbak. Dulu waktu dia di sini diundang Pak Wali Kota kan. Dibikinkan panggung dulu yang sekarang jadi rumahnya wakil gubernur itu rumah Wali Kota.
0: Oh, iya ya.
1: Jadi Jalan Awangong itu ditutup jadinya.
0: Di situ ya, Pak ya, tampilnya.
1: Iya. Sempit-sempitan, senang dia lagu-lagu Sulawesi itu. Apa angin mamiri semua lagi. Habis disawerin sama daeng-daeng pengusaha-pengusaha yang ada di Samarinda tuh. Kebetulan rekan-rekan baik kan semua.
0: Iya, alhamdulillah. Ada kesempatan nonton langsung ya, Pak ya.
1: Iya, jadi saya bersalaman sama beliau. Baik orangnya, tidak sombong, baik. Nah, sekarang dia sudah menghadap sama Sang Alif. Kita saling mendoakan.
0: Amin.
1: Aduh, luar biasa kalau ingat dia itu, Mas. Aduh. Ya, oke deh. Selamat malam itu. Sukses ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Salam buat kru-kru semua.
0: Siap.
1: Dan juga salam buat keluarga kita. Semoga sehat ya.
0: Siap.
1: Yo, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budiman Arif atas tanggapannya ya, dan juga telah berbagi cerita juga tadi. Dan kita akan terima penelpon terakhir untuk malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bang Ari. Mau request lagu apa malam ini, Bang?
2: Ya.
0: Ada dari Diana Rose, Ran, Westlife, Rosa, Endang Estaurina, Krisdayanti, Thomas Georgi, Afgan.
2: Afgan.
0: Siapa, Bang?
2: Afgan.
0: Afgan, oke. Salam ya, Bang. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Ari, telah bergabung malam ini. Assalamualaikum, Bang. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tidak terasa pendengar waktu telah menunjukkan waktu 23:40 waktu Indonesia Tengah, dan kita sudah sampai di penghujung dari sajian Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak pendengar kepada Anda yang telah bergabung dan juga berbagi cerita ya tadi, tentunya mengenai pengalaman Anda dalam membangun UMKM dalam rangka Hari UMKM Internasional yang diperingati hari ini pendengar tanggal 27 Juni 2026. Dan tentunya kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat, dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya Fira Malia pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar, salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

Belajar dari lubang paku. Kisah inspiratif berikut ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu, ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama, ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun, seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tapi, bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, Nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita ini kita bisa belajar, jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil mengendalikan emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

Pendengar, sepasang suami istri menggelar dagangannya di trotoar jalan. Saat itu, petang turun terburu-buru. Lampu jalan cukup terang untuk menerangi dagangan mereka. Di kanan-kiri tumpukan puing-puing bongkaran pasang mengepung. Di depan berlalu-lalang kendaraan dan langkah-langkah cepat. Lalu, siapa pula tertarik membeli? Akan tetapi, mereka berdua silih berganti menyapa dan menawarkan dagangan. Kaos anak-anak warna-warni, setangkai sebungkus tiga, rok kecil, dan entah apa lagi. Wahai suami istri pedagang, mengapa kalian yakin ada yang membeli dagangan itu? Bagaimana kalian bisa menjajakan barang di keremangan dan di keriuhan seperti ini? Kami tidak kehilangan harapan, begitu jawabnya. Itulah satu-satunya kekuatan kami. Kami tidak tahu apa dan bagaimana membesarkan usaha ini. Namun kami tahu harapan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang menggenggamnya. Pendengar, berterima kasihlah pada orang-orang kecil yang memberikan teladan dan menebarkan harapan perbaikan hidup pada kita. Mereka tiang penyangga yang menahan langit dari keruntuhan. Mereka peredup terik mentari kehidupan yang ada kalanya terasa panas dan membakar.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Sesaat lagi memancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Vira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya tentunya kalau di Samarinda itu harus peningkatan semua bidang, mulai dari fasilitasnya, pendidiknya, atau dengan disiplin anaknya.
1: Nah, pada saat Hari Raya Kuningan ini, Ide Betara, Sanyang Widi, dan leluhur kita ini kembali ke surga. Gitu.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Rati Irawan. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan ini mencakup sarana-prasarana, kompetensi tenaga pendidik, hingga pembentukan disiplin peserta didik. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan perlunya peningkatan menyeluruh di sektor pendidikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 pada Sabtu 2 Mei 2026. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan, kondisi pendidikan di Kota Samarinda saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Meski demikian, capaian tersebut dinilai tidak boleh membuat semua pihak berhenti melakukan pembenahan. Menurut Saifuddin, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya pada perbaikan infrastruktur sekolah, tetapi juga pada penguatan kompetensi guru serta pembentukan kedisiplinan peserta didik.
0: Ya tentunya kalau di Samarinda, itu harus peningkatan semua bidang, ya, mulai dari fasilitasnya, pendidiknya, atau dengan disiplin anaknya. Itu semua kita tingkatkan. Apakah saat ini sudah bagus? Sudah bagus. Tapi kita tingkatkan terus. Semoga ini bisa memberikan pemerintah Kota Samarinda bisa lebih baik lagi di tahun-tahun ke depannya. Pesan-pesan kepada anak-anakku, pendidikan anak-anak pelajar yang ada di Kota Samarinda, tentunya ingat, belajar itu bukan hanya di kelas. Belajar itu di semua lini dan di mana tempatnya. Belajar terus sampai akhir hayat.
3: Saifuddin mengatakan, seluruh unsur pendidikan di Samarinda perlu terus diperbaiki secara konsisten, mulai dari fasilitas belajar, kualitas tenaga pendidik, hingga kedisiplinan anak didik. Peringatan Hardiknas tahun ini menegaskan peningkatan kualitas pendidikan merupakan pekerjaan jangka panjang. Langkah pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk menghadirkan layanan pendidikan yang semakin merata dan relevan dengan kebutuhan generasi masa depan. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan layanan kesehatan dengan menghadirkan fasilitas kedokteran nuklir modern di RSUD Abdullah Syahrani Samarinda. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan penanganan pasien kanker. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud, mengatakan instalasi kedokteran nuklir tersebut menjadi satu-satunya yang beroperasi di luar Pulau Jawa. Menurutnya, teknologi ini memiliki tingkat akurasi tinggi sehingga mendukung hasil pengobatan yang lebih baik. Pemprov Kalimantan Timur menegaskan akan terus memperkuat infrastruktur dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk melakukan revitalisasi bangunan lama agar pelayanan kesehatan di RSUD Abdul Wahab Syahrani semakin nyaman dan berkualitas. Hari Raya Kuningan menjadi penutup rangkaian perayaan Galungan bagi umat Hindu di Samarinda. Persembahyangan berlangsung khidmat di Pura Jagat Hitakarana pada Sabtu pagi kemarin. Berikut laporannya.
4: Suasana khidmat mewarnai Pura Jagat Hitakarana Samarinda. Sejumlah umat Hindu di Kota Tepian memadati pura untuk melaksanakan persembahyangan Hari Raya Kuningan pada Sabtu pagi kemarin. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kota Samarinda, Iputu Subrata, menjelaskan Kuningan merupakan penutup rangkaian Hari Raya Galungan yang diperingati 10 hari sebelumnya. Persembahyangan Kuningan dilaksanakan sebelum tengah hari atau pukul 12 siang karena diyakini sebagai waktu saat para dewa dan leluhur turun ke bumi untuk memberikan berkah sebelum kembali ke kayangan.
5: Kita merayakan kemarin di Galungan itu adalah kemenangan Dharma, melawan Dharma itu. Menangnya kita itu tuntunan daripada Sanyang Widi sama Ide Betara. Nah, pada saat Hari Raya Kuningan ini, Ide Betara, Sanyang Widi,

0: dan leluhur kita ini kembali ke surga gitu. Kita rayakan sebelum jam 12 siang. Setelah itu kalau ada yang sembahyang itu ya istilahnya sia-sia aja, kemudian sama siapa sembahyangnya gitu.
1: Tidak hanya menjadi momen persembahyangan, Hari Raya Kuningan juga menjadi waktu untuk bersyukur sekaligus melakukan refleksi diri. Sebab selama rangkaian Galungan hingga Kuningan, umat Hindu diwajibkan mengendalikan hawa nafsu dan menjaga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang diungkapkan salah seorang umat, Inengah Sukalana.
2: Pertama kita harus bersyukur. Pertama kepada leluhur. Karena pada Hari Raya Kuningan ini sebenarnya kan secara mitologinya leluhur turun gitu. Nah kita menghadap leluhur kita gitu. Ya sangat senang sekali karena tidak ada leluhur kita, kita tidak ada sekarang ini. Ya, dengan segalanya sudah diberikan kesehatan, waktu, ya rezeki, sangat senang sekali.
1: Di akhir perayaan, Nengah pun berharap Hari Raya Kuningan semakin memperkuat serada dan bakti umat Hindu. Selain itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat agar terus menjaga sikap saling menghormati dan hidup rukun di tengah keberagaman. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
3: Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan TWAP Kota Samarinda menegaskan akan segera melakukan pengecekan lapangan terkait laporan warga mengenai kondisi parit di Gang Perjuangan Buang Ilir yang hingga kini belum mendapat perbaikan meski telah dibangun sekitar 2 tahun lalu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan TWAP Kota Samarinda, Syaparudin. Pada RRI yang menegaskan, setiap keluhan masyarakat yang masuk akan dicatat secara resmi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk diteruskan kepada pemerintah Kota Samarinda untuk penanganan lebih lanjut. Keluhan ini sebelumnya disampaikan oleh warga setempat, Bu Yadi, yang menyebut kondisi parit tersebut belum memberikan dampak perbaikan sebagaimana diharapkan warga sekitar. TWAP memastikan bahwa hasil pengecekan nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pihak terkait agar persoalan infrastruktur lingkungan di kawasan tersebut dapat segera ditangani. Konflik antara manusia dan orang utan di Desa Tebangan Lembak, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur kembali memanas. Warga mendesak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur segera mengambil langkah penanganan setelah orang utan kian sering memasuki permukiman dan merusak kebun warga. Berikut laporan reporter RRI Samarinda Yovan Danoni dalam Wawancara Fokus.
4: Salam literasi, semangat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Saat ini saya melaporkan langsung dari Kilo 10 Desa Tebangan Lembak, Kabupaten Kutai Timur. Desa teristimewa karena merupakan habitat orang utan di landscape Karaitan. Namun, desa ini seiring waktu mulai terus mengecil seiring perluasan konsesi pertambangan. Faktanya saat ini masyarakat sekitar di desa ini mulai mengeluhkan karena berkonflik dengan manusia, terutama soal perkebunan warga yang dimasuki oleh orang utan. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada dengan salah satu narasumber saya yang merupakan petani atau pekebun ini, Bang?
5: Ya, sama aja.
4: Sama aja, petani boleh, pekebun boleh. Dengan Bapak siapa?
5: Rama Purnomo.
4: Panggilannya, Bang?
5: Pur.
4: Bapak Pur. Ya. Bapak Pur, boleh diceritakan gak sih sehari-hari bisa ketemu orang utan itu gimana, Pak?
5: Ya, posisi di sini juga sih ketemunya di lokasi kebun ini. Karena ya itu memang kita kalau sudah orang hutan ngeliat orang hutan itu udah biasa. Karena ya hari-hari kadang memang posisinya itu ya sudah riskan betul lah buat kita ini di sini. Karena posisi kan tanaman ini kadang nih sering dirusak ini. Kayak sawit, pisang. Karena memang itu sih nih penghidupan kita sehari-hari dari hasil situ aja.
4: Nah Bang, kalau boleh tahu sehari-hari bertani apa sih, Bang?
5: Ya ini mbak yang ada ini yang dilihatnya kayak pisang, sawit, kadang cabai ada di sana juga, macam-macam sih sayur juga kadang.
4: Mulai dengan berkonflik dengan orang utan itu kapan, Bang?
5: Semenjak adanya pertambangan nih sih, saya rasa ini karena sering gini ada datang sudah.
4: Mulai datang ya, Bang. Nah, kalau saya boleh tahu kira-kira ada berapa individu sih, Bang, yang sering datang? Apakah dengan orang yang sama ataukah berbeda-beda?
5: Berbeda-beda sih kalau menurut saya, karena lihat dari warna juga sudah beda-beda, Mbak. Kadang ada bawa anak, kadang yang hitam, yang merah, begitu dia. Nggak nentu, Mbak.
4: Nggak nentu ya.
5: Lagian, kalau umur juga kadang ada yang muda datang juga ke sini.
4: Oh gitu. Jadi sudah terbiasa, Bang, ya?
5: Sudah terbiasa.
4: Oke, ini kejadian seperti ini tidak hanya Abang atau ada orang lain juga?
5: Udah sih warga di sini sih, di kampung sini sih sudah merasakan semua. Karena sudah dia merasakan. Sistemnya keliling dia, Mbak.
6: Oh, keliling.
5: Kalau sudah makan di sini, nanti pindah lagi tempat. Dari satu tempat ke tempat lain gitu, di kebun-kebun warga itu.
6: Oke, nah ini sekarang saat ini yang dikeluhkan warga apa nih, Bang, terkait masalah perkebunan dengan orangutan?
5: Ya, dikeluhkan ya tentang adanya orangutan ini sendiri, Mbak. Karena kita bingung. Kalau istilahnya mengenai tanaman ini, ya sudah. Kalau sudah mereka ini ada, ya rusak pastinya.
6: Sudah pasti rusak, Bang, ya. Rusak. Sudah pernah melaporkan ke Balai Konservasi, Bang, atau dinas terkait?
5: Kalau masalah lapor sih, ada juga sih dulu. Cuman kan, ya seperti itu aja sih. Mereka datang aja sih untuk memonitor atau mendata aja. Seperti itu.
6: Oh, tapi kalau warga tentang sosialisasi bahwa orangutan merupakan satwa lindung sudah tahu semua, Bang, ya?
5: Sudah tahu semua di sini.
6: Di sini masih ada perburuan orangutan nggak sih, Bang?
5: Nggak ada sih pernah, kalau nggak pernah perburuan ya. Aja. Karena kan kita tahu semua, orangutan ini kan sudah langka, Mbak. Apalagi sudah dunia, kan?
6: Betul. Oke. Nah, Bang, mohon izin kalau boleh tahu nih harapan Abang terkait masalah orangutan ini kepada Balai Konservasi atau Kementerian Kehutanan gimana, Bang?
5: Kalau menurut saya sih ya lebih baik diamankan dulu lah, kayak gimana dulu. Caranya kan ya dipindah lah.
6: Dipindah
5: kalau
6: bisa, ya.
5: Karena kasihan kalau kita lihat. Karena tidak ada lagi, Mbak, tanamannya apa, makanannya di sini, Mbak. Hutan sudah habis, sudah gundul semua. Nah.
6: Hutan sudah gundul semua, Bang, ya.
5: Okay. Kita kan dikelilingi perusahaan ini sudah. Jadi mau tidak mau lari ke kebun lagi. Seperti itu.
6: Oke. Nah, sejauh ini yang Abang lihat ya, populasi orangutan yang ada di desa ini makin banyak atau tetap segitu-gitu aja atau berkurang, Bang?
5: Perasaan makin banyak sih datang.
6: Makin banyak ya.
5: Bingung kita. Kiri kanan sudah. Apalagi kalau udah malam tuh suaranya sudah ngaum-ngaum sudah. Teriak-teriak kadang itu. Bingung aja sih sudah.
6: Cuma, di sekitar rumah Abang ada yang bersarang?
5: Ada di belakang ini.
6: Oh, malam. Ada ya?
5: Sering teriak-teriak ada.
6: Bahkan sudah bertetangga ya, Bang, ya?
5: Bertetangga sudah. Tidak heran lagi, Mbak.
6: Iya.
5: Daerah
6: ini nih, apa dengan adanya orangutan yang sudah mulai mendekat, terus Abang juga melihat lagi masing-masing kepala keluarga kan ada anak, ada apa, ada nggak ketakutan terkait masalah ancaman dengan anak atau misalnya bertemu dengan manusia gitu?
5: Ya ada juga sih seperti itu, apalagi anak istri di rumah kan. Tapi kadang-kadang ini ya mereka cuek sudah ini, kalau kadang-kadang makan tuh nggak peduli sudah.
6: Nggak peduli
5: sudah ya. Merapat ke pondok juga ini, ke kebun ini.
6: Oh baik, kalau gitu. Oke, okay, ya Bang, mudah-mudahan dengan adanya laporan fokus ini. Pemerintah bisa mendengar dan akan mentranslokasi individu-individu yang terjebak di sini, ya, Bang, ya.
5: Siap.
6: Baik, Bapak Pur, saya ucapkan terima kasih, ya. Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia, dengan adanya fokus laporan ini, mudah-mudahan dinas terkait atau Balai Konservasi segera melakukan translokasi, mengingat populasi orangutan semakin mendekat ke pemukiman warga. Ini bukan masalah siapa yang mendekat dan bagaimana mereka datang, tapi bagaimana menghindari konflik dan memindahkan satwa tersebut agar kelestarian tetap terjaga. Salah satu landscape yang mungkin sekarang menjadi fokus utama untuk pemindahan tersebut adalah landscape Karaitan. Kita doakan bersama, semoga kelestarian orangutan tetap terjaga. Salam lestari, saya langsung melaporkan dari Kabupaten Kutai Timur, Yevanda, RRI Samarinda.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
7: labbaik, labbaik Allahumma. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus melakukan evaluasi pelayanan pemulangan jemaah haji. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan terbaik hingga kloter terakhir. Berikut laporannya.
8: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Balikpapan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh pelayanan pemulangan jemaah haji musim haji 2026. Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan dari para jemaah yang telah tiba di tanah air, mulai dari layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, penanganan bagasi, hingga proses penjemputan menuju daerah asal. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bejuri mengatakan, hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaat terhadap pelayanan cukup baik. Meski demikian, seluruh petugas diminta tetap menjaga kualitas layanan karena proses pemulangan belum sepenuhnya berakhir.
9: Untuk Debarkasi Balikpapan, kami memang alhamdulillah setelah kami lakukan tes kepada jemaah yang datang, yaitu bertanya bagaimana pelayanan kami di Debarkasi, mereka sangat puas katanya. Alhamdulillah pelayanannya sangat baik sekali. Nah, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat, berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari tanah suci ini. Mudah-mudahan ke depan yang lebih baik lagi kita gitu, koordinasi kita. Sehingga jemaah haji betul-betul merasa terlayani di debarkasi, sehingga tidak merasakan dia diterlantarkan atau dia diabaikan begitu.
8: Soeharto menambahkan, setiap masukan dari jemaah menjadi bahan perbaikan agar pelayanan pada kloter berikutnya semakin optimal. Koordinasi dengan pemerintah daerah, petugas kesehatan hingga penyelenggara haji di daerah juga terus diperkuat untuk memastikan tidak ada jemaah yang mengalami kendala saat kembali ke kampung halaman. PPIH juga telah menyiapkan kedatangan kloter 15 yang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan pada Minggu 28 Juni pukul 13.40 waktu Indonesia Tengah. Kloter ini membawa 353 jemaah, terdiri atas 237 jemaah asal kota Balikpapan, 113 jemaah asal Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 3 jemaah asal Kabupaten Penajam Pasar Utara. Setelah kedatangan kloter 15, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Balikpapan tinggal menyisakan 2 kloter lagi, sebelum seluruh rangkaian operasional haji tahun 2026 dinyatakan selesai. RRI Samarinda, Nusorpula, melaporkan.
7: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

Sebelum akhir berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Perbaikan itu mencakup sarana prasarana, kompetensi tenaga pendidik hingga pembentukan disiplin peserta didik. Hari Raya Kuningan menjadi penutup rangkaian perayaan Galungan bagi umat Hindu di Samarinda. Persembahyangan berlangsung hikmat di Pura Jagatitakarana pada Sabtu pagi kemarin. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Jenderal Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, sudah tahukah Anda Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelenggaraan permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, saat ini LPS hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya, Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kami kembali bergabung dengan Pro 3. Kita akan ikuti pada kali ini pertandingan kembali sepak bola antara Kolombia dan Portugal.
1: Yang terus memantau secara langsung kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang pagi ini waktu Indonesia Barat.